0: saksi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Pilihan jurnalis itu dilahirkan, ya terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
5: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatuda Ren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatuda Ren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, dari Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, pukul 7:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sesi opini publik untuk Anda.
1: Opini publik RRI Entikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikom pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, mendengar info di opini publik pada pagi hari ini dengan satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda, mengukir prestasi karate Inkai Sanggau ya. Mengukir prestasi lewat karate Sanggau. Dan kami undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365. Nah, pendengar silahkan di layanan telepon untuk bisa bergabung dengan satu topik mengukir prestasi lewat karate Sanggau. Pendengar, karate di Sanggau tidak hanya menjadi wadah untuk berolahraga, tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengukir prestasi. Melalui latihan yang disiplin dan konsisten, para atlet karate Sanggau mampu menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi besar di bidang olahraga. Prestasi tersebut patut diapresiasi karena dapat membawa nama Sanggau semakin dikenal di tingkat daerah maupun juga nasional. Kedepan, dukungan dari pemerintah, pelatih, orang tua, dan juga masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan atlet karate Sanggau semakin maju. Nah, pendengar, apa yang membuat karate Sanggau mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi? Seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan karate di Sanggau? Apa langkah yang perlu dilakukan agar prestasi atlet karate Sanggau dapat terus meningkat? Silakan di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami 0811-5756-494. Kami undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Silakan Anda sampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda.

0: Baik pendengar, silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami 0811-5756-494 ya. Baik, kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Isma.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini saya mau berkomentar nih Mbak Isma. Ini iya, bukan berkaitan dengan karate lah. Ini berkaitan dengan kebutuhan hidup nih Mbak Isma.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini masalah asap itu dah. Kita dah capek dah komentar masalah itu. Balik lagi dengan kondisi air juga sekarang ini, kita di sini mengalami kekeringan Mbak Isma. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan alternatif terakhir, karena kami di sini ini di area Sekayam, ini udah alternatif terakhir karena air udah nggak ngalir ke rumah Mbak Isma. Yang perlu saya sampaikan kepada pihak pemerintah yang ada di Kecamatan Sekayam dan juga Kecamatan Entikong, agar tidak memperbolehkan orang kerja emas lah Mbak Isma. Nah, ini jalur Sekayam ini kan udah kotor ini. Nah, kemarin air itu sangat keruh, padahal semua masyarakat itu turun ke sungai, ngambil air ke sungai, mandi di sungai, nyuci di sungai. Ini sekarang buang BAB aja udah di sungai nih Mbak Isma. Jadi kita di sini udah jaga kesehatan aja udah kewalahan, apalagi mau jaga orang kan. Jadi tolong kepada pihak yang terkait ya, agar bisa monitor lah di area Sekayam, bukan hanya di area Sekayam tapi di jalur sungai juga sepertinya ada yang kerja emas nih Mbak Isma. Jadi minta tolong kepada pihak yang berwajib di Kecamatan Sekayam, dari Kapolsek kah, mau dari TNI kah, mau dari pihak kecamatan kah, udah ada Satpol PP-nya, tolong kerjalah sesuai dengan kerja kalian masing-masing. Jangan datang pagi, pulang sore, ujung bulan sampai awal bulan terima gaji. Jadi kita saling bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lah. Kalau kayak gini terus nanti bisa laporannya sampai ke Polres anak nanti itu. Kalau udah kayak gini terus.
0: Baik, Bung
1: yang
0: Ajis.
1: Kerja emas ini.
0: Ya. Oke, nanti bisa bergabung di Halo RRI ya.
1: Oke, Kia. Terima kasih Mbak Isma ya.
0: Pagi. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi ya dengan Bung Ajis yang baru saja bergabung ya. Ini bukan terkait komentar di sesi opini publik, tetapi menyampaikan terkait keluhan yang beliau rasakan ya. Oke, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0857-5381-0365, di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0811-5756-494 terkait dengan topik kita mengukir prestasi lewat Karate Sanggau. Nah, pendengar, karate di Sanggau tidak hanya menjadi wadah untuk berolahraga, tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengukir prestasi. Dan melalui latihan yang disiplin dan juga konsisten, para atlet karate Sanggau tentu mampu menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi besar di bidang olahraga. Prestasi tersebut patut diapresiasi karena dapat membawa nama Sanggau semakin dikenal di tingkat daerah maupun juga nasional. Kedepan, dukungan dari pemerintah, pelatih, orang tua dan juga masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan atlet karate Sanggau semakin maju. Nah, pendengar, apa yang membuat Karate Sanggau mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan seberapa besar peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung perkembangan karate di Sanggau? Apa langkah yang perlu dilakukan agar prestasi atlet karate Sanggau dapat terus meningkat? Pendengar, seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini? Kami undang Anda untuk bergabung untuk memberikan pendapat dan juga komentar Anda terkait dengan mengukir prestasi ya lewat karate Sanggau. Dan nanti juga akan kami perbincangkan bersama dua narasumber kami yang hadir di via Zoom.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

Baik, pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda terkait dengan satu topik kita, mengukir prestasi lewat karate Sanggau, ya, yang mana karate di Sanggau tidak hanya menjadi wadah untuk berolahraga, tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengukir prestasi. Nah, pendengar, melalui latihan yang disiplin dan konsisten, para atlet karate Sanggau mampu menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi besar di bidang olahraga. Ya, prestasi tersebut patut diapresiasi karena dapat membawa nama Sanggau semakin dikenal di tingkat daerah maupun juga nasional. Kedepan, dukungan dari pemerintah, pelatih, orang tua, dan juga masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan atlet karate Sanggau semakin maju. Pendengar, apa yang membuat karate Sanggau

0: anggota tubuh lainnya sebagai alat untuk menyerang maupun juga bertahan. Selain itu, karate tidak hanya mengajarkan teknik pertarungan, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, keberanian, konsentrasi, rasa hormat, dan juga pengendalian diri. Silakan di layanan telepon untuk bisa bergabung di pagi hari ini, memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Dan nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat juga akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda terkait dengan topik kita sama, mengukir prestasi lewat karate Sanggau, bersama narasumber kami nanti yang akan hadir di via Zoom. Silakan di 085753810365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 11157564 ya. Silakan. Seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda?
1: Opini publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
3: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKOM, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di sesi opini publik pada pagi hari ini, dan kami masih tunggu Anda untuk bergabung untuk memberikan opini pendapat dan komentar Anda. Silakan di 08 5753 810 3 65, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 1157 564 94. Baik pendengar, pukul 7 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saya cukupkan sesi opini publik Ruang Dengar Pendengar sampai di sini edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan

0: juga streaming rri.co.id. Dan sesaat lagi pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
5: Joya, kau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kulus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
6: A few moments later.
5: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joya.
7: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di 97, dan juga terima kasih untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami masih menunggu narasumber kami untuk bergabung di via Zoom di pagi hari ini. Terkait dengan satu topik kita adalah mengukir prestasi lewat karate sanggau. Nah, pendengar, tentunya Anda juga sudah mengetahui apa sih yang disebut dengan karate. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang yang menggunakan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya sebagai alat untuk menyerang maupun juga bertahan. Dan karate ini tidak hanya mengajarkan teknik pertarungan, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, keberanian, konsentrasi, rasa hormat, dan juga pengendalian diri. Dan dalam karate ini juga terdapat beberapa teknik dasar seperti pukulan, tendangan, tangkisan, dan juga kuda-kuda atau disebut dengan dachi. Latihan karate juga mencakup gihon, teknik dasar, kata, rangkaian gerakan, dan kumit pertarungan. Dan secara umum tujuan mempelajari karate adalah untuk meningkatkan kemampuan bela diri, kebugaran jasmani, mental, serta membentuk karakter yang disiplin dan percaya diri. Pendengar, kami masih menunggu narasumber kami untuk bergabung di pagi hari ini di via Zoom.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Risma lama nak ketemu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: tadi.
1: Pro 1.
0: Iya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar, dan selanjutnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda, yang mana di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini kita akan hadirkan satu topik, mengukir prestasi lewat karate Sanggau. Karate bukan hanya tentang kemampuan bertarung dan juga mempertahankan diri. Di balik setiap gerakan terdapat proses panjang yang membutuhkan disiplin, kerja keras, keberanian, dan juga semangat pantang menyerah. Dari latihan yang rutin, lahirlah para atlet yang mampu membawa nama daerah ke berbagai ajang kompetisi. Nah, pendengar, untuk kali ini kita akan membahas selebih dekat bagaimana perjalanan para karate di Kabupaten Sanggau dalam mengukir prestasi lewat karate. Di via Zoom sudah hadir bersama saya, ada Ibu Vera Noverawati, selaku pelatih karate Inkai Sanggau. Mohon dikoreksi apabila salah dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Vera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
2: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, selalu sehat.
2: Mm-mm. Baik, siap. Dan satu lagi ada narasumber kita di pagi hari ini. Ini adalah salah seorang atlet karate Inkai Sanggau. Okay. Ada Lina Luwatu Fuadah.
0: Panggilannya Fuadah.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, bagaimana kabarnya?
3: Baik, Bu.
2: Ibu manggil siapa ini?
3: Manggil Lina aja, enggak apa-apa.
2: Oh, Lina juga enggak apa-apa gitu ya. Baik, siap. Saya kepada Ibu Vera terlebih dahulu. Ibu Vera, ini ya, dari segi topik kita juga cukup menarik ya. Mengukir prestasi lewat karate Sanggau. Tentunya tidak semua orang juga bisa terkait dengan olahraga karate.
0: Ya,
2: nah, betul. Mungkin Ibu Vera bisa menceritakan terlebih dahulu, apalagi Ibu Vera ini adalah pelatih Inkai Sanggau. Saya ingin tahu apa ini Inkai ini.
0: Inka itu kepanjangannya Institut Karate Do Indonesia. Nah, kalau Inkai termasuk dalam naungan Forky Kalbar, yaitu Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Nah, di dalam wadah Forky ini, kebetulan di Kabupaten Sanggau bukan hanya Inkai. Seperti Inka ini seperti perguruan, kalau silat itu perguruan juga, jadi karate juga perguruan. Jadi Inka salah satu di dalam naungan atau di bawah naungan Forky. Nah, di Kabupaten Sanggau ini ada 5, selain Inkai ada juga Lemkari, KKI, ASKI, sama apa satunya, Inkanas. Nah, kebetulan saya di sini dari Inkai, gitu. Salah satu dari bawah naungan Forky yaitu Inkai. Gitu.
2: Jadi, baik. Berarti ini adalah di bawah naungan Forky ya, Inkai ya, Institut Karate Do Indonesia gitu.
0: Iya.
2: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang karate, kalau zaman dahulu dengan zaman sekarang pasti berbeda ya, Bu Vera ya. Kalau zaman kita dahulu kecil, mungkin olahraga seni bela diri ini banyak digeluti oleh para kaum lelaki. Tetapi kalau sekarang saya lihat tidak, sama saja gitu ya. Dan orang tua juga sangat mendukung sekali untuk anaknya bisa seni bela diri ya. Nah, saya ingin lebih tahu, kalau Ibu Vera ini mencintai olahraga karate do ini sejak usia kapan ini, Bu Vera?
0: Nah, kalau saya mulai dari karate itu SD kelas 4. Mulai latihan itu kelas 2, tapi belang-belang. Kelas 2 SD masih belang-belang, masih ikut-ikut kawan, kebetulan jauh juga. Mulai aktifnya, lebih aktifnya itu kelas 4 SD. Nah, kebetulan dulu saya pertama latihan karate itu di Sambas, Bu, bukan di Sanggau.
2: Di Sambas.
0: Itu pun di kampungnya, di kecamatannya.
2: Mm-mm.
0: Nah, dari situ itu pun karena ada kawan dari tempat latihan ke rumah itu jaraknya dulu kan jam dulu masih pakai sepeda kan. Nah, jadi pakai sepeda pun nyampe satu jaman dari tempat latihan. Nah, jadi karena ada kawan satu kampung jadi mulai aktif itulah kelas 4. Kelas 4. Cuman untuk zaman dulu emang kata ibu tadi kan emang berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Di zaman dulu kita aja latihannya banyak jalan jalan berapa kilo gitu kan, lebih dari 10 kilo pernah jalan. Nah, kemudian lanjut SMP-nya pindah ke kota. Nah, SMP mulai pindah ke kota, mulai berkembangnya itu SMP mulai berkembang, kemudian mengikuti kejuaraan juga mulai dari SMP. Gitu.
2: Baik, berarti ini perjalanan yang juga cukup panjang yang dilewati Bu Vera ya. Apalagi kalau zaman kita dahulu istilahnya tempat latihan itu tidak seperti sekarang. Kalau anak-anak sekarang pergi latihan sudah diantar orang tua. Kalau kita dulu jalan kaki gitu ya.
0: Iya, pakai apalagi zaman dulu pakai sepeda. Bulan puasa aja kita sempat bukanya buka di jalan.
2: Nah, kalau terkait dengan topik kita mengukir prestasi lewat karate Sanggau, bagaimana menurut Bu Vera perkembangan karate di Sanggau untuk saat ini?
0: Alhamdulillah sekarang semakin berkembang karate ini karena di Sanggau ini bela diri itu sudah banyak. Bela diri di Sanggau selain karate itu masih banyak bela diri yang lain. Saya lihat olahraga bela diri yang lain juga banyak peminatnya. Terutama di karate ini dari mulai tahun kemarin sudah banyak ingin gabung latihan, terutama banyaknya yang anak SD. Anak SD itu yang pertama-tama yang datang itu orang tuanya dulu. Nah, jadi minat untuk anak-anak ini kebanyakan itu cewek, yang anak-anak baru itu pun kebanyakan cewek. Jadi minat di karate Inkai terutama di Sanggau ini alhamdulillah meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya. Mulai dari tahun kemarin sampai ke tahun ini. Tahun ini juga ada lagi masuk-masuk atlet baru yang ingin gabung latihan juga. Untuk sementara ini juga ada yang ingin mendaftar karena kita sekarang masih libur. Jadi masih belum mulai latihan. Tapi yang daftar tuh sudah banyak.
2: Sudah banyak ya?
0: Iya, sudah banyak. Terutama yang anak SD, anak siswa SMP pun ada juga.
2: Baik,
0: yang
2: baik.
0: Tanya.
2: Nah, kalau menurut Ibu Vera selaku pelatih Inkai Sanggau ini, dari penjelasan Ibu Vera ini yang banyak rata-rata adalah anak SD dan juga cewek.
0: Iya, betul.
2: Nah, cewek yang lebih mendominasi, ini apa ini Bu Vera? Kenapa sih lebih cewek ini yang lebih mendominasi untuk saat ini gitu?
0: Iya, itulah saya aja sebelum-sebelumnya dulu pertama kali saya pindah Sanggau kan, pertama pindah Sanggau buka ranting karate itu peminat cewek itu sedikit, paling banyak itu cowok. Nah, dari mulai tahun berapa tahun kebelakang 3 tahunan mungkin ya, itu semakin banyak cewek peminatnya cewek. Atlet saya sekarang pun paling banyak tuh cewek, yang ikut bertanding karate itu pun cewek. Nah, cewek. Kemungkinan cewek ini mereka bukan hanya sebagai olahraga mungkin kan. Jadi mereka melihat mungkin cewek ini peluang untuk menjadi atlet, menjadi juara itu mungkin besar kali. Nah, kemudian mungkin juga pelatihnya karena cewek juga mungkin. Mungkin karena itu juga kan. Jadi mungkin kemungkinan.
2: Iya. Jadi orang tuanya lebih merasa apa ya? Lebih merasa tidak was-was ya kalau pelatihnya cewek gitu ya. Tapi kalau pelatihnya cowok mungkin lebih banyak cowok juga gitu ya.
0: Iya, yang cowok juga ada pelatih kita yang cowok.
2: Baik.
0: Cuman apa kebanyakan memang cewek yang atlet-atlet Sanggau, Inkai Sanggau ini pun kebanyakan cewek. Terutama atlet yang berprestasi lah.
2: Baik.
0: Kebanyakan itu cewek dibanding cowok.
2: Tetapi kalau di perbatasan ya Ibu Vera ya, kan ada juga karate gitu ya.
0: Ada.
2: Itu rata-rata saya lihat juga lebih banyak ke ceweknya kalau saya lihat itu.
0: Iya, betul. Kebetulan di perbatasan itu ada teman kita, Senpai Sudman. Di balai sama di perbatasan Entikong. Sebelum beliau, saya juga dulu pernah di Antikong, pun juga rata-rata cewek. Atlet yang berprestasi di Sekayang pun kebanyakan itu pun cewek. Kebetulan yang atlet Inkai ini kan udah masuk kejuaraan Porprov kan, yang 4 tahun sekali. Nah, baru tahun ini Inkai masuk tim Porprov. Atlet Porprov kan atlet untuk senior. Nah, itu pun cewek dua-duanya. Cewek.
2: Baik, cewek yang lebih mendominasi gitu ya, Pak.
0: Iya.
2: Bu Vera ditahan dulu saya kepada Lina gitu ya,
0: okay,
2: selaku atlet Inkai Sanggau. Nah, Lina mulai belajar karate ini sejak kapan ini?
3: Sejak kelas 3 SD pada umur 8 tahun.
2: Kalau sekarang Lina kelas berapa?
3: Kelas 3 SMP.
2: Oh, kelas 3 SMP.
3: Ya.
2: Berarti belajarnya sejak kelas 3 SD.
3: Ya.
2: Sudah cukup lama gitu ya.
3: Ya,
2: nah,
3: sudah 6 tahun.
2: Sudah 6 tahun. Apa yang membuat Lina tertarik ikut karate ini? Padahal kan karate ini kalau kita lihat dari segi olahraganya juga cukup menantang gitu ya, apalagi seorang cewek.
3: Awalnya saya diajak om saya untuk latihan karate. Om saya juga karate. Jadi di situ saya latihan, lalu senang gitu. Jadi besoknya latihan lagi.
2: Sampai sekarang masih aktif gitu ya?
3: Masih.
2: Kalau Lina sendiri sering nggak sih ikut lomba atau pertandingan kemana aja ini?
3: Kemana aja? Ke Singkawang ada, Pontianak, Sambas, Sintang, Landak, Sosok, Sanggau.
2: Wah, sudah banyak. Apakah Ibu Vera ini juga salah seorang pelatih Lina?
3: Iya.
2: Oh iya. Jangan-jangan gurunya juga sekarang ya?
0: Guru apa? Kalau guru sekolah bukan.
2: Oh, guru sekolah bukan ya, tetapi pelatih ya.
0: Iya.
2: Oke, siap. Nah, jadi kalau Lina seorang pelajar sekarang kelas 3 SMP dari kelas 3 SD. Nah, usia 8 tahun kelas 3 SD sudah berlatih karate. Ada enggak sih dalam diri Lina merasa apa ya, merasa was-was, wah, saya ini masih kecil nih, apalagi tuh diajak sama omnya gitu untuk ikut olahraga karate gitu. Saya aja punya anak yang sudah kelas 4 SD, dia mau masuk karate masih banyak pertimbangan saya ini gitu. Nah, kalau Lina ada enggak sih merasa takut dalam dirinya gitu? Wah, bagaimana nih, apalagi kita main tangan, main kaki ya.
3: Kalau merasa takut sih waktu kecil belum ada ya. Soalnya latihannya tuh seru, seneng gitu. Jadi ketagihan untuk latihan lagi.
2: Gak ada rasa takut gitu. Yang penting maju terus gitu ya. Oke, nah kalau cara membagi waktu dengan belajar dan latihan ini bagaimana, Lina?
3: Kan kalau latihan tuh kan ada itu kan ada jadwalnya. Kalau latihan minggu itu sore, itu hari libur. Sabtu sore, jadi hari libur juga.
2: Oh gitu, berarti tidak mengganggu jam belajar gitu ya. Nah, kalau alasan Lina memilih karate ini apa ini? Padahal banyak olahraga lain. Ada badminton, ada juga istilahnya basket, voli gitu.
3: Kayak menarik aja gitu.
2: Apanya yang menarik nih, dari segi gaya tangannya, gerakan kakinya, atau teknik gerakan semua tubuhnya ini?
3: Nengok orang kan kayak tanding gitu, berkelahi gitu, itu dari situ menarik.
2: Oh gitu. Yeah. Baik, siap. Jadi salah satu alasan Lina itu dari segi melihatnya gitu ya, melihat gerakannya gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau sekarang kalau sudah ada perlawanan datang, sudah berani untuk menantang gitu ya, melawan ya?
3: Berani.
2: Berani, siap. Lina ditahan dulu saya kepada Ibu Vera. Ibu Vera, kalau Ibu Vera melihat ini ya, Lina ini sudah dari kelas 3 SD sampai sekarang kelas 3 SMP. Berarti sudah 6 tahun gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, berarti perjalanannya juga cukup panjang. Pastinya hal yang tidak mudah bagi dia ya, apalagi masih anak-anak sampai sekarang sudah usia kelas 3 SMP gitu.
0: Iya.
2: Nah, Kalau Ibu Vera memberikan edukasi ini, biasanya anak-anak itu kan awal-awalnya memang sih kalau dia melihat orang asik kayaknya olahraga itu. Saya juga ya, asik betul, Bu Vera betul. Lihat kalau Bu Vera latihan waktu di, apalagi kita dulu ada O2SN di Entikong gitu ya, kalau betul. Saya melihat itu kayaknya asik sekali gitu ya, pengen ya, juga ya. Tetapi begitu saya ingin terjun ke dunianya, saya merasa wah gak mungkin aja betul, deh betul. Gitu ya. Nah, bagaimana cara Bu Vera memberikan edukasi kepada anak-anak baru saja bergabung sudah mundur? Nah, bagaimana ini cara mempertahankannya? Kalau olahraga ini adalah olahraga yang mengasihkan gitu.
0: Iya, jadi untuk di latihan karate itu bukan hanya kita latih bela diri sama gerakan, tapi ada juga waktunya permainan. Biar anak nggak bosan itu, ada waktunya saya ngajak mereka bermain. Jadi dalam kegiatan bermain itu, di situ juga ada teknik-teknik dasarnya, di situ juga ada untuk melatih fisik kekuatannya itu. Jadi dalam bukan hanya langsung ayo langsung tendang, langsung pukul itu tidak. Kemudian pemanasan lari-lari keliling lapangan 10 kali, 20 kali misalnya enggak. Jadi kita gunakan sebagai permainan. Anak-anak kan paling suka permainan tuh, apalagi lomba lari misalnya. Anak-anak umur 7 tahun. Kebetulan di tempat saya latihan ada juga anak TK, Bu Is. Ada anak TK udah ikut kan. Jadi kan masa-masa anak bermain kan. Nah, di situ saya ajak bermain. Kemudian kalau misalnya salah pun enggak langsung dibentak atau langsung ditendang, langsung enggak, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut gerakan dikasih tahu gerakannya, kemudian kemudian kalau salah tidak langsung kamu salah push up, enggak. Jadi dengan bahasa apa kayak anak TK, kayak ngajak anak TK juga lah gitu, dengan bahasa lembut gitu. Jadi kemudian kita buat juga program. Saya di rumah juga buat program latihan gitu kan. Gimana sih caranya biar anak enggak bosan gitu kan. Jadi sama juga seperti ngajar di sekolah rasanya. Kalau di sekolah kan kita juga ada RPP, rancangan pembelajaran kan. Tempat latihan juga ada. Jadi sebelum latihan itu jadi saya buat rancangan pelatihan kan untuk anak-anak. Jadi nanti pemanasannya saya buat permainan apa, kegiatannya apa. Nah, kemudian setelah itu kita cerita, cerita sampai dulu saya bilang cerita kisah nyata saya. Karena karate kita bisa jalan-jalan. Karena jalan-jalannya itu gratis. Kalau orang tua tuh nambah, saya bilang itu. Tapi kalau sekarang ya karena orang tua itu sangat kuat mendukungnya, jadi kemana-mana. Jadi kalau saya nggak, kalau bukan saya kasih contoh senior-seniornya seperti yang Fuadah, Lina sama teman-teman bisa jalan-jalan kemana-mana. Saya bilang, jadi kalau kalian nggak pernah jalan ke Pontianak, nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pantai, ya, karena karate kalian bisa jalan-jalan. Saya bilang. Kemudian kalau kalian ikut kejuaraan, juara, nama kalian dipanggil di sekolah. Siapa yang mau namanya dipanggil di depan kawan-kawan waktu upacara, mau mereka angkat tangan, saya mau, saya mau. Jadi terkenal, saya bilang. Jadi kalau kalian mau seperti itu, latihan betul-betul, saya bilang. Kalau misalnya rasa capek, rasa apa, bilang. Bilang gitu aja. Jadi dalam latihan itu tidak terfokus ke teknik atau ke ke gerakan inti karatenya gitu.
2: Baik.
0: Jadi kita kasih kiasan-kiasan.
2: Berarti diberikan pemahaman gitu ya Bu Vera, pemahaman kepada anak gitu. Kalau biasanya kan ada juga orang yang langsung ngeplak gitu ya. Kalau olahraga karate ini olahraga yang berat. Kalau zaman dahulu kan rata-rata pemikiran orang seperti itu gitu ya Bu Vera ya. Apalagi ini
0: zaman dulu.
2: Olahraga ini aja, olahraga ini tidak cocok untuk kaum perempuan atau cewek gitu ya.
0: Betul. Sekarang aja masih pikiran orang tua seperti itu masih ada. Kenapa sih kok cewek ikut karate? Karate itu lah kayak gitu bentuknya katanya. Kaki kebuka-kebuka katanya. Mafia kalimatnya kangkang-kangkang katanya.
2: Apalagi seorang perempuan gitu ya, kalau ada istilahnya bulanan gitu ya Bu Vera ya. Nah, Bu Vera, selain bela diri ini, apa saja manfaat karate bagi anak-anak ini?
0: Selain bisa juga untuk prestasi, selain membela dirinya, bisa juga untuk prestasi, kemudian bisa juga untuk disiplin, kedisiplinan mereka. Jadi mereka di tempat latihan sudah terbiasa disiplin, jadi mereka bisa membawa ke luar tempat latihan, misalnya ke sekolah atau di rumah gitu kan. Kemudian selain kedisiplinan itu, manfaatnya juga bisa untuk diri sendiri, itu menahan emosi mungkin, menahan rasa ego dengan dirinya sendiri, menahan gitu kan. Karena kan kalau di latihan karate atau saat pertandingan itu, kita tidak bisa dengan emosi. Jadi kita harus menahan dan menjaga emosi kita gitu. Gitu. Jadi kedisiplinannya juga harus terjaga. Latihan, datang latihan, masuk ke tempat latihan hormat, sama pelatih, sama senior juga hormat gitu kan. Jadi mereka bawa sampai ke luar tempat latihan gitu. Jadi bukan hanya untuk olahraga, jadi juga untuk dirinya sendiri gitu.
2: Baik. Nah, jadi kalau Ibu Vera sendiri selaku pelatih ini,
0: Ya.
2: Kalau boleh tahu Bu Vera melatihnya di mana, Ibu Vera? Apakah ada tempat khusus?
0: Kebetulan saya kan ngajar di SMP Negeri 1 Parindu. Jadi saya buka ranting di sekolah SMP Negeri 1 Parindu. Kemudian di Sanggau ini saya melatih di cabangnya. Di cabang Kodim Sanggau.
2: Jadi kalau dalam seminggu itu berapa kali itu Bu Vera untuk di sekolah, di ranting sekolah dan juga di Kodim ini?
0: Kalau ranting sekolah itu 2 hari pulang sekolah. Kebetulan kan sekarang sekolah udah full day kan sampai jam 2. Jadi 2:30 itu kita lanjutkan latihan, jam 4 selesai. Nah, 2 hari sore. Kemudian selanjutnya di Sanggau ini 4 hari. Nah, untuk Sabtu dan Minggu sore itu untuk anak-anak yang baru ingin gabung atau hanya ingin olahraga saja. Nah, kalau untuk ingin menjadi atlet itu beda lagi harinya. Hari Selasa sama Jumat malam. Nah, itu khusus untuk menjadi atlet. Jadi latihan kita itu berbeda. Latihan khusus untuk anak-anak hanya ingin belajar karate saja, gitu kan? Hanya untuk mengetahui bentuk gerakannya. Sabtu Minggu sore. Tapi kalau kalau ingin mereka melanjutkan ke atlet, jadi latihannya itu malam. Jadi berbeda. Kalau atlet, saya bilang sama anak, kalau kalian ingin jadi atlet, kalian harus sudah siap fisik kalian. Karena jadi atlet bukan hanya untuk melatih gerakan, tapi juga fisik. Karena kalau tanpa fisik itu tidak bakal jadi atlet. Gitu. Jadi dalam Selasa sama Jumat malam, kalau cuaca bagus, kalau pas cuacanya jelek, jadi bisa diatur di hari lain gitu. Latihannya di Kodim, kadang di aula, kadang di lapangan.
2: Baik, siap. Berarti berbeda ini ya Bu Vera ya, yang
0: Iya.
2: khusus menjadi atlet dan hanya belajar mengetahui karate saja
0: Berarti,
2: gitu
0: iya.
2: ya.
0: Iya.
2: Nah, berarti ilmu yang mereka dapatkan juga berbeda gitu ya berarti.
0: Beda.
2: Nah, kalau untuk menjadi seorang atlet ini apakah dari segi postur tubuh, BB dan tingginya juga ditentukan ini Bu Vera?
0: Enggak.
2: Enggak ya?
0: Enggak. Yang penting anaknya itu berani, itu aja.
2: Usianya
0: Anaknya
2: juga
0: berani.
2: enggak dibatasi.
0: Enggak.
2: Dari usia berapa
0: Jadi,
2: itu?
0: kalau di Pontianak itu di kejuaraan di Pontianak itu kita mulai dari usia pra usia dini dari umur 5 tahun.
2: Sudah
0: Jadi masih
2: bisa gitu
0: TK.
2: ya?
0: Iya, ada kelas pertandingannya. Sekarang itu sudah ada kelas pertandingan pelajar, Bu. Kalau dulu-dulu kan masih belum ada karena tahun lalu kalau nggak salah mulai ODSN kita nggak ikut ya. Nah,
2: Yeah.
0: jadi anak-anak biar bisa ikut, jadi mereka bukalah kelas khusus pelajar.
2: Oh, gitu.
0: Sebelumnya ya, sebelumnya itu kan open. Kelas open, kelas-kelas open itu kan gabung SD SMP tergantung umurnya. Nah, kalau misalnya umurnya 15 tahun, mungkin ada yang udah SMA misalkan, jadi tetap gabung. Nah, kalau sekarang sudah 2 tahun ini tingkat pelajar. Jadi SMP sama SMP lawannya, SD sama SD, SMA sama SMA. Jadi nggak digabung. Jadi mengikuti sekolahnya tingkat pelajar.
2: Oke, jadi siap.
0: Untuk, iya, jadi untuk anak-anak ingin belajar tanding, ingin belajar rasanya, oh gini rupanya rasa mau tanding, gak ada rasa takut-takut. Karena lawannya itu sesama SD, sesama SMP, kemudian yang baru juga. Kalau yang sudah pernah juara, juara nasional itu nggak boleh ikut.
2: Oh, gitu ada ketentuannya, Bu Vera ya?
0: Iya.
2: Siap, Bu Vera, ditahan dulu saya kepada Lina. Lina, ya. Tadi juga sudah banyak Lina sebutkan kalau untuk pertandingan juga sudah banyak diikuti gitu ya, sudah sampai ke Pontianak dan juga yang berarti sudah banyak mendapatkan piala berarti ya Lina ya?
3: Sudah. Medali.
2: Medali gitu. Medali apa ini yang sudah didapatkan?
3: Medali emas, perak, perunggu.
2: Kalau dari segi orang tuanya bagaimana, mensupport nggak sih olahraga karate ini untuk Lina?
3: Support banget.
2: Medali emas, perak dan perunggu. Emasnya dapat berapa, Lin?
3: Apa ya? Di Pontianak 1, di Sintang 2, di Sanggau 1, di Sosok 2, di mana lagi? Emasnya 6.
2: Emasnya 6, perunggunya?
3: Perunggu 3.
2: Peraknya?
3: Peraknya ada 4.
2: Empat, berarti banyak emasnya ya?
3: Ya.
2: Emasnya ini dipersembahkan untuk siapa ini, Lina?
3: Dipersembahkan untuk orang tua.
2: Orang tua. Baik, berarti orang tuanya sangat mensupport sekali gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang Lina kan sudah kelas 3 SMP nih, belajarnya juga sudah dari kelas 3 SD sampai sekarang. Ada nggak sih masih untuk tetap berlanjut ke jenjang berikutnya untuk belajar karate ini? Untuk meningkatkan prestasinya lagi maksudnya?
3: Tentunya ada. Karena kayak ini sekarang aja kan banyak prestasi ya. Jadi lebih ingin meningkatkan lagi biar lebih bagus lagi ke jenjang berikutnya.
2: Baik, jadi kalau untuk sejauh ini kalau dilihat ini dari segi medali yang sudah didapatkan, ini emas cukup luar biasa. Biasanya kan orang untuk mendapatkan medali emas ini tantangan yang luar biasa juga. Tidak semua orang juga mudah mendapatkannya. Kebanyakan yang dapat itu adalah perunggu dan juga perak ya. Nah ya. Ibu sedikit penasaran, emas Lina ini lebih banyak gitu. Trik dan tipsnya apa sih kok bisa mendapatkan medali emas ini banyak gitu?
3: Triknya kita harus rajin latihan biar gerakan gerakannya tuh bagus gitu.
2: Harus rajin ya, harus rajin ya, latihan ya. Gitu.
3: Ya.
2: Nah, Lina, kalau menurut Lina, kalau orang mengatakan kalau olahraga karate ini adalah olahraga bela diri. Betul ya?
3: Iya. Iya, betul.
2: Nah, kalau menurut Lina sendiri apa ini? Mengapa sih olahraga karate ini dikatakan olahraga bela diri? Kalau menurut pandangan Lina?
3: Menurut saya karate dikatakan bela diri karena ya dari segi dia meninju, menendang, di situ bisa membela diri kita, misalnya ada penjahat itu bisa kita bela.
2: Oke, siap. Begitu ada lawan datang kita bisa untuk menyelamatkan diri gitu ya. Tidak dengan teriakan tetapi adalah dengan ilmu yang ada pada diri gitu ya. Nah, kalau Lina sendiri sejak berlatih dari kelas 3 sampai sekarang gitu ya, pelatihnya berbeda-beda nggak sih? Apakah tetap Ibu Vera atau yang lainnya juga ada?
3: Awalnya saya diajari dengan om saya. Lalu ada juga senpai-senpai lain. Senpai seperti Senpai Sukardi, itu salah satunya yang mengajar di Kodim tadi.
2: Gitu, baik. Berarti tidak hanya satu pelatih saja gitu, banyak yang lainnya gitu ya. Nah, kalau menurut Lina, kalau kita olahraga karate ini benar gak sih kalau olahraga karate ini juga bisa menahan emosi?
3: Tentunya pastinya bisa ya.
2: Kenapa itu?
3: Karena kayak misalnya kita tanding.
2: Ah, gitu dia.
3: Nah, tanding tuh kan kita kayak kelahi gitu ya kan. Ibaratnya bertarung di tengah matras. Nah, itu harus banget menahan emosi. Kalau enggak kayak gerakannya tuh amburadul jadinya.
2: Jadi kalau Lina menahan emosi itu bagaimana Lina? Apalagi pada saat bertanding gitu ya. Lawan kita sudah seperti ini. Kita ini kan biasanya emosinya lebih menggebu-gebu gitu ya. Biasanya orang itu untuk ngerem emosi kan ada yang susah, ada yang gampang. Kalau Lina sendiri bagaimana?
3: Kalau Lina sendiri sih jarang emosi ya.
2: Karena banyak minum es gitu ya. Jarang emosi gitu ya.
3: Jadi kadang latihan sih ada kebawa emosi, cuman masih bisa ditahan. Nggak usah nih, nggak usah emosi, nanti gerakanmu jadi jelek gitu.
2: Berarti ingatkan pada diri kita sendiri langsung gitu ya. Berarti ucapannya dalam hati gitu ya Lin ya. Oke, siap. Nah, bagaimana perasaan Lina pada saat bertanding ini? Apalagi ini dikatakan, wah ini medalinya emas nih sekian banyak, perunggu ini sekian banyak. Ini bagaimana perasaannya pada saat bertanding? Apalagi hadiah-hadiahnya itu sudah banyak dijajar-jajarkan biasanya.
3: Perasaannya ya sebelum tanding pastinya deg-degan, nervous. Tetapi kalau udah di menyentuh matras, deg-degan sama nervousnya hilang.
2: Berarti rasa kecintanya terhadap karate sudah menyatu gitu ya. Oke, siap. Lina ditahan dulu ya. Saya kepada Bu Vera. Ini juga cukup luar biasa Ibu Vera ya. Dari Lina, dari medali yang sudah didapatkan. Medalinya ada 6, emasnya ada 6, perunggu 3, perak 4. Ini hal yang sangat luar biasa sekali Ibu Vera. Kalau Ibu Vera seorang pelatih begitu begitu atletnya mendapatkan emas yang cukup banyak ini, bagaimana perasaannya Ibu Vera?
0: Pasti senang. Apalagi Sanggau ini pernah ikut kejuaraan cinta itu dapat juara umum ketiga. Wah, itu rasanya. Pokoknya waktu dipanggil itu juara umum ketiga dari Sanggau, saya bengong.

0: soalnya bengong tuh bukan rasa antara percaya dan enggak gitu kan,
1: yeah.
0: Kaget apa nih sanggau kok disebut nih, ayo sanggau juara umum ketiga. Sebelang pokoknya ada rasa terharu, rasa bangga, rasa bisa ya kita dapat ke juara umum gitu kan, mengalahkan kebetulan waktu di Sintang itu kegiatan rutin mereka setiap tahun untuk Kapuas Raya. Jadi ada 4 kabupaten. Jadi yang kita bisa sanggau itu bisa masuk gitu juara. Jadi rasa bangga juara 1, 2, 3, apalagi anak-anak yang kita bawa itu juara, oh berarti sudah berhasil. Apa yang kita kasih, apa yang kita latih itu berarti masuk di pikiran mereka, mereka mendengar gitu. Kemudian saat mereka di lapangan juga mendengar, saat coach duduk di kursi coach juga tidak hanya diam tapi mengarahkan gitu kan. Jadi mereka mendengar, oh rasa enak gitu. Kemudian kalau ada juga anak yang saat bertanding juga itu kalah, tidak dapat apa-apa juga kita kasih masukan, kasih semangat, tidak apa. Kekalahan ini kemenangan tertunda, sih bilang. Tinggal kita lanjutkan lagi latihannya, lebih rajin lagi latihannya. Itu
1: baik
0: aja.
1: Oke. Okay. Anggap saja dulu istilahnya kita mengetahui ya Bu Vera, kalau belum menang bagaimana sih cara dan tekniknya gitu ya. Karena kemenangan itu bukan langsung didapatkan gitu. Kita juga harus belajar gitu ya.
0: Iya, betul. Kebetulan juga waktu Popda, kan kalau Popda itu kan kalau di karate ini yang paling bergengsi kan kejuaraan ODSN ya. Ya selain ODSN Popda juga. Jadi kalau ODSN sama Popda itu kan sudah atlet yang sangat-sangat terpilih, sudah betul-betul disaring-saring-saring gitu kan. Jadi atlet yang hebat lah menurut kita kan. Nah, jadi pernah waktu Popda kemarin tuh kebetulan dari Sanggau itu lawannya dari Singkawang itu sudah sering juara, sudah juga sering ikut kejuaraan nasional gitu kan. Jadi ada mereka rasa takut-takutnya. Nah, disitulah waktunya kita kasih semangat ulang. Di pikiran kamu, saya bilang, jangan hanya memikirkan pasti kalah, tapi harus pikiran itu menang, menang, menang, menang, saya bilang. Jadi seperti ngasih apa namanya hipnotis, harus menang, harus menang, harus yakin, saya bilang. Kemudian mainnya harus tenang, seperti itu.
1: Biasanya kita kan kalau sudah apa ya Bu Vera, melihat lawan yang wah tinggi,
0: sudah
1: besar,
0: bagus,
1: gagap, tegap, wah ini semangatnya udah
0: ada
1: langsung mundur gitu ya. Ada
0: iya, betul.
1: Biasanya dari juga, segi fisik kita lihat dulu, kita udah down gitu ya.
0: Iya, saya juga pernah merasakan Bu, waktu ke Jonas di Jogja, lihat skema lawannya dari Papua, dengar dari Papua itu aja udah mulai takut. Karena kebanyakan itu atlet Papua kalau lagi tanding itu, setiap lawannya itu pasti daerah mukanya ini udah habis berdarah, kasar gitu kan. Kalau zaman dulu kan daerah muka masih boleh, kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu kan nggak ada pakai helm dulu kan, kalau sudah ada pelindung untuk anak pelajar. Kalau udah dengar nama dari Papua aja udah nggak bisa apa-apa, pokoknya rasa takut, rasa
1: nafas mundur duluan ya.
0: Iya, udah takut duluan. Jadi anak-anak pun ya seperti itu juga. Kalau dengar lawannya, mereka kan udah sering tanding. Jadi mereka tuh udah tahu lawannya itu siapa, siapa yang kuat di kelasnya, siapa yang sering juara di kelasnya, mereka tahu. Karena setiap pertandingan saya bilang sama mereka, kalian jangan hanya main-main keluyuran kemana-mana, tapi dilihat, diperhatikan cara bermainnya. Kemudian lawannya kalian juga dilihat, itu lawannya bagaimana gerakannya, bagaimana lawannya, seperti itu. Jadi mereka tuh sudah tahu. Jadi mereka selalu memperhatikan gerakan-gerakan itu.
1: Baik, siap. Bu Vera, kalau untuk tantangan ini Bu Vera, apa tantangan dalam membina atlet karate usia sekolah ini?
0: Tantangan berat sekali. Anak-anak ini kan awalnya itu suka bermain. Untuk fokus ke tujuan atau fokus ke latihan itu lama waktunya. Nah, jadi bagaimana caranya kita biar anak itu fokus dan bisa mengerti apa yang kita sampaikan.

0: perbaiki selalu didampingi. Itu aja.
1: Baik, berarti tantangannya di sini adalah kurangnya tingkat kefokusan gitu ya Bu Vera
0: Iya,
1: ya, dan juga
0: betul.
1: kesabaran ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, jadi kalau untuk kedepannya ini Ibu Vera, apa
0: Ya.
1: target Inkai Sanggau kedepannya ini?
0: Target saya ke depannya itu atlet-atlet semakin maju, semakin rajin latihan. Ini tahun ini satu orang atlet kita sudah masuk ke Porprov. Mudah-mudahan atlet Sanggau bisa menggantikan saya sebagai atlet prapon, atlet pon, karena saya inginnya ini terutama Fuadah nih. Saya targetkan Fuadah nih mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke SMA, sampai senior, bisa melanjutkan saya ke jenjang prapon.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Lina ya. Nah, ini harapan Ibu Vera ini untuk kedepannya. Oke, siap. Nah, kalau untuk dukungan dari orang tua sejauh ini aman ya Bu Vera ya? Seberapa penting dukungan
0: Alhamdulillah.
1: orang tua bagi atlet
0: Nah,
1: muda ini?
0: saya ini kan baru nih di Kodim ini. Sebelumnya kan saya di Entikong.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi sekali saya sebelum saya di sini di Entikong, yang latih pun ada orang lain kan, omnya. Kebetulan saya pindah ke Sanggau ini, omnya pun pindah ke Jakarta. Nah, saya lihat tuh orang tuanya, oh sangat, saya bilang sama orang tua itu, ibu-ibu ini sangat keren. Terima kasih, sangat-sangat membantu. Mendukungnya sangat-sangat luar biasa. 200%, 300% sangat mendukung. Karena selama ini saya itu hanya datang melatih Buis. Jadi untuk yang lainnya, masalah pendaftaran, masalah uang binaan, kemudian masalah pertandingan, uang-uang berangkat apa, semua orang tua yang ngurus. Orang tua atlet. Jadi mereka bukan hanya untuk anaknya, mendukung anaknya latihan, tapi juga mendukung keseluruhan. Ikut membantu saya dalam semua masalah kegiatan-kegiatan karate gitu. Jadi saya hanya fokus untuk melatih. Jadi saat bertanding, orang tua juga membantu cari donatur.
1: Baik, siap. Berarti di sini dukungan orang tua sangat luar biasa, bukan
0: Iya,
1: hanya dalam
0: betul.
1: hal pendidikan inti, tetapi juga ekstra gitu ya, Bu
0: Iya,
1: Vera ya.
0: betul.
1: Nah, istilahnya ini kan pendidikan ekstrakurikuler gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, siap. Untuk pesan Ibu Vera, pesan kedepannya apa ini bagi anak-anak Sanggau yang ingin belajar karate ini?
0: Nah, pesan saya untuk anak-anak yang ingin latihan, kalau bukan hanya di karate misalnya, untuk dia juga, kalian pesan saya boleh bergabung, tingkatkan. Kalau ingin latihan gabung ke kita, silakan. Tidak dibatasi umur atau sekolah, silakan saja. Kemudian untuk masuk ke karate itu jangan hanya pikiran untuk berkelahi atau bertarung, untuk meningkatkan kelahi pukulan misalnya, tapi pikirkanlah untuk kesehatan diri sendiri gitu. Jadi pesan untuk orang untuk anak-anak yang ingin gabung ke karate, jangan difikirkan untuk melatih apa namanya, untuk melatih membantu kekuatan untuk di luar lah, kelahi di luar lah gitu. Pokoknya intinya untuk latihan fisik aja, untuk melatih kekuatan fisik, kesehatan dan olahraga itu aja deh.
1: Oke, siap. Lina, pesan mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar karate?
2: Pesannya, yuk join di dojo kami di Kodim. Kita sama-sama menorehkan prestasi, melatih kedisiplinan, menjaga kesehatan, dan membela diri.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu Vera, Lina, dan juga sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Semangat,
0: Ya,
1: semoga lebih
0: terima
1: maju
0: kasih.
1: untuk kedepannya. Assalamualaikum
0: Ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari ini terkait dengan satu topik kita, mengukir prestasi lewat karate Sanggau. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami bersama dua narasumber

0: narasumber kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 MHz dan sesaat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami masih terus hadirkan program acara lainnya ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa, selamat pagi dan semangat pagi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik RRI MTKOM.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz dari Sanggau di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pukul 9 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Silahkan Anda sampaikan aduan dan juga keluhan yang Anda rasakan, apakah itu terkait dengan air yang saat ini mungkin sangat sulit sekali didapatkan oleh masyarakat dan juga pendengar kita, air bersih, dan ataupun juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masih banyak sekali keluhan yang Anda rasakan di tempat tinggal Anda ataupun juga di lingkungan sekitar Anda. Nah, peringat dengan cuaca yang seperti ini, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kondisi kesehatan kita, ya. Nah, kalau kita lihat di media sosial terkait dengan air bersih di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau, mungkin sudah hampir 2 bulan kali ya kesulitan mendapatkan air bersih. Jikalaupun ada, itu mungkin masyarakat dan pendengar kita dengan sistem membeli air gitu ya. Nah, pendengar, silakan di layanan telepon di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Dan kebanyakan dari masyarakat dan pendengar kita yang ada di Kabupaten Sanggau ini menggunakan air dari sungai gitu ya. Nah, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, tentunya air sungai juga mengalami kekurangan gitu ya. Jikalaupun ada air sungai, katanya itu juga sudah tercemar. Nah, ini juga menjadi suatu kewaspadaan dan kehati-hatian bagi pendengar kita yang menggunakan air sungai ya. Nah, pendengar, bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah air bersihnya lancar ataupun juga Anda mengalami keluhan lain gitu ya? Nah, ataupun mungkin juga saat ini banyak yang Anda rasakan keluhan yang Anda rasakan di lingkungan ataupun juga di tempat tinggal Anda. Bukan hanya saja air bersih, infrastruktur dan juga yang lainnya, dan juga terkait dengan pendidikan, boleh Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini, yang mana Halo RRI hadir untuk Anda hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan aduan, keluhan ataupun juga yang lainnya di layanan telepon kami di 0857-538-10365. Jangan malu-malu untuk menyampaikan dan juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan, silakan. Dan apabila Anda sudah bergabung menyampaikan keluhan dan juga aduan yang Anda rasakan gitu ya, keluhan yang Anda rasakan, kami nanti akan koordinasikan dengan pihak terkait yang bisa memberikan jawaban yang lebih pasti ya. Silakan di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan pastinya keluhan yang Anda sampaikan itu adalah yang benar-benar terjadi, bukan hoaks atau bohong. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang sibuk beraktivitas di luar ruangan, dengan cuaca saat ini kabut asap juga semakin tebal dari hari ke hari, bukannya berkurang tapi semakin tebal ya. Anda harus meningkatkan kesehatan Anda, pergunakanlah masker jika bepergian keluar rumah, dan tentunya jangan Anda abaikan kabut asap ya. Nah, ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita, dan selamatkanlah paru-paru Anda ya. Nah, pendengar, begitu juga dengan orang tua yang membawa anaknya keluar gitu ya, alangkah baiknya juga dipakaikan masker, dan jikalau tidak penting janganlah keluar rumah gitu ya. Nah, pendengar, dengan cuaca yang seperti ini tentunya juga Kita harus meningkatkan kewaspadaan ya, dan juga harus meningkatkan kesehatan kita, apalagi imunitas tubuh. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin, banyak mengkonsumsi sayur, dan juga minum air putih yang banyak. Baik pendengar, silakan di 08 57 53 81 0365, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494. Silakan Anda sampaikan keluhan Anda. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang kabut asap ya, kabut asap ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan tentu juga dapat menimbulkan dampak yang luas, bukan hanya bagi wilayah yang terbakar, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar. Maka dari itu, kita bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Jika menemukan kebakaran atau titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Dan kita juga harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan kita juga harus memantau informasi mengenai kualitas udara dari sumber resmi. Kami masih hadir untuk Anda di Halo RRI hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
0: Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bokam tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Opini publik RRI Antikom.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
5: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI pada pagi hari ini, dan kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bisa bergabung melalui layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756494. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi.
0: Baik,
1: apa kabarnya? Assalamualaikum.
0: Kabar baik, waalaikumsalam. Bung Eritso, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah. Meskipun sedikit batuk, mungkin dampak dari asap, kabut asap di karhutlah.
0: Oke. Silakan. Nah,
1: dengan nyer siapa ini?
0: Saya Isma.
1: Oh, apa kabarnya Mbak Isma?
0: Kabar baik, cuaca di sini kabut asapnya cukup tebal.
1: Ya. Berhubungan dengan cuaca ya di program RRI Halo RRI ini, saya ingin mengoreksi sedikit terkait cuaca, khususnya ini di Dusun Lanong di KUP di Kecamatan Dondi. Dari beberapa hari terakhir, sama seperti yang saya sampaikan pada saat Senin yang lalu, kabut masih tebal.
0: Kabut masih tebal,
1: masih tebal
0: ya.
1: Sesak ya, kalau kita menghirupnya itu sesak, baunya tidak sedap. Bau yang dihasilkan dari asap ini tidak sedap. Jadi harus kemana-mana. Bahkan saya seringkali menggunakan masker itu di dalam rumah. Saking kuatnya asap itu, kalapnya itu di dalam rumah. Jadi di dalam rumah saya pakai masker. Ini menjadi problem bagaimana masyarakat menyikapinya. Artinya bukan hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga ada kesadaran dari masyarakat maupun di tim yang pembakar lahan itu. Bukan hanya orang lain yang terkena dampaknya, yang terkena imbasnya. Masyarakat juga kena. Siswa-siswa kena. Banyak sekolah yang BDR. Sudah berapa minggu ini BDR. Diperpanjang lagi. Mungkin bahkan kalau cuaca ini semakin parah, mungkin diperpanjang lagi ini BDR-nya.
0: Berkemungkinan ya?
1: Iya, kemungkinan. Karena sejauh yang telah kita ketahui, asap ini semakin hari semakin memburuk. Bukannya berkurang. Nah, itu yang pertama. Itu masalah asap. Masalah MBG, program MBG, tentu sudah tidak asing bagi kita ya, masyarakat Indonesia. Itu program yang dijanjikan oleh Bapak Presiden. Tetapi sepertinya belum mampu mencakup 100% Indonesia. Contohnya di Dusun Lanong itu penerima manfaat itu sebenarnya SD Pak Lanong, sampai hari ini belum. Entah mungkin itu dari petugas SPPG-nya kah, atau dananya terbatas, atau tingkat keprioritasannya, saya kurang tahu.
0: Berarti intinya, baru berapa sekolah yang menerima MBG di sana?
1: Setahu saya, kalau di jalan-jalan raya, jalan-jalan aspal itu sih sudah. Tetapi sampai ke pelosok-pelosok itu belum.
0: Jadi kalau
1: padahal transport apa?
0: Kalau untuk di Lanong Bonti sendiri yang dekat Eritso itu?
1: Kalau di Lanong belum. Kalau di ibu kota Kecamatan Bonti, di Bonti sudah SD, SMP, SMA sudah semua.
0: Sudah merata mereka dapat ya?
1: Iya, kalau di jalan-jalan raya, jalan besar sih sudah.
0: Yang tapi, mudah dijangkau ya?
1: Iya, tapi kalau berbicara sulit dan mudah dijangkau, Lanong juga cukup mudah, saya rasa jalan sudah
0: aman ya,
1: sudah digusur, sudah di, ya.
0: Berarti
1: roda 4, roda 2 sudah bisa.
0: Berarti dari ya, segi jalan untuk roda 4, roda 2 sudah aman gitu ya. Tetapi MBG belum menyasar ke daerah sana gitu ya, ke pelosok gitu ya.
1: Iya, sudah aman. Apalagi musim kemarau ini ibaratkan pepatah Pajero pun mampu masuk.
0: Oke. Ya. Siap.
1: Itu MBG. Ya, mungkin itu yang menjadi catatan lah. Bagi pemerintah. Ini juga di Lanong nih menang Bapak Prabowo 70% 2024 kemarin.
0: Nah, baik, beliau, siap. Ya. Berarti masih BDR ya, Eritso ya?
1: Ya, masih BDR. Saya rasa kurang lebih sudah 2 minggu ini BDR, mungkin akan diperpanjang lagi mengingat situasi yang semakin memburuk, semakin hari semakin memburuk.
0: Baik, tetapi kalau para petani di sana seperti apa, Eritso? Apakah sudah melakukan nugal atau masih ada yang menunggu hujan turun untuk nugal ini?
1: Ya, sejauh ini di Dusun Lanong ini baru 2 keluarga atau 2 rumah yang sudah nugal. Yang satu hari Sabtu minggu lalu, yang 2 itu kemarin. Nah, masyarakat di Dusun Lanong khususnya petani ini juga menantikan hujan turun, karena setelah yang diperhatikan ya, keluarga-keluarga atau rumah-rumah yang sudah melakukan nugal ini padinya tidak tumbuh. Jadi atau karena kurangnya air yang nyiram bibit padi itu, benih padi itu, jadi dia enggak tumbuh. Masyarakat menantikan hujan. Nanti kalau ada 2-3 hari hujan, nah barulah dipikirkan lagi ke nugalnya.
0: Oke, baik, siap. Berarti istilahnya begitu setelah dibakar langsung ditanam nggak bisa, berarti harus nunggu hujan turun juga ya?
1: Iya, nggak bisa, karena unsur tanahnya itu perlu ada siraman air dulu biar
0: pendinginan gitu ya.
1: Pendinginan, pendinginan agar tanahnya itu tanah panas dibakar agar suhu di tanahnya itu menurun.
0: Baik, tetapi para petani di sana bakar ladangnya hanya untuk itu aja ya, untuk menanam padi aja ya, Eritso ya, tidak banyak, tidak luas ya yang dibakar?
1: Tidak luas. Masyarakat di Dusun Lanong ini paling besar cuma 1 hektar, itu pun paling besar. Ya. Masyarakat di Dusun Lanong ini cuma nanam padi.
0: Oke, siap, baik.
1: Nanam sawit pun tidak banyak, paling berapa puluh, tidak nyampe 1000, tidak nyampe 2 hektar, paling besar 1 hektar, paling besar okay. Ladang orang
0: nanam. Baik.
1: Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon tanggapan dari IP. Nah, jadi saya harap bukan hanya dari masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi ada juga jawaban dari pihak terkait. Terima kasih. Siap. Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi dengan Eritso dari Lanong Bonti ya, yang tadi sudah menyampaikan kalau terkait dengan kabut asap. Bukan hanya di luar saja menggunakan masker, tetapi di dalam rumah juga sudah menggunakan masker. Berarti kabut asap di sana sudah cukup luar biasa ini ya, yang sangat menantang kesehatan sekali ya, terutama ini untuk paru-paru. Nah, pendengar, tadi juga sudah disampaikan kalau untuk MBG katanya belum sampai ke pelosok-pelosok, sementara jalan di Dusun Lanong Bonti ini juga sudah bisa dijangkau oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Berarti istilahnya dari segi jalan aman gitu ya. Dan ini juga masih menjadi pertanyaan dan jawaban ya dari masyarakat di sana, seperti apa terkait dengan MBG yang sudah dilaksanakan ya. Nah, kalau untuk di Lanong Bonti di kotanya baru katanya ya MBG ini, tapi kalau untuk di pelosok-pelosok masih menunggu ini. Baik pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini di Halo RRI. Dan tentunya ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, keluhan dan juga berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, tentu ada berbagai persoalan yang Anda temui di lingkungan tempat tinggal Anda, Apakah itu berkaitan dengan ketersediaan air bersih, kondisi jalan yang rusak, lampu penerang yang tidak berfungsi, drainase yang bermasalah hingga persoalan ketika mengurus berbagai surat atau dokumen pelayanan administrasi. Silakan sampaikan di Halo RRI di hari ini, Jumat 4 September 2026.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
7: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
6: Dapat dari teman aku.
7: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
6: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
7: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
6: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
7: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
8: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
9: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
10: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
9: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
10: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
9: Oh, itu namanya reading slump.
10: Reading slump? Apaan tuh?
9: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
10: Makasih ya infonya.
9: Iya, sama-sama Aldi.
10: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
11: RRI Digital. digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
13: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI di pagi hari ini pukul 9:42 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Nah pendengar, karena setiap keluhan Anda adalah informasi penting, setiap persoalan yang disampaikan tentu juga dapat menjadi perhatian bersama dan diharapkan juga bisa mendorong pihak terkait untuk mencari solusinya. Nah pendengar, silakan sampaikan keluhan Anda di Halo RRI pada pagi hari ini. Suara Anda penting, keluhan Anda berarti, dan bersama-sama kita ikut mendorong perbaikan untuk lingkungan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dan kami masih menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini di Halo RRI untuk menyampaikan keluhan dan juga permasalahan yang tampak ya di lingkungan sekitar Anda. Tadi juga sudah bergabung pendengar kita Editso dari Lanong Bonti terkait dengan keluhan ya asap. Nah bagaimana masyarakat menyikapi, katanya ya, kalau membakar gitu. Nah bagaimana masyarakat menyikapi untuk menjaga kesehatan dari kepulan asap? Nah kalau di dalam rumah saja sudah menggunakan masker, bagaimana kalau keluar rumah gitu ya? Ini juga menjadi pertanyaan yang besar ya. Dan juga tadi sudah disampaikan terkait dengan kabut asap juga MBG ya, yang belum menyasar ke pelosok-pelosok yang ada di daerah Lanong Bonti. Nah, pendengar silakan di 085753810365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575494. Nah, pendengar kami hadirkan juga informasi untuk Anda terkait dengan kabut asap ya, pendengar ya. Ini kabut asap masyarakat Sekayam melaksanakan sholat istisqa di Masjid At-Taqwa kemarin, yang mana lebih dari 500 umat Islam di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang, kekeringan dan juga kabut asap. Ya, mana sholat istisqa ini berlangsung di Masjid At-Taqwa Balai Karangan pada Kamis 3 September 2026 dan diikuti masyarakat dari berbagai unsur di wilayah perbatasan. Yang mana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayam, Harbani, mengatakan sholat istisqa merupakan bentuk ikhtiar umat Islam dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun. Dan menurutnya kegiatan ini juga menjadi bentuk permohonan bersama masyarakat untuk menghadapi dampak kemarau dan juga kondisi lingkungan yang kurang baik. Nah, pendengar yang mana Harbani mengatakan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti sholat istisqa menunjukkan kepedulian bersama terhadap kondisi lingkungan akibat kemarau panjang. Dan ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Nah, pendengar Harbani juga menjelaskan, KUA Kecamatan Sekayam bersama pengurus Masjid At-Taqwa menginisiasi pelaksanaan sholat istisqa tersebut yang didukung Koramil dan juga Polsek Sekayam. Ustadz Santoso bertindak sebagai imam dan juga sekaligus memimpin pelaksanaan sholat dan doa bersama. Yang pastinya melalui kegiatan ini, Harbani berharap hujan segera turun, kekeringan berakhir dan kabut asap yang melanda Kalimantan Barat dapat segera teratasi. Yang mana menurutnya sholat istisqa juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dalam menghadapi musim kemarau. Nah, pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan ya yang Anda rasakan ataupun juga permasalahan lain yang Anda rasakan saat ini ya. Silakan di 08 57 53 81 03 65 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494 ya. Silakan Anda sampaikan keluhan dan juga permasalahan yang Anda rasakan. Baik, pendengar, pukul 9 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini dan saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Bung Edirso dan kita juga masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait yang bisa menjawab gitu ya apa yang sudah disampaikan tadi. Dan kami masih hadir di Halo RRI edisi berikutnya setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar pendengar sampai di sini di hari Jumat 4 September 2026. Terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi. Selanjutnya pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
14: Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Udah ya Tante, saya mau main lagi.
1: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan kali ini kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Walaupun dengan kondisi kita di hari ini juga masih memprihatinkan, di mana pendengar kabut asap kembali menjadi perhatian, terutama ketika kualitas udara menurun dan jarak pandang mulai terbatas. Bersama kami yang bertugas di Sanggau Siang ini, edisi hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Bersama kami yang bertugas edisi hari ini akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Sri Wayuni Cika dan juga Rizky Prastudio, di operator studio, kami akan temani Anda nanti dengan ragam informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Karena mendengar kabut asap juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan, karena kebakaran hutan dan juga lahan dapat menimbulkan dampak yang luas, bukan hanya bagi wilayah yang terbakar, tetapi juga bagi kita masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan juga tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Jadi tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan pantau informasi mengenai kualitas udara dari sumber yang resmi. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda pendengar dengan program selanjutnya di program Indonesia Sehat edisi hari ini. Kami akan ajak Anda nanti untuk mendengar perbincangan saya bersama Bapak Michael Kurniawan, tenaga promosi kesehatan dan juga ilmu perilaku Puskesmas Entikong. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pembahasan terkait juga dengan jangan tunggu sakit, rutin cek kesehatan. Nah, ini adalah hal yang penting harus kita lakukan, karena kesadaran kita bagaimana kita bisa mengecek kesehatan kita secara rutin. Jangan tunggu sakit dulu, parah dulu baru cek kesehatan. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Indonesia Sehat selanjutnya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi hari ini, pendengar, edisi 4 September 2026. Dan pagi ini saya sudah bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait juga dengan bagaimana kita sebagai masyarakat gitu ya, untuk selalu menjaga kesehatan dengan rutin mengecek kesehatan kita. Dan juga kita harus selalu apa ya, menyadari bahwa cek kesehatan itu adalah hal yang utama. Karena sehat bukan berarti kita tidak perlu memeriksakan kondisi tubuh. Justru ketika kita merasa sehat dan tidak memiliki keluhan, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan sebagai langkah pencegahan. Baik, saya bersama Bapak Michael Kurniawan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Antikong. Selamat pagi, Pak Michael.
1: Selamat pagi, Kak Sri. Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan mulai perbatasan ini, Pak Michael?
1: Sampai dengan pagi ini, jerbu masih cukup tebal.
0: Oke.
1: Ya. Jadi cuacanya kelihatan mendung sepertinya. Padahal sebenarnya ini dalam kondisi yang kemarau, kering, tapi matahari tidak terlihat.
0: Iya. Oke. Baik. Nah, mungkin di kondisi yang seperti ini kita harus rutin juga ngecek kesehatan gitu ya, Pak ya. Karena kan banyak penyakit yang dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Tapi saya sudah merasa dampaknya dengan kondisi cuaca yang seperti ini, sudah merasa ini matanya udah mulai perih gitu ya. Kalau tenggorokan udah mulai rasa enggak enak itu ya, harus bisa menyadari bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu memiliki manfaat penting juga dalam mendeteksi gangguan kesehatan lebih awal. Oke, baik. Nah, untuk Pak Michael, mungkin banyak sekali yang akan dijelaskan di pagi hari ini gitu ya, untuk masyarakat dan juga pendengar kita. Sebenarnya apa sih yang penting dalam cek kesehatan yang harus kita lakukan?
1: Oke, baik kakak dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan ataupun menyaksikan siaran obrolan sehat perbatasan. Jadi yang pertama, kenapa sih kita dianjurkan untuk melakukan rutin cek kesehatan meskipun ya, meskipun kondisi tubuh kita itu sedang kita rasa tidak merasa sakit, intinya seperti itu. Jadi karena merasa sehat itu sebenarnya belum tentu berarti bahwa tubuh kita tuh benar-benar tidak memiliki masalah. Jadi ada beberapa penyakit atau gangguan kesehatan yang biasanya tuh muncul secara perlahan dan tanpa menimbulkan keluhan atau gejala pada awal munculnya. Nah, misalnya ada beberapa jenis nih, contoh seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, atau bahkan kolesterol tinggi. Nah, seseorang itu bisa saja tetap merasa kuat bekerja, makannya masih lahap, kemudian melakukan aktivitas fisik seperti biasa, tetapi ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan ada kondisi yang memang perlu diperhatikan. Nah, dengan cek kesehatan secara rutin ini, ibarat kita itu memeriksakan kendaraan sebelum terjadinya kerusakan besar. Kita itu kan tidak harus menunggu motor kita atau mobil kita mogok dulu baru dibawa ke bengkel. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Dengan pemeriksaan rutin, masalah kesehatan itu bisa ditemukan lebih awal sehingga kita itu bisa melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pengobatan lebih cepat. Nah, semakin cepat suatu masalah kesehatan itu diketahui, bisa semakin besar kesempatan kita untuk mengendalikannya. Nah, jadi cek kesehatan itu bukan hanya sekedar untuk orang sakit, tetapi juga untuk orang yang ingin tetap sehat. Apalagi saat ini ada program nih dari pemerintah namanya cek kesehatan gratis setahun sekali. Nah, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
0: Oke, baik. Tapi kalau udah ngerasa ini nih sering sakit nih, tapi nggak cek gitu ya, itu tuh yang apa ya, yang terlihat bahwa kita sudah mengabaikan sebenarnya badan kita harus diketahui dulu apa sih sebenarnya keluhan dan juga rasa sakit yang kita rasakan. Pasti ada hal-hal yang agak kurang beres gitu ya, Pak ya. Nah, mengapa beberapa penyakit bisa disebut sebagai silent disease ataupun penyakit yang dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas ini, Pak?
1: Oke, baik. Sebenarnya istilah apanya silent disease atau silent killer, bahkan ada beberapa yang menyebutnya demikian. Ini ditujukan pada beberapa jenis penyakit yang memang terjadi pada penyakit-penyakit yang tidak kita sadari sebenarnya gejala awalnya, dan ini baru akan muncul menjadi lebih serius ketika dia sudah memasuki stadium lanjutan. Contoh seperti misalnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini bagi sebagian besar orang yang memang sudah sehari-hari mengidap masalah kesehatan ini, cenderung mereka tidak merasakan masalah kesehatan yang berarti akibat dari tekanan darah tinggi tersebut. Namun perlahan tapi pasti, penyakit ini bisa menimbulkan masalah yang lebih serius di kemudian hari. Bisa saja pada saat-saat tertentu di mana yang bersangkutan itu sedang dalam kondisi yang memang tidak sehat atau kondisi kesehatannya menurun, ini bisa menimbulkan suatu hal yang lebih buruk. Contoh, tiba-tiba mengalami serangan, serangan stroke misalnya, atau serangan jantung. Dan ini akibat dari tekanan darah tinggi itu sendiri, tekanan darah tinggi yang tidak diketahui sejak awal, atau mungkin sudah diketahui tetapi karena merasa baik-baik saja, sehingga yang bersangkutan itu merasa, ah, ini baik-baik saja, jadi tidak perlulah dilakukan penanganan yang lebih serius, dan makan obatnya pun juga tidak terlalu rutin. Nah, ini dapat mengakibatkan hal yang lebih serius. Dan memang penyakit-penyakit yang bisa kita sebut sebagai silent disease atau silent killer ini banyak sekali muncul di masyarakat kita akhir-akhir ini. Dulu di tahun-tahun 90-an bisa kita katakan demikian, penyakit menular seperti misalnya penyakit kulit, penyakit saluran pernapasan, dan beberapa jenis penyakit lain yang sejak awal misalnya kita lihat ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, itu berkembangnya cukup pesat. Tapi di akhir-akhir ini memasuki tahun 2000-an sampai dengan sekarang di masa-masa modern, itu penyakit-penyakit silent killer, silent disease ini yang sudah mulai berkembang. Dan lebih parahnya lagi adalah penyakit silent killer, silent disease ini berkembang bersamaan juga dengan penyakit-penyakit yang menular yang bisa kita lihat efek dan dampaknya sejak awal. Sebagai contoh, yang terjadi hari ini adalah masalah kesehatan yang timbul akibat terjadinya kabut asap. Kakak dan pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan siaran obrolan sehat ini, perlu kita ketahui juga bahwa dampak dari kabut asap ini tidak hanya terlihat pada gejala-gejala batuk, pilek, demam, atau yang kita kenal dengan ISPA, atau diare saja, atau mata perih saja seperti yang kakak bilang tadi, tapi juga ada masalah kesehatan lain yang bahkan bisa muncul akibat dari terlalu banyak menghirup kabut asap yang memang bisa kita katakan beracun untuk kita hirup, untuk makhluk hidup-hirup, yaitu tekanan darah tinggi. Dan akhir-akhir ini memang ada trennya, begitu memasuki kondisi kabut asap dan debu yang mulai meningkat, maka sudah mulai banyak masyarakat kita yang berobat ke fasilitas kesehatan, yang dulu awal-awalnya itu ketika kita lihat riwayat rekam medisnya tidak mengalami masalah kesehatan berupa tekanan darah tinggi, maka akhir-akhir ini ketika yang bersangkutan berobat ke puskesmas dengan gejala demam batuk pilek, begitu kita cek, oh rupanya tekanan darah tingginya, tekanan darahnya meningkat dan masuk kategori tekanan darah tinggi. Dan ini yang memang harus kita waspadai bersama, jangan sampai gara-gara masalah kesehatan yang tidak kita antisipasi sejak awal, itu dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan lain ditambah dengan kondisi situasi lingkungan kita yang tidak memungkinkan untuk kita menjaga kesehatan seperti saat ini. Oleh karenanya, mumpung ini masih banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan, ayo Bapak Ibu masyarakat yang mulai mengalami gejala masalah kesehatan apapun itu, silakan datang saja ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, cek kesehatan lebih awal. Nah, tujuannya adalah tadi selain untuk mengetahui masalah kesehatan lebih awal dan bisa ditangani secara cepat dan tepat di awal, kita juga bisa memastikan bahwa kondisi tubuh kita ini memang dalam kondisi fit, sehat, dan bisa beraktivitas dengan terbatas atau tidak, seperti itu, Kak.
0: Okay. Baik, tapi terkadang ada yang mungkin orang yang apa-apa ya, notabene nggak pernah sakit gitu, tiba-tiba aja tumbang langsung meninggal dunia. Nah, hal itu menjadi pertanyaan, ini kok nggak pernah sakit ya, kok tiba-tiba meninggal dunia gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya hal yang utama yang harus kita lakukan, dan seberapa apa ya idealnya sih melakukan pemeriksaan kesehatan kalau kita merasa sehat dan tidak memiliki keluhan gitu, Pak?
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk standar pemeriksaan kesehatan rutin bagi orang-orang dengan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, tidak memiliki riwayat penyakit di dalam keluarganya, ataupun misalnya dia memang berasal dari keluarga yang tidak memiliki masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan penyakit tidak menular, atau orang-orang yang memang tubuhnya bugar, itu kita sarankan setahun sekurang-kurangnya sekali. Dan ini juga sudah menjadi programnya pemerintah yang berkaitan dengan cek kesehatan gratis. Dan tidak hanya itu, sebelum-sebelumnya di mana program cek kesehatan gratis ini memang belum dilaksanakan di pemerintahan saat ini, BPJS Kesehatan juga sudah ada program yang mewajibkan setiap pesertanya itu melakukan pemeriksaan kesehatan walaupun sedang tidak dalam kondisi sakit. Dan ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam bentuk screening. Screening itu bisa dilakukan di rumah bahkan melalui mobile JKN atau bisa datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas untuk dibantu melakukan screening kesehatan. Dan ini memang sudah dilakukan sejak lama dan BPJS selalu mendorong ini. Dan kita di fasilitas pelayanan kesehatan juga mendorong agar setiap anggota masyarakat, terutama yang memiliki BPJS atau yang aktif BPJS-nya, untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai tunggu sudah sakit baru menggunakan BPJS-nya. Karena kan sering tuh kita menemukan di masyarakat, wah saya ini enggak pernah sakit nih, rugi dong saya bayar BPJS. Nah, sebenarnya prinsip itu keliru. Karena harapannya adalah walaupun sedang dalam kondisi tidak sakit, masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan BPJS tetap harus melakukan pemeriksaan rutin. Kalaupun tidak di puskesmas, bisa di fasilitas-fasilitas lain, contohnya seperti di posyandu. Apalagi saat ini posyandu kita sudah menerapkan integrasi pelayanan primer, yang mana pelayanan kesehatan di posyandu itu sudah mencakup semua siklus hidup. Kita tidak hanya bicara posyandu itu untuk bayi dan balita saja, tapi untuk semua kelompok usia. Dan di dalamnya tidak hanya ada pemeriksaan bagi anak-anak saja, tetapi juga bagi orang dewasa. Nah, selain itu, berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan ini, bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, terutama orang-orang yang memiliki faktor risiko penyakit tidak menular. Contoh tadi seperti misalnya hipertensi, kolesterol, dan asam urat, dan lain-lain, itu disarankan sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan sekali dalam 3 bulan. Nah, dengan demikian harapannya adalah orang-orang yang memiliki risiko atau riwayat penyakit tertentu ini bisa terkontrol kondisi penyakitnya. Dan tidak cukup hanya sampai di pemeriksaan kesehatan saja, orang-orang yang dengan riwayat penyakit tertentu itu harus menjaga pola hidupnya, harus memastikan aktivitas fisiknya, asupan makanannya, serta riwayat konsumsi obatnya semuanya harus terkendali. Dan ini harapannya agar setiap warga kita, setiap anggota masyarakat kita itu bisa hidup dalam kondisi yang sehat. Kalaupun ada yang dalam kondisi tidak sehat, maka faktor risiko kesehatannya itu terkendali. Seperti itu, Kak.
0: Tapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan itu, kalau seseorang yang mungkin beda usia, apakah frekuensi pemeriksaan kesehatan juga perlu berbeda, Pak? Antara orang yang masih muda, orang dewasa, dan juga lanjut usia.
1: Oke, kalau kita bicara tentang pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan usia, itu memang tentu ada perbedaan, Kak. Misalnya nih, untuk anak-anak balita. Anak-anak balita itu setidaknya melakukan pelayanan, mendapatkan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Nah, kemudian untuk anak-anak dan remaja, itu bisa dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, atau untuk kondisi-kondisi khusus bisa juga dilakukan setiap bulan. Kemudian untuk orang dengan kelompok usia produktif itu di antara usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun, itu bisa dilakukan rutin sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan apabila memiliki penyakit tertentu atau yang kita sebut dengan istilah komorbid, itu bisa dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. Kemudian untuk lansia, lansia juga memang harus mendapatkan perhatian yang khusus dari kita. Kenapa demikian? Karena banyak sekali lansia kita hari ini yang memiliki masalah kesehatan yang tidak sederhana. Bahkan ada lansia-lansia kita yang kondisi kesehatannya, terutama hipertensinya itu bahkan tidak terkendali. Oleh karenanya, khusus untuk kelompok lansia, itu diharapkan untuk melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan, atau apabila di wilayahnya itu ada posyandu, silakan untuk datang ke posyandu melakukan pemeriksaan setiap bulan. Nah, khusus untuk kelompok-kelompok rentan lain, contohnya seperti ibu hamil itu sebenarnya wajib melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 6 kali selama masa masa kehamilannya, atau untuk di WHO itu menargetkan sekurang-kurangnya 8 kali. Tapi kalau untuk kita di Indonesia, pemeriksaan bagi ibu hamil sekurang-kurangnya dilakukan 6 kali. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Berarti plotnya beda-beda gitu ya. Dari apa ya? Dari usia anak-anak, mungkin orang dewasa, bahkan lansia ataupun ibu hamil. Nah, kalau untuk ibu hamil jangan sampai enggak periksa gitu ya. Ini kalau
1: ya, betul sekali.
0: Banyak kasus yang juga kita lihat di mungkin di daerah-daerah yang saat ini juga mungkin sulit untuk daerah ke daerah ke kota gitu ya, kita melihat bahwa ini udah pernah diperiksa belum, ini belum sama sekali, padahal udah 9 bulan gitu ya Pak ya. Nah, hal ini juga harus menjadi perhatian kita. Kalau cek kesehatan itu sebenarnya terlihat sepele, cuman cek kesehatan gitu, ternyata itu sangat penting ya Pak ya, untuk bisa melihat kondisi dan juga kebutuhan tubuh kita, mungkin ya butuh vitamin dan segala macam. Jadi karena nggak pernah sakit dan tidak merasakan keluhan apa-apa, antar-antar aja deh periksanya. Padahal itu sangat penting ya Pak ya. Oke.
1: Betul sekali, Kak.
0: Baik-baik. Tapi pemeriksaan kesehatan dasar apa saja sih Pak yang penting dilakukan secara rutin oleh masyarakat Pak?
1: Oke, baik. Yang pertama itu udah pasti tentunya ya, melakukan pengukuran indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu diukur melalui berat badan dan tinggi badan. Indeks massa tubuh ini memang perlu kita perhatikan, karena tanpa kita sadari, badan yang terlalu gemuk atau kita sebut dengan obesitas, atau badan yang terlalu kurus atau yang kita memang sebut dia masuk kategori kurus, itu sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan, terutama berkaitan dengan tumbuh kembang dan faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah, baik itu menggunakan tensimeter digital maupun tensimeter yang non-digital, ini sangat penting dilakukan, terutama bagi kita-kita yang sudah masuk ke dalam usia produktif, bahkan sampai ke usia lansia. Dan pemeriksaan tekanan darah ini sangat berpengaruh terhadap faktor risiko tekanan darah tinggi itu sendiri. Dan memang untuk orang-orang dengan riwayat penyakit tekanan darah tinggi ataupun misalnya masalah kesehatan yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi, contohnya seperti punya riwayat stroke, ini pemeriksaan tekanan darah ini sangat wajib dilakukan sekurang-kurangnya ya sebulan sekali. Kemudian selain itu ada pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah ini juga menjadi hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat kita ya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan, atau misalnya bagi orang-orang yang memang tidak memiliki riwayat penyakit gula, itu boleh dilakukan sekali dalam setahun. Dan pemeriksaan gula darah ini sangat penting untuk kita melihat sudah sejauh mana kondisi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita, dan memastikan kita untuk menjaga pola makan agar gula darah kita terkendali. Selain itu juga ada kolesterol dan asam urat, juga menjadi salah satu dan beberapa jenis pemeriksaan yang memang menjadi pemeriksaan dasar yang kita lakukan. Dan bahkan ini juga sudah didorong melalui pelayanan bagi peserta BPJS, dan ini tidak dipungut biaya sama sekali bagi peserta BPJS. Dan khusus untuk masyarakat yang melaksanakan cek kesehatan gratis melalui program pemerintah pada saat ini, baik itu yang memiliki BPJS maupun yang tidak memiliki BPJS, juga mendapatkan pemeriksaan yang seperti ini gratis. Selain itu, sudah pasti ada pemeriksaan kesehatan umum. Pemeriksaan kesehatan umum diantaranya adalah konsultasi mengenai keluhan, pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari. Dan untuk pemeriksaan kesehatan umum ini, kita langsung diperiksa oleh dokter atau misalnya tenaga medis yang memang sudah terlatih dalam pemberian konseling kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Oke, berarti ada beberapa beberapa tahapan ya Pak yang kita lakukan apabila kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Sangat penting sekali apalagi kalau mungkin kita punya, kan ada beberapa penyakit yang gen gitu ya Pak ya. Nah, kita juga harus hati-hati, kita juga harus waspada dan juga mungkin makannya harus diatur sebagaimana baiknya. Jadi kalau kita ngerasa nggak pernah minum gula tapi makanannya yang mengandung gula gitu ya Pak ya.
1: Ya,
0: karena
1: betul.
0: kan kita sering keliru nih. Nih rasanya minumnya cuma air putih, jarang minum air yang manis-manis, tapi makanan yang kita konsumsi itu makanan yang mengandung gula gitu. Itu sama aja nggak sih, Pak?
1: Ya, betul sekali, Kak. Yang pasti itu batas konsumsi gula kita dalam sehari itu adalah 50 gram. Dan pertanyaannya, 50 gram ini bersumber dari mana? Apakah hanya bersumber dari air gula saja? Tentu saja tidak. Dari nasi yang kita konsumsi juga mengandung gula, misalnya. Dari cemilan yang kita konsumsi juga mengandung gula. Dan ini kalau diakumulasikan, pertanyaannya dalam sehari apakah mencapai 50 gram sehari atau ternyata lebih. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita di masa akan datang. Dan ingat, kondisi kesehatan kita hari ini itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita 5 bahkan 10 tahun yang lalu, bukan karena gara-gara kemarin kita makan manis terlalu banyak atau gara-gara kita makan daging terlalu banyak kemarin, tetapi itu akibat akumulasi dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Demikian, Kak.
0: Berarti kita harus waspada ya, bukan hanya kemarin aja ya, Pak. Mungkin kita lupa mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu kita sering makan yang manis, minum yang manis, tapi sekarang karena udah mulai paham dengan kesehatan baru di apa ya, baru dirubah dengan polanya. Tapi itu sangat baik ya, Pak, kalau kita sudah mulai merubah pola hidup gitu ya.
1: Ya, betul sekali, Kak. Walaupun mungkin di masa yang lalu gitu kita punya kebiasaan yang tidak baik berkaitan dengan konsumsi, dan misalnya saat ini kita ingin merubahnya, walaupun saat ini belum ada gejala apa-apa, dan ini adalah langkah yang sangat baik. Langkah awal untuk kita melakukan pencegahan. Mungkin residu-residu atau sisa-sisa di masa yang lalu itu masih ada di dalam tubuh kita, tapi setidaknya dengan kita berubah saat ini, residu-residu itu juga bisa dengan sendirinya sedikit demi sedikit hilang di dalam tubuh kita. Dan kedepannya ketika kita sudah menjadi lansia, misalnya sudah menjadi kakek-kakek, sudah menjadi nenek, masalah kesehatan yang kita khawatirkan saat ini bisa kita hindari.
0: Ya, ibarat kata kalau tangan kita kotor dibilas pakai air bersih gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Jangan kalau udah kotor dikotorin lagi. Jadi kita harus kalau tangannya udah kotor gitu ya, mungkin megang sembarangan, jadi harus segera bilas dengan air bersih. Dan juga kita harus bisa menjaga dengan beberapa hal kecil yang kita abaikan, sering kita abaikan ya Pak ya. Karena kan
1: betul.
0: Ada yang bilang nggak suka minum air putih, mual, tapi itu harus ya Pak untuk kebutuhan tubuh ya.
1: Betul, betul sekali. Konsumsi air putih itu memang sangat diwajibkan bagi kita, terutama di masa-masa yang situasinya tidak baik-baik saja saat ini ya. Dan memang dianjurkan itu sekurang-kurangnya 2 liter sehari atau 8 gelas dalam sehari. Dan memang konsumsi air putih itu juga tidak boleh berlebihan, karena konsumsi air putih yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan yang lain juga. Dan yang pasti itu seperti ini, Kak, segala sesuatu yang berlebihan
0: betul.
1: Itu tidak ada yang baik gitu.
0: Betul, betul sekali. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, karena kan kalau
1: betul.
0: Air kan beda-beda ya Pak ya, dengan usia dan juga dengan berat badannya, tinggi badannya.
1: Betul.
0: Kita orang berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan. Kalau sekarang kan sudah banyak yang digital ya Pak, bisa diperiksa melalui apa ya, mungkin gadget kita ataupun smartphone. Dan juga sekarang sudah banyak yang mungkin pakai jam tangan yang bisa melihat detak jantung dan segala
1: kondisi
0: macam
1: tubuh,
0: gitu ya,
1: ya,
0: kondisi
1: betul.
0: Tubuh gitu ya. Nah, hal ini juga harus kita manfaatkan dengan teknologi yang sudah canggih. Kita juga harus bisa melihat kondisi tubuh kita. Jadi kita harus yakin kalau kita sehat, kita harus cepat-cepat segera juga memeriksakan kondisi tubuh kita. Tapi bagaimana Pak, orang dengan memiliki keluarga dengan riwayat penyakit tertentu, misalnya hipertensi, diabetes, ataupun penyakit jantung, apakah mereka juga perlu melakukan pemeriksaan lebih rutin Pak dari biasanya?
1: Oke, okay, baik. Misalnya nih, ada di antara anggota keluarga, contohnya misalnya ada seorang bapak-bapak ataupun mungkin kakek-kakek ya, yang punya riwayat penyakit diabetes. Nah, khusus anak-anaknya, itu diharapkan memang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Rutin pemeriksaan kesehatan bagi anak-anaknya ini memang diperlukan dalam rangka adalah untuk mendeteksi sejak awal potensi-potensi faktor risiko diabetes yang diturunkan dari orang tuanya kepada anak-anaknya tersebut. Dan khusus untuk anak-anak yang memang sudah memasuki usia dewasa, nah ini memang diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, setidaknya tadi berapa? Sekali dalam 3 bulan. Walaupun mungkin yang bersangkutan merasa, oh saat ini saya tidak ada keluhan apa-apa, kemarin bulan yang lalu sudah dicek kok gula darah saya dalam kondisi yang aman-aman saja, baik-baik saja. Apakah saya tetap melakukan pemeriksaan? Ya, karena yang bersangkutan punya silsilah, punya faktor garis keturunan yang memiliki riwayat faktor risiko penyakit tidak menular. Dan memang secara genetik ini bisa diturunkan, tetapi pada dasarnya penyakit ini bisa kita kendalikan. Oleh karenanya, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang di antara anggota keluarganya ataupun orang tuanya bahkan yang memiliki faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi maupun diabetes, diharapkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Manfaatkan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh pemerintah, manfaatkan juga kesempatan untuk melakukan pemeriksaan melalui fasilitas BPJS Kesehatan, dan pastikan kesehatan kita selalu terjaga seperti itu.
0: Oke, tapi sebagian orang ada yang ini kalau udah cek kesehatan jadi takut gitu dengar apa ya, ada mungkin penyakit ataupun gangguan pada kesehatan tubuh, dan juga bagaimana bisa mengubah mindset ataupun pola pikir seperti itu, Pak?
1: Oke, memang kita itu sering mendengar ya, banyak orang yang khawatir melakukan pemeriksaan kesehatan, takutnya justru nanti begitu diperiksa kesehatannya
0: malah galau ya, Pak.
1: Menemukan menemukan masalah kesehatan yang bahkan ya tidak dia sangka-sangka, dan justru ini malah mengganggu pola pikirnya. Nah, perasaan takut ini sebenarnya wajar, Kak. Jadi banyak orang yang berpikir kalau misalnya saya tidak periksa, mungkin saya itu tidak perlu tahu. Tetapi masalahnya, penyakit atau gangguan kesehatan itu tidak hilang karena kita tidak mau memeriksanya, atau gara-gara kita tidak mau tahu, masalah kesehatan itu tidak mungkin bisa hilang dengan sendirinya. Nah, justru mengetahui kondisi tubuh lebih awal itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya, Kak. Jadi kalau misalnya hasil pemeriksaannya bagus, nah kita bisa merasa lebih tenang dan misalnya tetap melakukan upaya-upaya menjaga kesehatan kita. Tapi kalau ternyata ada masalah, kita itu punya kesempatan untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena takut nanti ditemukan masalah-masalah kesehatan tertentu di dalam tubuhnya? Jadi kita tuh bisa mengubah pola pikir tuh seperti ini. Jadi jangan takut menemukan penyakit, gitu. Itu kuncinya. Jadi anggaplah saya, misalnya saya nih, saya tuh ingin mengetahui kondisi tubuh saya agar bisa menjaga kesehatan yang lebih baik. Itu sebenarnya kuncinya. Jangan sampai kita takut menemukan penyakit, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengetahui kondisi tubuh agar bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dan ingat, pemeriksaan kesehatan itu bukan sekedar mencari-cari penyakit. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa, oh kalau mau cek kesehatan ini mau cari-cari penyakit ya nih. Nah, tujuannya, tapi sebenarnya tujuan yang lebih mulianya itu adalah mengenali kondisi tubuh dan membantu kita mengambil langkah yang tepat. Dan ingat, pemeriksaan kesehatan itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu justru kalau kita itu baru tahu keluarga kita atau kita sendiri punya masalah kesehatan di saat kita itu sudah tidak berdaya lagi.
0: Oke. Baik, berarti banyak hal yang menjadi faktor utama ya, Pak ya. Apabila kalau kita udah tahu ternyata, oh ternyata saya ada gangguan pada lambung misalnya, makanya saya sering ngerasa gak enak, mungkin begah apa segala macam. Nah, jadi makannya harus diatur. Nah, itu ya sebenarnya ya, Pak ya, keutamaan
1: betul
0: ataupun
1: sekali, Kak,
0: tujuan apabila kita memeriksakan kesehatan kita secara rutin. Jadi kita harus bisa apa ya, melawan dari rasa takut itu gitu ya. Jadi sekarang kita harus lebih rutin ya, Pak, untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ya, setidaknya mungkin 3 bulan 1 kali misalnya ya. Tapi apalagi kalau udah ngerasa ini nih kok kerasa pusingnya berkelanjutan nih, ini kenapa? Nah itu sinyal badan ya Pak, yang harus kita ketahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita. Oke, baiklah. Kita ada penelpon kayaknya Pak ya, mungkin kita bisa terima dulu. Nanti saya juga akan mengundang pendengar, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Kita break dulu ya Pak, nanti kita akan sambung lagi di program Indonesia Sehat.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, baru utang hoy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
8: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
7: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
8: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
7: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
8: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
7: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di program Indonesia Sehat. Nah, tadi banyak hal yang harus kita biasakan ya, karena kalau kita dulu merasa takut untuk memeriksakan kesehatan, nah sekarang kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana tubuh kita harus membutuhkan pemeriksaan, karena pemeriksaan kesehatan dapat disesuaikan juga dengan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, juga riwayat penyakit serta faktor resiko yang masing-masing individu. Tadi Pak Michael mengatakan bahwa cek kesehatan bukan pengganti pola hidup sehat, tapi pemeriksaan perlu berjalan bersama kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan. Karena kita sebagai masyarakat juga dapat mulai dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan membatasi makanan juga minuman tinggi gula, baik itu garam serta lemak, mencukupi waktu tidur dan menjaga berat badan, dan tidak melakukan tadi kondisi fisik yang bisa mengancam kesehatan kita. Nah, banyak sekali ya Pak ya yang sudah kita sampaikan tadi. Ada beberapa orang yang mungkin takut untuk memeriksakan kesehatan. Oke, kita coba dulu ya terima penelpon. Oh iya, terputus ya. Nanti kami juga beri kesempatan, siapa tahu ada yang ingin didengar penjelasannya ya dari Pak Michael. Kami buka ruang untuk Anda bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-531-0365. Nah, melihat dari hal tadi yang sudah kita sampaikan, ada beberapa orang yang sudah mulai untuk merubah pola hidupnya tadi ya Pak ya, dari yang dulu mungkin makanan yang dikonsumsi juga sembarangan, tapi sekarang sudah mulai untuk merubahnya. Itu adalah hal baik ya Pak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan terkadang ada yang takut untuk mendengar ini penyakitnya apa ya, malah membuat stres dan juga malah membuat galau gitu ya. Tapi hal itu penting ya Pak kita lakukan. Kalau pemeriksaan kesehatan itu kita lakukan secara rutin adalah hal baik yang dapat kita lakukan pada tubuh kita. Justru ada yang merasa apa ya, khawatir gitu ya menemukan penyakit, dan kita juga sudah mulai merubah pola tersebut dengan hal-hal yang lebih baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang Pak, hasil pemeriksaan ini menunjukkan ada tekanan darah, gula darah ataupun kolesterol yang mulai tinggi, tetapi orang tersebut belum merasakan gejala apapun. Apakah kondisi seperti ini perlu langsung ditindaklanjuti Pak?
1: Ya, sebenarnya prinsipnya itu walaupun tidak ada gejala, tapi begitu hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa ada indikasi masalah kesehatan, sebaiknya memang langsung ditindaklanjuti. Dan justru kondisi seperti ini yang sering menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan pencegahan lebih awal, Kak. Jadi jangan berpikir, saya ini masih sehat karena saya tidak ada gejala. Nah, itu jangan sampai berpikir seperti itu. Jadi beberapa masalah kesehatan itu memang berlangsung tanpa gejala. Nah, jika hasil pemeriksaan memang menunjukkan ada yang tidak normal atau ada yang mulai meningkat angka-angkanya di dalam tubuh kita ini, sebaiknya lakukanlah konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian, tindak lanjut yang belum tentu selalu berarti misalnya ya harus menggunakan obat. Contoh seperti ini. Ya, walaupun mungkin ada tekanan darah kita tuh dalam kondisi yang meningkat, tetapi tidak di dalam batas yang mengkhawatirkan, biasanya dokter atau tenaga kesehatan menyarankan kita untuk merubah pola makan saja. Dan ini juga baik untuk kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang lama dan angka hasil pemeriksaannya cukup mengkhawatirkan, maka memang tetap disarankan harus mengkonsumsi obat. Dan konsumsi obat yang dilakukan memang harus sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Jangan sampai mengkonsumsi obat sesuka hati atau mengkonsumsi obat seminimal mungkin. Nah, ini adalah hal-hal yang memang harus dihindari. Jangan sampai obat yang kita gunakan itu kita hanya berpikirnya seperti semacam obat pereda nyeri gitu. Begitu kita merasa terkilir, kita berikan salep misalnya, rasa terkilirnya hilang, kemudian salepnya sudah tidak kita berikan. Nah, khusus untuk masalah kesehatan seperti penyakit tidak menular, bukan seperti itu solusinya. Jadi konsumsi obat itu memang ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh dokter, sehingga memang ada orang-orang yang mengkonsumsi obatnya dalam jangka pendek, ada juga orang-orang yang mengkonsumsi obatnya dalam jangka panjang. Dan konsumsi obat jangka pendek maupun jangka panjang ini ya tujuannya untuk agar yang bersangkutan itu tetap dalam kondisi sehat-sehat saja, baik-baik saja, walaupun punya riwayat atau faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi. Nah, bisa saja misalnya Ada juga yang disarankan seperti ini, walaupun kondisi tubuhnya mengalami hasil pemeriksaan tertentu. Jadi bisa saja, wah ternyata hasil pemeriksaannya ini cukup mengkhawatirkan, tetapi karena faktor usianya masih terlalu muda, misalnya dia lebih disarankan untuk melakukan aktivitas fisik ringan atau memperbaiki pola tidurnya, atau bahkan kalau yang bersangkutan itu merokok, rokoknya dikurangi bahkan dihentikan. Atau misalnya untuk gejala-gejala tertentu harus dilakukan pemeriksaan ulang yang lebih detail lagi, seperti itu kan.
0: Oke, berarti sebenarnya kita juga harus, karena kan hipertensi kan nggak kelihatan sakitnya ya Pak ya, jadi
1: Betul.
0: nggak kelihatan, tapi tekanan darahnya yang bisa memicu jantung mungkin ya, dan juga kalau udah disarankan untuk minum obat, karena kan dokter kan punya itu ya Pak ya, punya cara bagaimana untuk bisa mengkonsumsi obat itu secara teratur, karena kan ada juga obat yang bisa dikonsumsi dengan jangka panjang ya Pak ya, karena ada
1: Betul.
0: orang yang juga merasa kalau konsumsi obat terus ini nggak baik untuk ginjal, tapi ada juga obat yang dikonsumsi harus dengan jangka panjang ya Pak ya.
1: Betul, betul sekali. Oleh karenanya memang bagi orang-orang yang disarankan untuk mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, memang yang bersangkutan harus banyak mengkonsumsi air putih agar jangan sampai konsumsi obat yang sebenarnya untuk mencegah dia mengalami sakit itu justru malah menimbulkan penyakit lain. Oleh karenanya kepada setiap anggota masyarakat, ya memang kita memang tidak boleh selalu atau terlalu bergantung dengan obat. Tapi apabila memang kita sudah dianjurkan untuk bergantung dengan obat, pastikan obatnya dikonsumsi secara rutin sesuai dengan anjuran, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Begitu.
0: Oke, berarti kita harus, kalau dokter udah bilang A, kita harus turutin aja ya Pak ya, untuk
1: Betul.
0: kebaikan kesehatan kita. Kesehatan kita kalau udah baik, itu semua pekerjaan yang kita lakukan juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin pagi ini kesempatan untuk kita mendengarkan seperti apa sih, mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Michael untuk masyarakat yang juga merasa sehat tetapi memiliki kebiasaan yang kurang sehat nih Pak. Ya, seperti jarang berolahraga, sering mengkonsumsi makanan manis ataupun berlemak, dan juga kurang tidur. Apakah pemeriksaan kesehatan menjadi semakin penting ini, Pak?
1: Oke, untuk masyarakat yang merasa masih sehat, ya yang merasa tidak mengalami gejala-gejala tertentu, tetapi memiliki pola kebiasaan hidup yang mungkin tidak baik atau mungkin bertentangan dengan kaidah kesehatan, seperti misalnya kurang tidur, tidak makan makanan bergizi, atau bahkan memiliki pola-pola kebiasaan buruk seperti misalnya merokok. Harapannya yang pertama adalah khusus untuk masyarakat yang demikian, ayo kita periksa kesehatan, kita cek kesehatan sudah seburuk apakah kondisi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya masih baik-baik saja, ayo kita pelan-pelan ubah perilaku, ubah tata cara hidup kita agar menjadi semakin lebih baik, semakin lebih sehat. Nah, apabila memang pada saat pemeriksaan ditemukan gejala-gejala tertentu, ayo kita lihat gejalanya ini bersumber dari masalah yang mana. Apakah dari masalah gizi kita yang akibat kita tidak mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup, atau misalnya dari faktor kurang tidur kita, atau bahkan misalnya dari kebiasaan kita merokok. Nah, apabila sudah kita ketahui masalah kesehatannya, sudah kita ketahui faktor risikonya, mari kita merubah pola-pola itu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, kita ubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Bagi yang suka kurang tidur, lihat, kenali gejalanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kita mengalami kurang tidur. Kurang tidur ini karena sebenarnya banyak faktornya. Bisa saja faktor tekanan, faktor kesibukan, atau bahkan faktor kebiasaan. Nah, apabila memang kondisinya itu berkaitan dengan faktor pekerjaan dan faktor kebiasaan, ayo kita ubah polanya, kita perbaiki polanya sama-sama agar kesehatan kita bisa terjaga. Tetapi untuk orang-orang dengan masalah kurang tidur atau kurang kualitas tidur akibat gangguan pikiran, ini bisa saja terjadi bagi kelompok masyarakat tertentu. Mari kita berobat, ayo kita periksakan kembali kondisinya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kita ataupun Bapak dan Ibu sekalian mengalami tekanan pikiran yang harus kita atasi agar pola tidur kita menjadi lebih baik. Kemudian untuk orang-orang yang memang memiliki kebiasaan mengkonsumsi atau menghisap rokok dalam jangka yang panjang dan rutin, apabila sudah ditemukan memang masalah kesehatan akibat kebiasaan tersebut mari kita kurangi, bahkan harus kita hindari untuk kedepannya. Dan pastikan konsumsi makanan bergizi itu tetap menjadi bagian yang utama. Konsumsi makanan bergizi itu bukan sesuatu yang sulit. Ada banyak sekali jenis makanan bergizi yang ada di sekitar kita, mulai dari jenis yang alami yang dijual di pasar sampai yang dalam bentuk olahan. Dan ini semua pasti bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita. Oleh karenanya, pastikan bahwa konsumsi makanan yang kita makan itu mengandung gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan pastikan juga jangan sampai asupan gizinya berlebih. Asupan gizi yang berlebih itu justru dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan lain di kemudian hari. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Terakhir, Pak, kalau pendengar ingin mulai rutin menjaga kesehatan tetapi masih bingung harus memulai dari mana, apa satu atau beberapa langkah paling sederhana, Pak, yang bisa dilakukan mulai hari ini?
1: Oke, mulai dari langkah yang kecil dulu. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Jadi apa itu? Langkah yang pertama dan yang sederhana adalah mengenali kondisi tubuh diri sendiri. Kemudian itu datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dasar dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika diperlukan. Nah, setelah itu mulailah perbaiki kebiasaan sehari-hari. Usahakan untuk lebih banyak bergerak, makan dengan gizi yang seimbang, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, seperti misalnya merokok. Dan yang paling penting adalah segala sesuatunya kita harus lakukan secara konsisten. Jadi menjaga kesehatan bukan pekerjaan satu hari atau satu minggu. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi harus terus-menerus. Jadi pesan sederhananya adalah jangan tunggu sakit untuk peduli pada kesehatan. Kenali kondisi tubuh, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan mulai jaga kesehatan dari langkah yang paling kecil mulai hari ini.
0: Oke. Berarti keluarga juga punya peran besar ya, Pak, untuk menjaga kesehatan yang sebaiknya juga dilakukan hanya ketika ada program pemeriksaan gratis ataupun ketika tubuh mulai merasa sakit gitu ya. Jadi menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan langkah rumit, langkah sederhana dapat dimulai hari ini. Kita juga harus bisa mengenali kondisi kesehatan diri kita sendiri dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sudah merasa ada yang kurang baik gitu ya, segera lakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di daerah Anda. Oke, terima kasih Pak Michael kesempatannya sudah berbagi informasi. Jadi jangan tunggu sakit ya, Pak, untuk mulai peduli terhadap kesehatan kita, karena dengan rutin melakukan pemeriksaan dan juga menerapkan pola hidup sehat, kita juga dapat mengenali lebih awal resiko dan juga mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kualitas hidup kita. Jadi sehat bukan hanya tentang tidak merasa sakit, tetapi juga tentang mengetahui, menjaga dan juga mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Pak ya. Kalau udah apa ya, dia udah periksa udah stadium 4, ya ini malah memulai membuat pikiran yang enggak gitu ya. Jadi kita
1: betul
0: harus
1: sekali
0: bisa menjaga pola pikir kita juga, jangan sampai stres karena hal itu juga bisa menimbulkan berbagai penyakit. Baik, terima kasih, nanti kita jumpa lagi Pak di kesempatan mendatang. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat siang dan tetap bersama kami, sampai jumpa. Ya, demikian pendengar program Indonesia Sehat edisi hari ini. Semoga saja informasi tadi bisa membuka mindset kita bagaimana kita juga bisa memeriksakan kesehatan secara rutin dan juga bagaimana kita bisa mengenali resiko lebih awal dan juga mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kualitas hidup kita. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau.

Demikian peringkat informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini, edisi 4 September 2026. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, Anda akan ikuti lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami sajikan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti program selanjutnya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup di sebuah negara yang mataharinya seolah enggan untuk terbenam? Fenomena unik ini bisa ditemukan di beberapa wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, hingga Islandia. Di wilayah tersebut terjadi fenomena matahari tengah malam atau midnight sun. Pada musim panas, matahari dapat tetap terlihat bahkan saat waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di Norwegia, misalnya, beberapa wilayah utara dapat mengalami siang tanpa malam selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi saat bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, wilayah dekat kutub utara mendapatkan paparan sinar matahari dalam waktu yang sangat panjang. Menariknya, kondisi ini juga memiliki kebalikan, yaitu malam kutub, ketika matahari tidak terbit selama periode tertentu pada musim dingin. Jadi, kalau Anda berkunjung ke wilayah tersebut, jangan heran jika jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi langit masih terang, serasa waktu tidur sedang diajak kompromi oleh matahari.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-103-65 ya, untuk Anda yang bergabung di Ragam Budaya edisi hari ini. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi, kita terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak.
0: Oke, baik, silakan di.
1: Kemana, Mbak? Cetus sana masih terang?
0: Atau masih
1: ada kabut asap?
0: Masih.
1: Di sebelah ini masih ada kabut asap, masih ini, Mbak.
0: Oh, ini makin tebal kayaknya kabut asapnya.
1: Ya, itulah,
0: ini.
1: Makanya, Mbak. Mm-mm. Ini aja, sekarang saya disarankan makan terus bening-bening, dok, sama minyak-minyak. Apalagi musim kemarau gini, Mbak. Kalau bisa sarankan, kita, karena apa? Kita boleh makan minyak, tapi sedikit aja. Karena ini kan pengaruh dari cuaca buruk, kan. Punya batuk gitu, Mbak. Gitu. Oke, Mbak, di lagu Jawa, Mbak.
0: Lagu Jawa, lagu apa?
1: Kang, dari Kang Jan TS, judulnya Welek.
0: Judulnya apa?
1: Welek, dari Kang Jan TS.
0: Welek dari Kang?
1: Kang Jan TS.
0: Oke, saya cari dulu. Welek, Welek ya?
1: Iya.
0: Dari Kang?
1: Kang Jan TS.
0: Jam TS.
1: Kang Jang TS ada ketemu
0: Jang.
1: Kalau memang belum ketemu saya kirim linknya bisa juga.
0: Kalau memang belum. Kang Jang TS.
1: Ada.
0: Oke. Judulnya Welek ya?
1: Welek ada kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Lenis di Subasa Mas sudah bergabung. Lanjut berikutnya kita terima penelpon. Halo.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Pak Belalang di Blangin, Mbak.
0: Pak Belalang di mana, Pak?
2: Di Blangin 3.
0: Oh, di Blangin 3. Oke, silakan Pak Belalang.
2: Nah, lagunya Biar Gonting Inang Putus, Mbak.
0: Biar Gonting Inang Putus dari
2: Kalau penyanyinya kurang paham lah, Mbak.
0: Biar Gonting Inang Putus. Oke, deh lagu Skyam nih ya. Oke, baik.
2: Salamnya kita semua enak sampai jet.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Belalang.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih dari Blangin 3 sudah bergabung. Lagunya Biar Gonting Inang Putus ya, ini dari Bang Hamdan nih pembawa lagunya nih ya. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa nih? Dengan siapa?
3: Putra Mayau.
0: Putra Mayau, kenapa nih suaranya nih? Lah.
3: Suaranya ngomong-ngomong
0: kalau asam. Oh, ngapa? Kena batuk?
3: Iya.
0: Kena batuk ternyata. Oke, baiklah, silakan nih.
3: Lagunya apa sih?
0: Lagunya apa?
3: Arang Belopa.
0: Arang Belopa?
3: Iya.
0: Oke, Arang Belopa ya.
3: Soalnya dalamku aja ada asam pejam.
0: Oke. Baiklah, terima kasih. Ini kenapa suaranya suaranya agak gimana gitu ya, katanya batuk. Oh, biasa musim batuk nih ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagunya. Kita akan dengerin ada lagunya Welek, dan juga nanti kita akan dengarkan ada lagu Biar Gunting Inang Putus ya. Tetap bersama kami.

Baik, sudah kita dengarkan ada dua lagu tadi dari pendengar yang sudah bergabung. Ada satu pesan singkat ini dari pendengar kita. Ada siapa dia? Salam Ragam Budaya, Mak Yuli mau request lagunya Minang Al Arifin, Mimpi Parintang Rusuah. Ya buat kakaknya, terima kasih. Oke. Baik, kita langsung saja mendengarkan lagu. Tadi ada juga Arong Balopa yang di request oleh pendengar kita. Ada Putra Mayau di Bonti. Tetap bersama kami.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di 08 1157564 dan di 085753810365. Berikutnya, halo.
1: Siang, Ragam Budaya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Mbak Cika?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
1: Dengan cucu Ai.
0: Oh, dengan cucu Ai, Mbak Mola. Silakan, Mbak.
1: Lagunya lagu Iban, Mbak.
0: Lagu Iban judulnya apa?
1: Bujang Telaja.
0: Bujang Telaja. Oke. Okay.
1: Salamnya dirangkul aja.
0: Bujang Telaja dari siapa tuh?
1: Penyanyinya cowok lah.
0: Penyanyinya cowok, pokoknya lagu Dayak gitu ya.
1: Iya, lagu Iban.
0: Tuh. Oh, lagu Iban. Oh, kira. Soalnya lagu Bujang Telaja ini ada juga yang Melayu soalnya.
1: Melayu kah?
0: Heeh.
1: Oh.
0: Jadi
1: boleh juga itu.
0: Boleh juga ya.
1: Salamnya dirangkul aja buat Mbak Isma, semoga sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Kangen sama Mbak Isma.
0: Mbak Isma, ada yang Cika di sini.
1: Selamat siang, Mbak Cika.
0: Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung Mbak Mola ya. Kalau disebutin nama penyanyinya baru bisa nih. Soalnya kalau nggak disebutin agak susah, soalnya versinya banyak ya. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
2: Halo Mbak Cika, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Yuni di Landa.
0: Silakan Mbak Yuni.
2: Ini aja Mbak, unbagut judulnya Tuak Segalas.
0: Tuak?
2: Tuak Segalas.
0: Tuak Segalas. Dari siapa tuh?
2: Aan Baget.
0: Tuak Segalas dari Aan Baget.
2: Dia kan, Mbak?
0: Bentar. Saya.
2: Ada yang itu kemarin bertanya.
0: Segalas. Yeah. Tuak Segalas ya?
2: Iya,
0: yeah,
2: Tuak Segalas.
0: Oke.
2: Okay. Ada, Mbak?
0: Ada.
2: Sekarangnya kita langsung aja Mbak dari SMPC.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Mbak Isma.
0: Ya.
2: Mbak Cipo. Kok lama nggak siaran, kemana Mbak?
0: Oh, saya ditugaskan ke bagian yang lain dulu kemarin.
2: Oh, lama lah Mbak Cipo.
0: Oke, baiklah sekarang kembali lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita dengerin ya lagunya ya, dari dua pendengar kita yang bergabung.
3: Untuk dihidupkan kembali dengan cara zamannya.

0: Baik, dengan demikian Raga Budaya edisi hari ini dan selanjutnya jelang pukul 13 nanti Anda akan ikuti informasi warta siang untuk Anda yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan tetap bersama kami, Anda akan ikuti program selanjutnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: jumlah populasi dia ini kurang lebih 5.000. Lalu yang terdampak asap kemarin karena ada di ini jumlah kematian itu sekitar 200
1: sampai kurang lebih 2 bulan. Jadi air dari atas pun kering. Jadi kami memanfaatkan sumur bor. Untungnya sumur bor.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendorong pemerintah tidak hanya fokus mengendalikan titik api dalam penanganan karhutla dan kabut asap. Ia menilai pemerintah perlu memberikan solusi konkret bagi masyarakat, khususnya peladang, agar kebakaran lahan tidak terus berulang setiap tahun. Hendrikus mengatakan regulasi terkait aktivitas peladang harus diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Ia mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan sarana irigasi bagi lahan yang berpotensi menjadi areal persawahan. Menurutnya, kebijakan penanganan karhutla harus menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola lahan. Ratusan ayam di sejumlah peternakan di Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak dalam beberapa hari terakhir. Diduga ratusan ayam tersebut mati karena kekurangan oksigen akibat bencana asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mencatat ratusan hewan ternak ayam di peternakan lokal Sanggau mati yang diduga akibat kabut asap yang semakin tebal di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ambius Antun mengungkapkan, kematian ayam mulai terjadi sejak 30 Agustus saat ternak mulai mengalami gejala ngorok pada 30 Agustus dan bertambah menjadi 30 ekor pada 31 Agustus. Pada 1 September, jumlah kematian meningkat tajam menjadi 109 ekor, sementara kematian yang tercatat pagi ini mencapai 97 ekor. Dengan demikian, total kematian ayam yang tercatat sejak 30 Agustus hingga pagi ini mencapai 251 ekor.
0: Besar terdampak karhutla ini ada satu peternak kita di Sungai Mawang ya. Ini jumlah populasi dia ini kurang lebih 5.000. Lalu yang terdampak asap kemarin karena ada di ini jumlah kematian itu sekitar 251 ekor ya. Kalau kita hitung-hitung dengan kasus kematian ini mungkin diperkirakan kerugiannya belasan juta ya. Dari pantauan beberapa kecamatan ini mulai dari yang paling ujung dari Toba sampai ke yang pusat kota ini, kita di Kapuas ini lumayan banyak juga hewan atau ternak ayam yang terdampak, terutama asap itu sendiri. Kemudian yang paling signifikan itu ada ketersediaan air minumnya.
3: Anton mengatakan, di Sunan Sanggau bersama tim masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kondisi ternak serta lingkungan kandang untuk memastikan penyebab kematian ayam. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan para peternak dan akan melakukan penanganan sesuai hasil pemeriksaan di lapangan. Tri Putri melaporkan.
2: Kemarau yang melanda Kabupaten Sanggau membuat produksi ikan lele kelompok karya usaha di Desa Liku Kapuas mengalami penurunan. Untuk menjaga budidaya tetap berjalan, para pembudidaya beralih menggunakan sumur bor serta memperketat kontrol kualitas air dan pemberian pakan.
4: Kemarau yang berlangsung sekitar 2 bulan membuat produksi ikan lele kelompok karya usaha di Desa Liku Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menurun. Anggota kelompok karya usaha Albert Hutton Sinaga mengatakan, produksi yang sebelumnya mencapai 500 kg hingga 1 ton per siklus, kini hanya sekitar 300 dan maksimal 500 kg. Dia mengungkapkan penurunan produksi terjadi karena ketersediaan air menjadi terbatas selama musim kemarau. Sebelumnya, kelompok memanfaatkan sumber mata air sekitar yang mengalir untuk memenuhi kebutuhan kolam budidaya. Dia menyampaikan, untuk mengatasi keterbatasan air, pihaknya kini memanfaatkan sumur bor yang masih mengalir hingga saat ini. Sumber air tersebut menjadi andalan agar kegiatan budidaya tetap berjalan meski dalam kondisi kemarau.
1: Air juga susah. Ya, sebelumnya kami memanfaatkan air yang berasal dari gunung. Karena musim kemarau ini yang sudah sampai kurang lebih 2 bulan, jadi air dari atas pun kering. Jadi kami memanfaatkan sumur bor. Untungnya sumur bor sampai saat ini masih mengalir. Untuk produksi ya bisa dibilang berkurang lah, karena sebelumnya kita bisa memasok biasanya sampai 500 sampai kurang lebih 1 ton per siklusnya. Cuman sekarang paling kita mampunya 300 sampai maksimalnya 500 lah kalau musim kemarau seperti ini.
4: Albert memaparkan kondisi kemarau juga membuat pembudidaya harus lebih rutin mengontrol kualitas air kolam. Pemberian pakan turut diatur agar tidak berlebihan dan tidak menurunkan kualitas air yang dapat mempengaruhi kondisi ikan. Oktofrandi melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Dinsos P3AKB Sanggau bersama Satgas Penanganan Karhutla Sanggau membagikan 6.000 masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kabut asap. Sekretaris Dinsos P3AKB Sanggau, Valentinus Darto, mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat tetap terlindungi saat beraktivitas di luar rumah. Ia menyampaikan pembagian masker menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Kejaksaan Negeri Sanggau mendampingi proses sertifikasi tanah wakaf, rumah ibadah, dan aset pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Langkah tersebut dilakukan bersama Kantor Pertanahan Sanggau sebagai upaya pencegahan potensi sengketa dan menjaga legalitas aset di kemudian hari.
5: Kejaksaan Negeri Sanggau bersama Kantor Kementerian Agama Sanggau serta Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau menyerahkan sertifikat tanah wakaf, rumah ibadah, dan aset pemerintah kepada masyarakat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Ebenezer Simanungsong, menyampaikan sertifikasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa lahan di kemudian hari. Ia menyampaikan pendampingan tersebut dilakukan melalui sinergi Kejaksaan Sanggau dengan ATR BPN Sanggau dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan tempat ibadah. Ia menjelaskan, penyerahan sertifikat turut dihadiri Bupati Sanggau Yohanes Ontot, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para penerima sertifikat. Menurutnya, sertifikasi memastikan legalitas lahan rumah ibadah dan tanah wakaf yang digunakan masyarakat.
6: Penyerahan sertifikat, di situ penyerahan sertifikat itu terdiri dari tanah wakaf dan juga tentang sertifikat bagi rumah-rumah ibadah, di mana kejaksaan punya peran penting di bidang datun untuk mendampingi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa dengan ada sinergi kejaksaan dengan BPN, di mana artinya kejaksaan selalu mengedepankan langkah-langkah pencegahan jangan sampai ada terjadi gugatan-gugatan terhadap rumah ibadah.
5: Eben memastikan pendampingan bersama ATR BPN Sanggau akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan sengketa pertanahan. Upaya tersebut sekaligus mendorong kepastian hukum bagi masyarakat dan keberlangsungan kegiatan rumah ibadah di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, harga bawang merah di pasar sentral Sanggau naik lagi hingga mencapai Rp55.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga bawang merah ini naik bertahap dalam sepekan ini. Ia mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga pada komoditi bawang merah itu. Namun, dia menduga kekeringan dan gagal panen yang melanda sejumlah daerah penghasil bawang merah menjadi sebab harganya melambung di Sanggau. Wida berharap distribusi dan harga bawang merah dari agen kembali stabil agar penjualan ke masyarakat tetap lancar.

Demikian rekan informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ratusan ternak ayam di Sanggau mati mendadak. Produksi lele di Sanggau menurun imbas kemarau. Saya Sri Wahyuni, mewakili redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 13.36 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut edisi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Adi Irma dengan Bang Toib. Bang Toib. Ada enggak nih Bang Toib yang lagi dengerin? Oke, di ujung telepon sudah ada yang bergabung ya. Kita terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan.
1: Hampir menyebut raga budaya.
0: Oh gitu.
1: Hampir ya.
0: Hampir.
1: Tadi ini cuacanya masih sama nih. Jadi kabut asap begitu.
0: Oke.
1: Iyalah. Mbak, ini lagunya adiknya Bung Haji Rama-Rama ya. Dia ini kakak beradik, Mbak. Yaitu Dedi Hirama dengan featuring Heri Hirama, judulnya itu Maafkanlah.
0: Maafkanlah.
1: Dari Dedi Hirama dengan Heri Hirama ya.
0: Dedi Irama
1: featuring Heri Irama, Maafkanlah.
0: Bentar, saya cari dulu lagunya.
1: Okay. Ini lagu tentang nasihat tentang semua manusia itu ada hilaf dan salah. Jadi kita saling memaafkan gitu.
0: Okay.
1: Ini lagunya. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
1: Oke, salamnya kita rangkul aja buat Mbak Cika. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya Mbak Cika ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Dan juga kalau salah ada ini ya, perlombaan ini ya, memasak ya Mbak ya.
0: Perlombaan masak
1: yang,
0: udah
1: yang
0: lewat.
1: Yang mie itu.
0: Udah lewat.
1: Udah lewat. Berapa hari itu?
0: Udah dari tanggal 1 kemarin.
1: Oh begitu, iyalah. Oke lah kalau gitu, yuk selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Berikutnya silakan di 08115756494. Lanjut. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Cika.
0: Oke, ya silakan.
2: Iya, apa kabar Kak Cika?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana juga?
2: Apa kabutnya hilang-hilang Kak Cika ya? Kabut.
0: Betul, tapi semoga saja segera pergi lah ya kabutnya ya.
2: Segera pergi setelah hujan ya Kak.
0: Amin. Betul.
2: Terutama air lah di rumah nih Kak.
0: Kebutuhan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Air. Ya. Dapat dulu ya. Lagunya
0: apa?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Aduh,
0: Cendol Dawet. Oh, kirain Cendol Dawet. Lagunya?
2: Kan itu lagu Jawa.
0: Oh iya, lagunya apa tadi?
2: Aduh Engkang dari Itje Tresnawati.
0: Oh, Aduh Engkang. Aduh Engkang, oke.
2: Oke, salamnya dirangku dari SMA Kepembat Kecuali Kecikannya sama Kutukas.
0: Oke.
2: Salam saya selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mbak Miyati tadi bergabung. Lanjut berikutnya silakan 08115756494 ya. Jadi untuk Anda yang pendengar yang mendengarkan juga melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan sedang dalam perjalanan yang manapun Anda, semoga selamat sampai tempat tujuan. Jangan lupa dihidupin tuh lampu motor ataupun mobilnya, karena cuaca ataupun kondisi saat ini juga kabutnya sudah lumayan tebal gitu ya. Oke, berikutnya silakan. Halo.
3: Halo juga, selamat siang Mbak Cika.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, mantap banget. Silakan ini Bun. Oh, ini Bunda Hesti
3: iya,
0: nih.
3: Iya, untuknya seperti Cendol Dawet.
0: Wah, Cendol Dawet. Kita. Oke.
3: Mbak Cika, siang-siang gini tuh enaknya minum Cendol Dawet.
0: Oh, gitu ya.
3: Gulanya gula aren.
0: Betul, oh enak banget.
3: Wah, pakai tapenya, tape ketan yang hitam itu.
0: Oh, betul, betul, aduh, betul, betul.
3: Mau dapat lagu enggak?
0: Lagunya apa?
3: Delima.
0: Lagunya Delima. Oke. Okay. Saya.
3: Ditampung ya.
0: Tapi
3: ya ditampung ya. Pokoknya Bunda tunggu aja.
0: Oke, okay, pasti diputerin.
3: Sabar.
0: Ya, orang sabar tuh disayang Tuhan loh.
3: Amin. Iya, memang betul sekali.
0: Makanya jadi harus sabar.
3: Kalau tidak penyabar?
0: Kalau nggak sabar ya gimana?
3: Gimana ya?
0: Makanya.
3: Gak ada solusinya.
0: Jadi kalau orang nggak sabar itu biasanya nyesel tuh.
3: Nah, itu Tuhan yang tahu lah Mbak ya.
0: Oke lah, yang penting kita harus sabar ya. Sabar itu
3: harus
0: sabar,
3: harus makanya lemah lembut, kita rendah hati kan gitu.
0: Oke, Bun, lanjut.
3: Salamnya dirangkul aja lah yang
0: jadi. Salamnya dirangkul aja.
3: Buat Mbak Cika, terima kasih lah Mbak Cika. Mbak Cika.
0: Ya, baik, terima kasih. Oke. Dari Bunda Hesti katanya orang sabar itu disayang Tuhan. Orang sabar itu pasti ada jalan yang terbaik. Oke, berikutnya silakan. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Wan Usu di Sambas, Mbak Cika.
0: Wan Usu di Sambas. Silakan, Wan Usu.
4: Request lagu dulu.
0: Lagunya apa? Lagunya apa?
4: Apa ya? Cintamu pergi dari Repina Alpira.
0: Cintamu pergi dari
4: Repina Alpira.
0: Cintamu pergi dari Elvina
4: Repina.
0: Oh, Revina, dari Revina
4: Alpira.
0: Alpira. Bentar, cintamu pergi. Oke, saya siapkan dulu lagunya ya.
4: Nah, salamnya pertama buat Mbak Cika yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mama Indah, Mama Moboy. Okay. Buat Bang Jali, buat Mama Yogi, buat Bi Yuldi Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Paman Sam, Ibu Farida, buat Mbak Hesti, buat Mbak Elsa, buat Lanius, buat Pak Usu Busri, yang lain di Ragul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usu sudah bergabung ya. Lanjut pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Ada lagunya Maafkanlah dari Dedi Irama featuring Harry Irama. Nanti kita akan lanjut dengan lagunya dari Itje Trisnawati dengan Du Engkang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, ada sebuah tempat di dunia yang ketika musim hujan tiba, permukaannya bisa berubah menjadi seperti cermin raksasa yang memantulkan langit? Namanya Salar de Uyuni, berada di Bolivia, Amerika Selatan. Tempat ini merupakan dataran garam yang sangat

0: Oke, sudah kita dengarkan lagu dari Itje Trisnawati dengan Du Engkang. Oke, saya lanjut di penelpon berikutnya di 0811-575-6494. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Orang Belangin nih, Mbak.
0: Oh, orang Belangin. Oke, silakan nih.
1: Tadi salah nyapa tadi. Ini dengan Mbak Cika ya?
0: Iya. Oh. Emang tadi bilang siapa? Isma ya?
1: Mbak Dini.
0: Oh, Mbak Dini. Oh, gitu. Oke, silakan nih.
1: Nah, lagunya ada.
0: Lagunya apa?
1: Dapat ke lagunya?
0: Ada dong. Lagunya apa?
1: Nah, minta ini aja. RT 5 RW 3 aja, Mbak.
0: RT 5 RW 3. Oke. Ya. Oke, dari
1: salam buat nih Mak Boboy. Pernah masuk nih, kemana nih Mak Boboy ini?
0: Semalam ada masuk.
1: Oh, saya kalau sapa malam jarang masuk Mbak.
0: Oh, jarang ya. Udah ngantuk ya.
1: Nah, ada serat itu.
0: Oh, gitu. Oke deh, baik. Lanjut.
1: Nah, buat Ai Jamur Sawit. Mbak Miati tadi yang udah masuk. Bunda Hesti yang berdua tadi udah masuk ya Mbak?
0: Sudah.
1: Bang Putra Segitiga Selatan. Bang Pael, Bang Marcel.
0: Terus?
1: Bang Madun. Yang lain kita rangkul aja ya Mbak?
0: Rangkul aja, oke, baiklah.
1: Buat Mbak Cikanya, selamat bertugas dan selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih pendengar kita dari Belangin 3 sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi, ada siapa nih yang bergabung? Halo? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban. Silakan Dato' Uban.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ya? Aduh, bingung. Bingung ya lagunya apa nih, Tok?
2: Lagunya dari Adela.
0: Adela.
2: Lagunya Terhina.
0: Terhina dari Adela.
2: Lagunya Terhina.
0: Oh, Adela Terhina. Yeah. Bentar, saya cari dulu lagunya. Terhina dari Adela, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada kan? Ada.
2: Kirim salamnya pertama dengan Mbah Kakom, yeah. Mbak Indah, Mak Miati, Mak Boboy.
0: Oke. Okay.
2: Kak Yuli, Kak Long, nah, yang lain kita rangkul aja,
0: rangkul dari A
2: sampai Z.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ada Dato' Uban sudah bergabung. Oke, berikutnya kita terima lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo, ya, Pro Dangdut.
3: Ya. Halo, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Gimana? Udah sehat?
3: Alhamdulillah, masih pusing-pusing dikit
0: nih. Masih pusing-pusing.
3: Yeah. Tapi nak berapa lagi?
0: Oh gitu. Tapi suaranya agak feedback nih, agak-agak jauh dikit dari itu.
3: Jauh dikit ya. Itu susah ya.
0: Iya, makanya monitor melalui handphone aja tuh udah jelas suaranya.
3: Oh, begitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya nih?
0: Lagunya apa?
3: Ada aku ngajak lagu itu orang Belangin 3 deh.
0: Oh iya.
3: Oke
0: deh.
3: Ngojek ke sana itu ya.
0: Ngojek.
3: RT 5 RT 6
0: gak? RW 5.
3: Oh, RW. Kami ini RT 7 kami ini.
0: Oh, RT 7. Oh, nanti kita ciptakan lagunya ya.
3: Ngojek lagu dia aja.
0: Oke deh, baik.
3: Pakai Dato' Uban. Pakai cepu di sebongku. Uan usut di sang pasar nih.
0: Iya.
3: Uan usut lancar ya. Kalau kita makan siang lancar.
0: Iya, makanya.
3: Jadi kita rangkul aja Cika ya.
0: Rangkul aja, oke. Okay.
3: Nama Cika ini nama ada kubah-kubah tidak semua ya.
0: Oh iya, ini nggak tahu lah pokoknya. Biarin aja lah ya.
3: Kenapa? Yang penting lancar suara.
0: Makanya.
3: Ya begitu aja Cika. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara kami sama kali ya. Karena tempat siarannya sama jadi suaranya hampir sama. Oke, okay. Berikutnya silakan. Halo Pro Dangdut. Halo,
4: iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Ini dengan Mairo dan Dimen dan Mbak.
0: Dengan siapa?
3: Mairona di Medan.
0: Mairona di Medan, Horas.
3: Iya, Horas.
0: Di Medan di mananya sih?
3: Ya?
0: Di Medan di mananya?
3: Di Medan, di Kampung Lalang.
0: Oh, Kampung Lalang. Oh, oke. Okay. Ya. Ya, silakan ini, Bang.
3: Lagu masih bisa, Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya dari Vitalpia, Mode Pesawat.
0: Mode Pesawat?
3: Iya.
0: Wah, Mode Pesawat nggak bisa dengar dong nih. Mode Pesawat nggak bisa ditelepon. Dari siapa tadi?
3: Vitalpia, Mode Pesawat.
0: Mode Pesawat dari Vita Alvia. Oke.
3: Oke. Salamnya banyak cuma aja. Banyak Mbak Cika, salam juga Sertuntas, okay. Baru banyak Mbak Indah, Elsa, Mbak Yogi, Mbak Yumi. Dan semua aja lah Mbak, para pecinta perundang dulu yang hari ini Mbak.
0: Oke deh, baiklah.
3: Lagunya aman kan?
0: Lagunya aman, nanti diputerin.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Meron ya, di Medan ya. Horas. Baiklah, kita dengerin dulu ya lagu yang sudah saya siapkan untuk semua pendengar di kesempatan kali ini. Kita mau dengerin dulu lagunya RT5 RW3 10 nomor rumahku. Oke, kita akan dengarkan dulu lagunya RT5 RW3 dan juga lagunya Terhina dari Adela. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya akan bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir. Tunggu dulu ya, sabar dulu yang mau nelpon. Saya bacakan dulu, ini ada requestan dari Maria Ditidu. Mau request lagunya Mana Ketehe dari Manis Manja Group ya. Buat mbaknya, terima kasih. Ada Ai Pangkar datang lagi, mau request lagunya. Mudah-mudahan lagunya gak ditampung. Lagunya dari Cici Paramida featuring Ade Putra, Jodoh. Kalau jodoh buat yang baca, makasih.

0: Oke, karena dua pesan singkat yang sudah saya bacakan, nanti kita akan lanjut lagi di Prodangdut ya, edisi berikutnya. Dan tetap bersama kami dengan lagu-lagu dangdut yang akan kita putarkan. Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, saya putarkan ada dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Nanti kita akan lanjut ya dengan pendengar yang bergabung. Masih ada kurang lebih 28 menit lagi kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan ada lagunya Mode Pesawat, dan kita akan dengarkan lagunya Delima dari Jota RJ featuring Yulia Citra. Tetap bersama kami.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut kita Mbak Cika.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga ya Mbak Cika judulnya.
0: Ku Nanti di Pintu Surga. Oke.
1: Okay. Enggak penasaran lagi Mbak Indah lihat Mbak Cika nih ya.
0: Oh gitu.
1: Enggak ada lihat orangnya. Cuma Mbak Cika enggak lihat Mama Indah.
0: Oh gitu ya. Wah, kenapa? Iya,
1: karena keramaian kemarin tuh di Padang Bola tuh banyak benar Mbak Cika.
0: Oh iya betul, ramai banget ya. Oke.
1: Okay. Salamnya dirangkul aja Mbak Cika ya.
0: Rangkul aja. Oke. Okay. Deh, baiklah.
1: Nah, itu aja Mbak Cika karena ini dapat ini waktunya.
0: Mm-mm, betul. Oke. Okay.
1: Ya, makasih sama-sama jam sore Mbak Cika.
0: Ya, sama-sama Mama Indah. Wah, ternyata Mama Indah penasaran sama saya. Ternyata gitu ya. Oke, karena waktu sudah hampir mepet kata Mama Indah ya. Kita langsung aja terima penelpon berikutnya. Kita terima dulu ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Kakung Kukuraya.
0: Oh, silakan Mbak Kakung.
2: Kalau lagunya masih bisa Caca Andika, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera?
2: Iya.
0: Wah, oh, jauh itu toh.
2: Oh iya. Nanti kalau sanggup kumpul aja pun agak jauh juga ya.
0: Kalau jalan kaki mah jauh banget.
2: Kalau jalan kaki 2 hari gak nyampe.
0: Oh makanya pingsan ya. Oke okay. Lanjut.
2: Ya sapa salamnya dirangkul aja Mbak semuanya. Dari Asap Hijet. Untuk Mbak selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Hakung ya. Dari lagunya Jawa Sumatera. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Cika. Ada iya. Berhubung Mbak Cika, Mbak Cika.
0: Iya kenapa?
3: Masih dapat lagu kah?
0: Lagunya apa nih?
3: Dari Tiara Amora, judulnya Pacar Lima Langkah.
0: Oh, Tiara?
3: Amora.
0: Tiara Amora. Tiara Amora.
3: Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah. Oke, nanti kita lihat lagi.
3: Salamnya dirangkul aja ya Mbak Cika.
0: Oke.
3: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah hampir di penghujung acara, langsung aja ya. Kita dengerin lagunya berikut ini.

Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau Siang ini. Dan akan lanjut bersama Jackie yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, karena

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, siapapun Anda di luar sana. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Edisi Sanggau sore ini bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini akan menyajikan beragam informasi-informasi dan serangkaian program acara yang telah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk edisi berikutnya kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan satu buah program acara di ekonomi digital, satu tema terkait dengan kampus mendampingi UMKM melenjit dongkrak kinerja keuangan lewat AI dan konten kreator. Kami juga sudah tersambung dengan satu narasumber kami edisi sore ini, ada Ibu Romauli Nainggolan. Ini dosen program studi IBM strip RC Universitas Ciputra Surabaya ini. Mungkin kalau ada yang apa ya, salah penyebutan atau gimana bisa dikoreksi, Ibu. Ya. Selamat sore, Ibu.
2: Halo, Pak, dengan panggilannya Kak siapa ya, nih, Kak?
1: Biasa Jackie dipanggil kalau dengan saya dengan Jackie begitu.
2: Oh, Jackie. Oke, okay, Kak Jackie. Terima kasih untuk perkenalannya. Ya, saya Romauli Nainggolan. Kalau dilihat dari nama belakangnya, saya bukan orang yang sulit ditebak ya.
1: Iya, betul, Ibu.
2: Sukuannya ya. dari suku Batak dan dosen di program studi IBM RC itu adalah program program studi manajemen regular kelas. RC itu regular, C itu kelas. Jadi untuk kelas reguler, karena memang kami ada dua kelas untuk distribusi bahasanya, yang reguler Indonesia, yang internasional untuk yang bahasa asing begitu. Okay. Ya, itu perkenalan singkat saya di Kota Surabaya. Saya baru tahu nih, ternyata Sanggau ini di Kalimantan Barat gitu ya.
1: Oh, gitu Ibu ya.
2: saya kira masih di area Jawa
1: gitu. Oh enggak Ibu, kalau di Sanggau ini memang di ibu kota Sanggau ini yang berbatasan langsung dengan berbatasan langsung darat begitu dengan Kuching, Sarawak, Malaysia begitu Ibu.
2: Oh oke. Okay. Yeah.
1: Iya. Yeah. Tapi lebih akrab saya sapa ini dengan ibu siapa ini?
2: Orang lebih gampang ingat saya karena ada salah satu produk biskuit dari Mayora yang populer.
1: Jadi?
2: Roma.
1: Roma. Keren Ibu nih. Oke, baik. Jadi baik. Saya lebih akrab saya sapa dengan Ibu Roma begitu ya, Bu ya.
2: Betul ya.
1: Oke, karena
2: apakah suara saya terdengar dengan jelas?
1: Ya. Jelas Ibu, ya. Ha-ha. Baik. Kalau begitu kita mulai aja Ibu.
2: Silakan.
1: Karena kalau di Sanggau ini ya, di Kalimantan Barat
2: Sanggau,
1: ini
2: Sanggau ya.
1: Ya, Sanggau ini
2: Sanggau,
1: ya,
2: bukan Sanggau.
1: Bukan, Sanggau.
2: Bukan Sakau juga ya, ya.
1: Memang kebanyakan kalau rata-rata orang luar Kalimantan memang menyebutnya ini Sanggau begitu. Tapi sebenarnya itu Sanggau ya, begitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Okay.
1: Baik. Ininya sehat begitu ya Bu ya, sore ini. Karena ya, kalau di Sanggau ini memang saat ini khususnya di Kalimantan Barat ini dilanda kabut asap begitu Ibu.
2: Ya ya ya. Saya punya mahasiswa dari Kalimantan juga, kebetulan dia mahasiswa jarak jauh ya, S1, yang kebetulan dia minggu depan akan ujian sidang akhir. Dia katakan wah jelek sekali itu udaranya. Sampai dia tunjukkan juga apa namanya, deteksi kesehatan udaranya sangat buruk begitu ya.
1: Oke, okay. Dan ini juga Ibu ya, Sanggau ini juga termasuk apa namanya, udara yang sangat buruk juga kalau di Sanggau begitu Ibu.
2: Yeah.
1: Baik, Bu, kalau kita langsung aja Bu Roma, mungkin
2: silakan.
1: Kalau kita untuk apa namanya, membuka obrolan ini begitu Bu, kalau melihat dari sebenarnya apa begitu ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan AI dalam konteks bisnis UMKM ini, Bu? Karena menarik ini, karena semua orang ini karena dengan adanya AI yang serba ada di genggaman tangan begitu, ini kan mempermudah begitu, Bu. Ini kalau menurut Ibu ini bagaimana ini, Bu?
2: Oke, baik. Pertanyaannya menarik. Sebelum saya menjawab, izinkan saya untuk mempertajam dulu area bahasan kita, karena dalam pengelolaan bisnis ini kan sangat luas ya. Ada pengelolaan bagian pemasaran, ada bagian keuangan, ada operasional, ada bagian sumber daya manusia. Nah, di sini bahasan kita ini fokusnya di bagian pemasaran, marketing. Begitu ya, kita fokus di bagian marketing, di mana marketing ini fokusnya pengerjaannya untuk mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, ini dulu kita fokuskan ya. Nah, AI di sini maksudnya kita ini bukan merujuk kepada sebuah robot ya, sebuah robot atau mesin, tapi kita di sini akan melihat lebih dalam begitu bagaimana penggunaan AI untuk pengelolaan pemasaran ini. Nah, dan ini bermitra dengan konten kreator. Kayaknya ini Kak Jeki ini salah satu konten kreator juga kah?
1: Enggak, saya enggak.
2: Iya. Karena dikategorikan masuk dalam konten kreator ketika influence itu punya follower 10.000 akun.
1: Betul,
2: sampai 100.000.
1: Ya,
2: sudah
1: betul.
2: Dapatkah Kak Jeki?
1: Belum sampai segitu, Ibu. Jadi kan bukan segitu. Ya, bukan konten kreator ini.
2: Bukan juga ya. Baik. Nah, oke. Jadi kita bicara di sini bicara tentang AI di sini bukan mesin ya, bukan robot ya, bukan, kita nggak bicara di situ ya. Baik. Nah, hal yang menarik juga yang perlu diketahui ketika saya sudah melakukan batasan terhadap fokus kita ke pemasaran marketing gitu ya. Ternyata kelemahan kendala menggunakan AI di sini, pemilik UMKM itu 61% mereka ini adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Artinya masuk generasi Gen X dan baby boomer. Nah, ini yang membuat penggunaan AI ini tidak bisa maksimum karena mereka kurang melek terhadap teknologi. Satu lagi, informasi dari Kementerian UMKM RI, pemilik UMKM ini ternyata mayoritas mereka pendidikannya itu baru lulusan SMA. Nah, sehingga literasi digital, literasi teknologi sangat rendah. Itu yang membuat AI ini lambat untuk digunakan di UMKM. Nah, ini permasalahannya dan ini yang perlu kita kerucut begitu. Baik.
1: Oke. Ini menarik ini, Bu. Karena kan rata-rata penggerak ataupun yang menjalankan UMKM ini kan memang rata-rata umur sudah di lanjut usia begitu. Ya. Itu sebenarnya faktornya apa? Kendalanya begitu, Ibu Roma?
2: Iya. Faktor usia yang di atas sudah 40 tahun ini memang ketika mereka menggunakan teknologi, apalagi temuan dari hasil riset ya, saya juga kemarin melakukan riset literasi keuangan dan literasi digital, mahasiswa dan siswa di daerah sebelah timur ya, bukan Jawa maksudnya atau bukan Sumatera, tapi arah ke timur, itu tingkat literasinya lebih rendah dibandingkan untuk area Jawa ataupun bagian tengah ya, bagian barat. Nah, kelemahannya adalah ketika mereka sudah terpapar dengan teknologi, mereka tidak terbiasa dengan dashboard, dengan fitur-fitur yang ada di handphone. Ketakutan mereka ketika menekan satu tombol akan salah tekan satu nol, akan merugikan. Nah, seperti itu sih yang menjadi keterbatasannya di usia di atas 40-45 tahun
1: Tapi mungkin itu salah satunya. Mungkin ada lagi, Bu. Mungkin dari apa ya? Mereka ini mau menguasai yang namanya apa ya? Medsos ini kan kalau umur sudah dilanjut usia begitu, ini memang kan agak susah ini. Ini kan ya, salah satu dampaknya, Ibu. Ini bagaimana ini kalau tanggapan Ibu melihat UMKM ini ke depannya seperti ini, Ibu?
2: Iya. Kalau sudah temu problem masalahnya seperti ini yang perlu dilakukan adalah pengkawalan, bermitra dengan kampus, ya, bermitra dengan orang-orang muda, ya, bermitra dengan orang-orang yang biasa menggunakan teknologi, yaitu content creator. Nah, itu yang bisa diatasi. Saya juga sekarang sedang melakukan ini, ya, melakukan kajian dan pendampingan untuk UMKM sektor pariwisata di tiga kota pariwisata terpopuler, atau ya yang terpopuler prioritas itu di Borobudur, di Samosir Danau Toba, dan di Labuhan Bajo. Jadi mereka di sana, ternyata pengelola-pengelola UMKM wisata ini, mereka butuh pendampingan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pendampingan pembuatan akun, mengisi dashboard mereka dengan postingan-postingan produk, jasa, sampai mereka bisa mengirimkannya ke audiens, konsumen, penerima jasa dan produk mereka. Itu yang salah satu yang sedang saya kerjakan. Salah duanya sudah saya lakukan beberapa waktu lalu di Kota Medan, begitu.
1: Tapi berjalan lancar begitu, Ibu, ya?
2: Ya, sangat berjalan lancar. Dan ya memang saya harus akui, karena mereka orang-orang dari usia di atas 40, 50, kecepatan mereka menggunakan teknologi sangat jauh dibandingkan anak-anak Gen Z sekarang. Itu pertama. Yang kedua, teknologi yang mereka gunakan juga hanya terbatas untuk hal-hal yang sederhana. Nah, itu yang kita perlu ajari di dalam pelatihan workshop maupun talk show.
1: Ya, ya. Berarti ini kan apa ya, usia termasuk dampak untuk apa ya, mengajak UMKM yang lanjut usia ini kan sangat sulit juga ini menjadi dampak, karena di Sanggau ini juga termasuk salah satu faktornya untuk mengajak mereka ini juga dari usia juga begitu, Ibu.
2: Betul sekali. Okay. Iya.
1: Kalau saya, silakan, Ibu.
2: Iya. Menarik ya, kalau memang sudah ada ketemu klaster-klaster level kemampuan. Jadi ketika mau memberikan pelatihan, pendampingan, sampai ke akhir mereka bisa menjual produknya di media sosial, sebaiknya memang hal yang perlu dilakukan ketika bermitra dengan kampus ataupun bermitra dengan pemerintah yang mendanai, mengidentifikasi dan mengklasifikasi kemampuan digital, kemampuan teknologi mereka. Itu yang perlu dilakukan di awal, supaya pelatihan tersebut bisa maksimal sampai kepada tujuan sasarannya.
1: Oh, ternyata itu yang harus dikejar begitu, Ibu, ya?
2: Iya, betul. Okay. Kalau memang di sana ada banyak UMKM, memang perlu harus pendataan lebih dulu sih. Yang harus dilakukan, belum langsung masuk dengan memberi pelatihan, memberikan fasilitas, mengirimkan mengirimkan platform-platform AI yang sangat high teknologi, belum masuk kepada mengirimkan seorang content creator lokal yang relate dengan produk-produk mereka. Itu tahap di tengahnya. Tapi tahap awalnya memang harus diidentifikasi.
1: Berarti harus didata dulu nih, ya. Berarti kan di situ terlihat sekali, Ibu, ya. Terlihat mana yang baru usia masih muda ataupun dia sudah lanjut usia, begitu, Ibu.
2: Betul, demografinya harus kita ketahui dulu.
1: Oke, baik. Bu, kalau untuk sampai saat ini ya, sebenarnya yang perlu mulai mengenal dan memanfaatkan AI ini, mengapa ini UMKM ini perlu begitu untuk mengenal yang namanya teknologi canggih ini, Bu, AI?
2: Iya, ya, saya juga salah satu pemilik usaha UMKM kecil ya. Sedikit kita ajak berpikir, yang namanya buka usaha tujuannya kan pasti cuma dua. Satu, keuntungan, cuan, betul ya,
1: ya profitabilitas.
2: Yang kedua adalah efisiensi. Nah, mengapa UMKM ini penting belajar dan memanfaatkan AI bermitra dengan content creator? Dia akan merujuk kepada dua tujuan ini. Cuannya bisa bertambah dan efisiensinya juga bisa bisa diefisienkan. Efisiensi dalam hal waktu. Misalnya, namanya UMKM itu pasti pegawainya range-nya 1-10. Kadang-kadang satu UMKM itu pemiliknya cuman dia sendiri pemasaran, dia sendiri produksi, dia sendiri bagian keuangan, dia sendiri bagian pengelolaan sumber daya, one man show. Nah, ketika dia menggunakan AI untuk marketing pemasaran, dia sudah mengefisienkan waktunya di bidang pemasaran. Nah, ketika dia cuma sendiri harus menerima inputan pesanan lewat media sosial atau lewat WA, kalau menggunakan AI chatbox di WA yang 24 jam per 7 hari per minggu, dia akan terbantu. Yang akan membantu itu adalah AI, supaya dia nggak melek sepanjang malam. Kalau dia pemilik usaha melek sepanjang malam, kapan dia produksinya? Nah, itu yang bicara tentang efisiensi waktu dan tenaga. Dan AI akan bantu juga UMKM ini konsisten ya. Dia bisa buat konten secara terus-menerus dengan ide yang beragam. Ini akan memangkas biaya pemasaran, biaya pegawai. Nah, kalau terpangkas biaya pegawai, dapat deh efisiennya gitu.
1: Berarti kan, itu sih. Ya, tapi kan ini kan salah satu tantangan bagi mereka yang tidak menguasai AI begitu ya, Bu ya. Kalau mereka yang sudah yang namanya AI ini sudah jadi makanan sehari-hari, yang nggak masalah sih, Bu.
2: Betul, nggak masalah. Dan kerjaan mereka dari situ, penghasilan mereka dari situ. Ya. Kalau pemerintah katakan kan memang kita ini 60% pekerjaan non formalnya kan dari UMKM. Ketika digeluti memang yang berhasil cepat UMKM-nya meningkat pendapatannya memang pemilik usaha yang generasinya generasi Gen X. Mereka cepat membaca teknologi dan mereka sudah berteman bersahabat dengan algoritma, begitu ya.
1: Okay.
2: Jadi mereka pintar gitu berteman dengan algoritma.
1: Okay, baik.
2: Setuju saya.
1: Betul Ibu. Baik, ini menarik Ibu ya, apa yang disampaikan tadi terkait AI ini dapat membantu pelaku UMKM mengelola keuangan usaha yang lebih mudah, praktis dan tidak begitu memerlukan pegawai yang banyak begitu. Tidak seperti yang disampaikan Ibu tadi juga, kalau dipikirkan atau dikelola mungkin satu malam nggak bisa tidur, seperti itu salah satunya begitu Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaannya Ibu ya, apakah penggunaan AI ini cocok ya? Cocok untuk sebuah jenis UMKM atau bagaimana ini, Bu?
2: Saya pikir semua jenis UMKM itu cocok kalau dia fokus untuk, contohnya untuk pembuatan promosi. Untuk promosi apapun. Ini nggak hanya membuat atau bekerja sama dengan algoritma ya, men-searching konsumen yang cocok dengan produk dan jasanya. Tapi misalnya ketika dia mau membuat pameran, dia bisa UMKM ini bisa menggunakan AI untuk desain. Kemudian UMKM ini ketika dia distribusinya atau penjualannya terbatas hanya di kota Pontianak, di kota Sangau ya gitu ya, dia bisa menjualnya ke daerah yang lebih jauh, lebih luas, dan itu bisa menggunakan AI. Jadi apakah semua jenis UMKM bisa menggunakan AI? Bisa semua. Ya, bahkan itu membantu percepatan produknya dikenal oleh orang-orang di luar kota tersebut.
1: Gitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari contohnya begitu ya, contoh sederhananya begitu Ibu ya, sederhana penggunaan AI ini yang bisa langsung dilakukan oleh pelaku UMKM ini, apa saja ini contoh yang sederhana begitu Ibu?
2: Oke ya, yang sederhana sekali ya, yeah. Untuk orang-orang yang menggunakan AI, seperti saya tadi katakan ya, kalau mau membuat desain produknya lebih punya nilai yang futuristik, itu bisa dicari pilihan-pilihannya menggunakan AI ya, banyak ya AI yang kita gunakan di sini. Kalau saya di sini bisa, teman-teman nggak tahu di sana terbiasa nggak dengan ChatGPT?
1: Sudah, itu sudah terbiasa kalau di sini ya.
2: Gemini?
1: Ya, termasuk juga Ibu.
2: Ada juga ya di sana ya. Oke. Kemudian jenis-jenis yang untuk membuat gambar, apakah di sana biasa nggak ya kalau membuat gambar menggunakan AI? Atau masih sekedar printing, ngeprint ke toko print? Yeah. Nah, saya harus mengidentifikasi memang ya di sana ini, atau pakai Canva. Nah, ini Canva gratis ada. Yeah. Ada juga foto room untuk membuat desain dari desain penjualannya. Ini juga bisa. Jadi macam-macam. Bisa ChatGPT, bisa Canva, bisa Gemini, bisa Photo Room. Ini AI yang bisa sederhana mereka pakai. Tapi kalau mau masuk untuk ke media sosial, nah mereka harus terbiasa juga masuk ke media sosial TikTok ya. TikTok, kemudian Instagram. Nah, jadi melihat dari fungsi dan perannya. Gak tahu di sana biasanya AI yang digunakan sehari-hari apakah hanya chat biasa saja begitu.
1: Kalau kalau di sini biasa saya kalau melihat dari chat GPT kemudian Gemini ini biasa yang digunakan. Canva juga termasuk begitu.
2: Betul. Nah, ya bagus kalau memang itu sudah biasa dipakai, dan kemungkinan memang pasti gen alpha, gen Z yang banyak menggunakan itu ya, dalam keseharian begitu ya. Yeah. Kalau gen X dan gen baby boomer sepertinya
1: sudah
2: saya nggak yakin mereka familiar dengan itu. Ya, saya tidak yakin ini perlu dia identifikasi dulu nih sepertinya.
1: Berarti ini gen alpha begitu ya, sudah tidak memahami begitu ya.
2: Betul. Gen alpha itu sudah pasti.
1: Dan lagi Ibu, gen alpha ini juga yang banyak membuka atau yang menjalankan UMKM ini Ibu, makanya ini banyak sekali dan tantangan bagi mereka begitu.
2: Ya, gen alpha itu berarti kan orang yang masih usianya 0 sampai 12 ya. Ini berarti kalau gen alpha itu masih paling usia SMP umur 15 tahun ya.
1: Tapi ada juga alpha yang sudah biasa, sudah terbiasa.
2: Kalau gen Z itu yang SMA. Kak, jadi ini gen Z juga kah?
1: Termasuk Ibu.
2: Termasuk ya. Oke, termasuk umur 16 sampai 30 ya.
1: Saya juga kurang paham kalau masalah gen-gen ini yang apa ya masuk kategori umur ini, umur ini juga belum paham benar, karena kalau dibilang apa ya gen Z ini yang tidak mengenal atau bisa mengenal, tapi ada juga mereka yang udah lanjut usia juga memahami begitu. Sebenarnya ini sebenarnya Ibu apakah kembali ke pribadi atau bagaimana ini Bu?
2: Iya, jadi gini. Tingkat level literasi digitalnya daerah itu ya itu berbeda. Tingkat digital, level digital, literasi digital di generasi berbeda, daerah berbeda, tingkat pendidikan berbeda, itu akan berbeda. Itu akan melatar belakangi dia mengakses teknologi. Nah, kalau memang dia sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi, maka akan mudah.
1: Berarti itu kembali ke daerah masing-masing, Ibu ya?
2: Betul sekali. Saya pikir tadi ini Sangau ini salah satu kota di Jawa. Saya pikir tadi ini ternyata di Kalimantan. Ya, kenapa? Karena ada banyak hasil studi ya mencatat bahwa UMKM yang menggunakan AI di dalam pengelolaan usahanya, dia itu akan meningkatkan kinerja keuangannya lebih baik daripada yang konvensional. Daripada yang konvensional. Itu hasil temuan. Dibarengi dengan kerjasama dengan content creator. Kemudian ada juga hasil riset dari tahun 2025, kalau memakai AI untuk pengelolaan usaha, dibantu AI begitu ya, untuk khusus skala mikro, hasil riset tahun 2025 dikatakan memotong biaya operasional itu 20-30%. Kenapa? Karena dia mempercepat pembuatan materi promosi. Dan lebih menariknya lagi adalah dari penelitian-penelitian di Asia, di dalam penelitian sebuah organisasi konsultan internasional ya, mengungkapkan kalau menggunakan AI dalam usaha mikro itu bisa menaikkan pendapatan 5-15% dari pendapatan.
1: Bisa ya Bu ya?
2: Ya, sampai sebegitu signifikannya penggunaan AI. Jadi ini sudah ditemukan temuan-temuannya di nasional di Indonesia maupun juga di internasional. Jadi memang ini sudah teruji begitu ya.
1: Tapi kalau untuk bagi UMKM yang apa ya, yang masih awam begini Bu, yang awam teknologi begitu ya, dari mana sebaiknya mereka ini memulai belajar menggunakan AI ini, Bu?
2: Baik, izin ya. Ini yang membuat saya punya mimpi ketika menjadi dosen. Saya itu bekerja sama dengan pemerintah, begitu ya. Bekerja sama dengan pemerintah, mengharapkan hibah dari pemerintah supaya bisa saya turun langsung ke masyarakat, pemilik usaha kecil UMKM. Saya ini adalah pemerhati UMKM, begitu ya. Saya berharap hasil-hasil riset ini diterapkan ke usaha kecil mikro lewat model pelatihan, lewat pendampingan, setelah pendampingan evaluasi, setelah evaluasi kemudian terus ditinjau keberlanjutannya. Jadi nggak putus sekali, dah buat akun, dah selesai. Dia latih pelatihan membuat akun di e-commerce, dah pulang. Saya berharap itu nggak hanya terjadi di hulu, nggak hanya terjadi di awal saja, tapi itu berkelanjutan. Itu lewat hasil riset. Yang kedua, lewat peran dosen itu harus melakukan pengabdian masyarakat. Jadi dosen itu harus mengabdi kepada masyarakat, memberi pendampingan, tadi pendampingan-pendampingan yang sustain ya, yang berkelanjutan, nggak cuma teori, tapi diimbangi, ditemani oleh mahasiswa yang high teknologi. Nah, ini adalah cara yang cukup strategis kalau pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi turun ke bawah ke masyarakat, menolong masyarakat-masyarakat UMKM naik melejit begitu. Okay. Ya itu sih harapannya ya.
1: Yeah.
2: Dan yang terakhir harapannya juga mahasiswa ini ketika mereka sudah berkuliah, mereka sudah dapat gelar, mereka kembalilah ke daerah, bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan ekonomi daerahnya, bisa melalui penggunaan AI buat konten, buat sistem. Nah ini sih cara-cara yang bisa dilakukan supaya UMKM ini melejit begitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk penggunaan AI ini Bu ya, apakah penggunaan AI ini harus membutuhkan biaya yang besar atau teknologi yang rumit? Ini bagaimana ini Ibu Roma?
2: Ya, oke. Okay. Apakah AI? Salah satu biaya yang gede kalau mau memposting, memboost produk kita, jasa kita, layanan kita kepada konsumen lewat media sosial,
1: yeah,
2: untuk tiga kali biaya advertisingnya itu memakan biaya 200.000 dalam waktu 24 jam. Jadi postingan kita itu akan dikirim oleh algoritma kepada konsumen yang relate. Jadi kalau kita jualan baju, maka algoritma akan mengirim kepada konsumen-konsumen yang searching pakaian. Nah, kita bayar advertising itu mahal, gitu ya. Saya sudah beberapa kali dan saya juga mengamati itu untuk 24 jam itu satu sampai tiga kali postingan itu 200 ribuan. Nah, kalau dia berbayar. Nah, kalau kita buat sendiri, kita sudah latih UMKM-nya, dia nggak perlu bayar. Mm-hmm. Sudah dia lakukan sendiri saja secara konsisten. Jadi dia bebas biaya, nggak perlu kena biaya advertisingnya. Jadi nggak perlu membayar algoritma, tidak perlu membayar AI, tidak perlu membayar Meta, gitu ya.
1: Tapi tetap menggunakan AI begitu ya Bu ya?
2: Ya, tapi tetap menggunakan AI. Ya, tetap menggunakan AI di dalamnya. Artinya kita mendesain pakai AI, ya, mendesain menarik pakai AI. Kita menjualnya ke pasar e-commerce pakai AI. Kita memamerkan produk kita lewat platform media sosial juga pakai AI. Jadi semuanya terintegrasi pakai AI sehingga produknya kita nyampe tuh di Kota Medan walaupun di Kalimantan, nyampe tuh produk kita ke Bandung walaupun kita di Kalimantan, nyampe tuh produk kita tuh di Jakarta walaupun kita ada di Kalimantan. Kenapa? Karena AI mengirim produk kita kepada orang yang mencari produk yang relevan, yang sejenis. Begitu.
1: Tapi itu AI yang berbayar atau memang AI yang biasa atau gimana ini, Bu?
2: Ketika kita, maksudnya ini nggak bayar karena kita tidak menggunakan advertising, nggak menggunakan Meta, membayar. Meta itu adalah salah satu penyedia ini ya, penyedia jasa begitu, jasa untuk mempost produk kita kalau kita bayar dia. Tapi kalau kita nggak gunakan itu, kita bisa sendiri kok. Kita bisa sendiri dengan akunnya kita.
1: Oke, baik.
2: Akunnya kita.
1: Tapi kalau untuk apa yang disampaikan Bu Roma tadi yang 200 ribu yang setiap satu kali tayang itu memang ya, semua ya, semua produk atau bagaimana ini Ibu?
2: Semua produk yang kita mau jual di dunia maya. Nah, itu menggunakan AI. Ketika didukung oleh content creator, tahu content creator ya?
1: Iya, tahu.
2: Nah, content creator ini kan followernya kan banyak tuh.
1: Iya, betul Ibu.
2: 100 ribu, 200 ribu. Ketika kita berkolaborasi dengan content creator, ada content creator memang mereka dibayar. ada rate-nya. Tergantung dia punya akun berapa banyak. Ya, semakin dia tinggi akunnya, banyak akunnya dan dia juga banyak aktif begitu ya. Aktif dalam pengertian dia dipercaya. Ini biasanya content creator ini orang yang dipercaya. Influencer ini orang yang dipercaya. Ketika dia menjual produk kita ke follower-followernya, dan follower-followernya butuh baju, nah dapat deh itu. Nah, ketika follower-followernya adalah orang-orang yang membeli sepatu, kita jual sepatu, maka dapat deh itu konsumen kita. Nah, kalau kita bayar konten kreator begitu.
1: Oke, ini saya jadi agak bingung begitu karena kita ini tidak terlalu ke dalamnya begitu terkait dengan konten kreator begitu, Ibu ya.
2: Iya. Di sana juga sedikit konten kreator ya.
1: Iya, betul. Dan ini juga dengan adanya ini juga memberikan satu manfaat apa yang disampaikan dari Ibu Roma tadi memang baik bagi di Kabupaten Sanggau ini yang mau menjadi satu konten kreator begitu. Ini sudah ada gambaran begitu.
2: Lokalnya tidak adakah?
1: Bukan tidak ada, ada, cuman tidak begitu banyak begitu, Ibu, maklumlah gitu begitulah.
2: Ya, ya Kak. Saya sedang mengumpulkan konten kreator lokal di setiap daerah. Ya, pasti setiap daerah itu punya konten kreatornya sendiri, namanya konten kreator lokal. Nah, mereka ini punya follower atau pendukung ratusan ribu, begitu ya. Ketika seorang konten kreator lokal itu ngepost produk kita di media sosialnya, nah itu yang kita bayar. Tapi kalau kita bermitra dengan mereka, bekerja sama,
1: nggak dibayar.
2: Saya misalnya Kak Jeti konten kreator di Sangau gitu ya, dengan follower 1 juta. Saya punya produk, saya punya produk 4 bekal makanan. Kak, post dong di IG-mu, di TikTok-mu. Sekali post berapa rate-nya, saya akan bayar. Nah, Kak Jeti kemudian ngambil video. Video isi promosinya adalah kotak makanan. Ketika ngepost video di Instagram dan TikToknya Kak Jeti, Kak Jeki, yang nonton 1 juta orang. Dari yang nonton itu ada yang beli. Nah, itulah yang disebut dengan penjualan lewat media sosial bekerjasama dengan konten kreator.
1: Berarti dua dapat begitu, dari penjualan dapat, memasar atau apa ya, mengepost satu ini videonya juga dapat juga ya, Bu ya? Atau gimana?
2: Iya, betul. Itu sebenarnya konten kreator itu kan dapat uangnya, dapat penghasilnya banyak. Dari dia sendiri berkonten, dari orang yang mau menggunakan jasanya juga dapat.
1: Tapi ada resikonya juga, ya, Ibu ya.
2: Iya, rate-nya beragam. Ada yang paling murah, dia sekali posting video, satu video yang masih rate-nya masih rendah ya, yang dia sekitar 10 sampai 20 ribu akun, itu ya masih 200 ribuan sekali dia post.
1: Masih dapat juga, Ibu.
2: Dia post begitu ya, 200 ribuan. Ya, itu rate ya, tapi makin tinggi biasanya konten kreator itu dipercaya oleh masyarakat, itu biasanya rate-nya atau harga jasanya itu semakin mahal.
1: Baik, menarik ya. Ini Bu ya, ini sangat menarik ya. Sekali begitu. Tapi kalau selain AI nih Bu ya, selain AI, seberapa penting begitu ya peran konten kreator dalam membantu UMKM ini, Ibu?
2: Sorry, maaf, bisa diulangi?
1: Ya, selain AI ini Bu, seberapa penting begitu peran kontek peran konten kreator dalam membantu UMKM ini, Ibu?
2: Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Seorang konten kreator itu kan biasanya dia beranjak dari akun yang kecil sampai besar, dia ini dipercaya, ya, dipercaya di masyarakat. Dengan semua isi yang dia sampaikan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pendidikan. Nah, seorang content creator ini memang diikuti aktivitasnya. Nah, ketika konten yang banyak bercerita tentang storytelling itu akan mengunggah konsumen mengikuti bahkan sampai membeli produk. Jadi biasanya kalau pemilik usaha mau bermitra kerjasama dengan content creator, ya, cek dulu dua hal. Yang pertama, dia ini content creator-nya, blogger-nya, atau kontennya di kuliner atau di wisata. Nah, kalau Kak Jeki biasanya suka ngikutin konten-konten wisata atau konten-konten makan atau kuliner atau horor.
1: Biasanya makanan ini, Bu.
2: Makanan.
1: Suka gitu ya.
2: Maka bermitra dengan konten kreator kuliner. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau konten kreator tersebut dia seorang yang fashion, maka kita yang jualan pakaian dan sepatu bisa bermitra dengan content creator itu. Kalau dia seorang content creator skincare, kecantikan, maka kita bekerja samalah ketika jualan sabun, jualan sampo ke content creator skincare. Begitu. Jadi di situ dia ya.
1: Oke, baik.
2: Relevansinya.
1: Paham, Ibu ya. Ini menarik sebenarnya. Karena apa yang disampaikan begitu, Ibu. Tapi karena kita di karena waktu kita singkat begitu ya, Bu ya. Kalau
2: sudah
1: kita
2: habis, dah.
1: Belum. Ada dua lagi nih, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Kalau melihat ini, Bu, kesalahan ini, Bu ya, apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM ketika untuk memulai begitu ya, memulai menggunakan AI dan membuat konten digitalnya, Bu.
2: Lebih sering saya memang kalau udah ketemu dengan pemilik usaha kecil ini, saya sering temukan mereka sudah nyaman dengan pola pikir status quo, cara konvensional, toko fisik, transaksinya tunai. Pemasarannya dari mulut ke mulut, pemasarannya secara offline, sudah. Yang penting tetap ada cuan.
1: Yeah.
2: Itu yang paling perlu diperbaikin ya, pola pikirnya. Pola pikir sudah nyaman, jadi sulit berkembang. Dan itu langsung memblok dia terhadap teknologi dan kemajuan digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang harus diakui ya, ada satu sikap cemas, takut salah menekan satu tombol aplikasi di HP itu, kalau enggak tepat bisa merusak data atau menghilangkan, salah tekan aja hilang gitu ya. Atau bisa menimbulkan penipuan. Oh, terima pesanan, klik ke link ini, ternyata di dalamnya ada penipuan. Nah, itu ada kecemasan-kecemasan, ketakutan seperti itu. Betul. Itu namanya teknophobia gitu ya. Nah, dan yang paling akhir adalah yang ketiga, itu memang kompleksitas dari sebuah teknologi, aplikasi itu kan beragam ya. Dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu kan pasti beda-beda fiturnya, beda-beda dashboardnya. Nah, ini tidak terbiasa dengan kerumitan teknologi ini, jadi membuat mereka sudahlah, repot, capek belajar. Nah, ini biasanya pada yang senior-senior, pada yang sepuh-sepuh begitu. Itu tiga yang saya perhatikan gitu.
1: Baik, Ibu, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan ya. Begitu ya, karena waktu juga singkat begitu ya, Bu ya. Sebagai penutupnya begitu, Bu Roma, apa pesan Ibu ini untuk pelaku UMKM khususnya yang di Sanggau ini, agar tidak Sanggau. Takut ya memanfaatkan tidak takut memanfaatkan AI dan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya sendiri ini, Ibu?
2: Oke. Baik, untuk teman-teman UMKM yang ada di Sanggau, saya ingin mengajak kalian di sana untuk berpikir growth mindset. Growth mindset itu adalah pola pikir yang mau terus belajar dan bertumbuh. Kalau mau belajar dan bertumbuh, tantangan, hambatan, dan kesulitan itu bukan cara menghentikan kita maju dalam usaha, tapi sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan di usaha kita masing-masing. Miliki growth mindset. Itu dari saya.
1: Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kesempatannya ya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjut lagi Ibu ya.
2: Untuk... Ya, semoga bisa ada waktu ke sana.
1: Betul.
2: Saya pengen sekali berbagi ilmu. Gak cuman ilmu, gak cuman teori, tapi bisa ya mendampingi langsung teman-teman UMKM. Gak usah banyak-banyak, 5 saja atau 10 saja. Kalau benar-benar ditekuni dari hulu sampai hilir mereka berhasil, itu sudah wow sekali sih bagi saya.
1: Betul, ya baik. Ya. Sekali lagi, terima kasih Ibu Roma. Waktu kesempatannya, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, ada waktu boleh kita bincang-bincang lagi Ibu ya, dengan tema yang berbeda begitu Ibu ya.
2: Ya.
1: Baik, selamat sore.
2: Okay.
1: Salam sehat
2: sore,
1: Ibu.
2: Sehat ya. Selalu.
1: Baik, terima kasih.
2: Saya izin.
1: Siap, Bu. Ya.
2: Ya, izin ya. Ya.
1: Baik, demikian pendengar baru saja kita dengarkan satu buah obrolan di sore ini terkait dengan adanya kampus mendampingi UMKM melenjit dongkrak kinerja keuangan lewat AI. Dan konten kreator. Tadi kita dengarkan ada Ibu Romauli Nainggolan, ini dosen program studi IBM IBM RC Universitas Ciputra Surabaya begitu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari beliau tadi bisa memberikan satu manfaat bagi konten kreator, penggerak ataupun yang melaksanakan UMKM ini ke depannya, dan memberikan satu ilmu ya bagi Anda semuanya. Dan terima kasih pendengar, untuk berikutnya masih bersama kami, kita akan ikuti dan dengarkan nanti, yaitu warta berita Pro 1 Pontianak, yaitu Warta Berita Korwil. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap.
3: RRI berita 81. Kita saja saya sangat berterima kasih kita.
2: Dampak karhutlah, kualitas udara tidak sehat di Kabupaten Sintang.
4: Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk kanker.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kepastian perbaikan. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
5: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera dapat diperbaiki dan dihuni. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mengatakan sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
6: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari Wali Kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana, yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak dan atap semuanya rusak.
5: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun warga terdampak masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Hermanta melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker secara gratis. Berikut laporannya.
5: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kabut asap. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
7: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, jika saja saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung. Ini simbol bahwa kita menginginkan kebebasan yang mengudara.
5: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat

0: kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Hermanta melaporkan.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun, melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
3: Dan kegiatan ini sendiri memang diinisiasi oleh kami dan didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan ada beberapa mitra seperti PT KIPP, PT BAI, PT CMI Harita Group, dan juga dari WHW, PT HW di Ketapang. Nah, beberapa mitra ini memang mendukung kegiatan kami dan memang anggaran ini memang kami khususkan yang tadinya untuk kegiatan-kegiatan seperti bersama dan bazar UMKM itu karena tidak bisa kita laksanakan dan anggaran ini akan kita alihkan ke sana.
2: Menurut Bayu, pengalihan kegiatan dilakukan secara situasional karena kabut asap yang telah melanda hampir 2 bulan terakhir ini membuat kebutuhan masyarakat berubah. Selain masker untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarustani melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah.
4: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
5: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang 3 itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi 2 Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
4: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
6: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya lagi-lagi saya tekankan.
4: Bupati Sinta menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Berikut laporan selengkapnya.
7: Warga desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
8: Kebakaran di desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketungau Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting kayu, tidak memiliki air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar kebun sawit. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, bupati, kemudian gubernur, presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
7: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
1: Kemarau yang panjang membuat masyarakat Muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqo. Salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asy-Syakirin Sintang menggelar salat istisqo di halaman Masjid Asy-Syakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Sholat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Sholat istisqo dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT RW di sekitar Masjid Asy-Syakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, sholat tetap berlangsung khidmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asy-Syakirin Sintang, Amioto, mengatakan sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan sholat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
10: Untuk mohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
9: Selain melaksanakan sholat istisqo, Jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar Rp657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar yang dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan. Dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih terpantau dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya masih sangat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 5 September 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat juga dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 2.487 titik panas. Namun, kami masih perlu menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang setidaknya hingga satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap, serta dampak karhutla kualitas udara di Sintang tidak sehat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sanggau sore ini dengan satu buah tip yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan bencana yang kita hadapi saat ini, yaitu kabut asap yang semakin tebal atau semakin pekat. Ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu tip tetap beraktivitas dengan aman saat musim kabut asap tebal. Nah, tentu musim kabut asap tebal dapat mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi udara yang dipenuhi asap dan partikel halus dapat membuat jarak pandang berkurang serta menyebabkan ketidaknyamanan saat bernapas. Nah, oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ketika kualitas udara sedang buruk. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Informasi mengenai kondisi udara dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau sebaiknya ditunda. Nah, jika kualitas udara sangat buruk, usahakan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Nah, jika harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dengan baik serta masker respirator yang sesuai dan terpasang rapat. Masker dapat membantu mengurangi jumlah partikel asap yang terhirup. Pastikan masker digunakan dengan benar dan tidak terlalu longgar. Itu yang harus kita lakukan.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes. Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
7: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
6: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
7: Apa ya?
8: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocorf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana ketika aktivitas fisik di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kabut asap sedang tebal. Nah, berolahraga seperti berlari, bersepeda, ataupun bermain olahraga di lapangan dapat membuat seseorang bernapas lebih cepat sehingga lebih banyak udara tercemar yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, sebagai alternatif, olahraga dapat dilakukan di dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara dan kualitas udara yang baik. Nah, aktivitas sederhana seperti peregangan, yoga, latihan kekuatan ringan, atau berjalan di dalam rumah dapat menjadi pilihan untuk tetap aktif tanpa terlalu banyak terpapar kabut asap. Nah, bagi masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan, usahakan mengatur waktu dan durasi aktivitas agar paparan asap dapat diminimalkan. Beristirahatlah secara berkala di tempat yang memiliki udara lebih bersih dan gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai selama bekerja. Dan jika setelah terpapar kabut asap muncul keluhan seperti batuk yang terus-menerus, sesak napas, nyeri dada, pusing berat, ataupun kondisi kesehatan memburuk, jangan abaikan gejala tersebut, segera kurangi paparan asap dan pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan medis, terutama jika keluhan terasa berat. Nah, pada akhirnya musim kabut asap bukan berarti masyarakat harus berhenti melakukan seluruh aktivitas. Kuncinya adalah menyesuaikan jenis waktu dan intensitas kegiatan dengan kondisi kualitas udara. Nah, dengan memantau kondisi udara menggunakan perlindungan yang tepat, mengurangi aktivitas luar ruangan, serta menjaga kualitas udara di dalam rumah, aktivitas sehari-hari dapat tetap dilakukan dengan lebih aman. Demikian pendengar, satu buah info atau tip yang tentu menjadi kendala ataupun yang dihadapi kita bersama-sama di luar sana. Maka dengan itu tetap beraktivitas dengan aman saat musim kabut asap tebal saat ini. Selanjutnya nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di Sanggau sore ini dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka

0: banget, giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku? Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya. Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Segole di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Jumat 4 September 2026. Pendistribusian air bersih ini dipimpin Ketua GOW yang juga Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena. Dan dia juga menyampaikan penyaluran air bersih yang ini untuk menjawab persoalan kekeringan yang dihadapi masyarakat. Diharapkan air bersih itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di musim kemarau. Dan Susana mengatakan sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan hari ini untuk warga Segole. 10.000 liter air bersih itu didistribusikan untuk 150 rumah tangga. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana Dinsos P3 AKB Sanggau bersama Satgas Penanganan Karhutlah Sanggau membagikan 6.000 masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kabut asap. Sekretaris Dinsos P3 AKB Sanggau, Valentinus Sudarto, mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat tetap terlindung saat beraktivitas di luar rumah. Ia juga menyampaikan pembagian masker menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Sanggal sore ini. Dan untuk Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau ini mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta sekaligus sedang diberi ujian. Tentu kalau diterima dengan sabar dan tawakal akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya. Dan dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah

Anda masih bersama kami Peringat di Mana. Untuk informasi berikutnya, Kejaksaan Negeri Sangkau bersama Kantor Kementerian Agama Sangkau serta Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR / BPN Kabupaten Sangkau menyerahkan sertifikat tanah wakaf, rumah ibadah dan aset pemerintah dan rumah ibadah kepada masyarakat di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sangkau. Kepala Kejaksaan Negeri Sangkau, Eben Ezer Simangunsong, menyampaikan sertifikat sertifikasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Dan ia juga menyampaikan pendampingan tersebut dilakukan melalui sinergi Kejaksaan Sangkau dengan ATR / BPN Sangkau dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan tempat ibadah. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Bagus Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih di Prosatu Sangkal, di mana penjualan daging babi di pasar sentral Sangkal tetap normal di tengah kabut asap. Salah seorang pedagang, Karantius, mengungkapkan kondisi kabut asap belum memberikan dampak signifikan terhadap permintaannya. Dan ia juga menyebut daging yang tidak terjual rata-rata hanya sekitar 2 kg per hari. Sisa tersebut merupakan bagian dari dagangan yang belum habis setelah aktivitas jual-beli berlangsung. Di sisi harga, daging babi di pasar sentral Sanggau dijual dengan variasi harga mulai dari Rp130.000 per kilogram untuk bagian tulang hingga Rp150.000 sampai Rp160.000. Untuk daging campur, ia memilih tidak menaikkan harga meski biaya operasional terus meningkat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung ataupun Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan demikian baru saja kita mendengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah Anda dengarkan, dan semoga bermanfaat ya bagi Anda pendengar setia Pro 1 Sanggau. Dan untuk berikutnya pendengar, nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan kami Dini di Sanggau Malam nanti dengan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah disiapkannya. Demikian kebersamaan kami juga menyukupkan di Sanggau Sore ini. Dan akhir kata, saya Jeki, ada Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau Sore ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur

0: potensi serta muatan dari kedua hal yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
0: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arctic yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
3: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
6: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
5: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
7: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
5: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
8: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.100

0: 67 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
1: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
2: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
4: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
6: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
5: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
8: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
9: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
7: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
8: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
10: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
12: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
10: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
13: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
14: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
13: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
15: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus untung. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah katanya.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
16: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
19: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
20: To my players, no. We had a very hard result pre-season. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
19: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggup. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 4 September 2026 nih ya. Gak terasa ya pendengar, kita udah di hari keempat di bulan September ini. Ya namun kabutnya dan untuk hujan juga nih ya pendengar, yang masih belum tampak ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Pasti kita selalu berdoa semoga ya kita segera diguyur hujan ya untuk Kota Sanggau tercinta ini, karena memang ya kabut asap ini makin cukup tebal ya pendengar. Jadi untuk Anda yang terpaksa gitu ya masih melakukan kegiatan di lapangan, tetap menggunakan masker. Kalaupun memang harus keluar, mau ke pasar, mau kemana gitu, mau belanja gitu ya pendengar ya, tetap menggunakan masker nih pendengar ya, karena memang ini juga ya takutnya terkena ISPA juga ya untuk Anda mungkin yang inilah yang pastinya mudah terkena gitu ya pendengar ya. Oke, di malam hari ini ya saya akan hadirkan di mimbar Agama Islam untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi juga sudah Anda dengarkan warta berita sentral ya bersama Pro3 Jakarta. Kami akan hadirkan pendengar ya di mimbar Agama Islam dengan topiknya 5 janji Allah untukmu yang rajin sholat ya. Dan ini ada Ustadz Adi Hidayat. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Yuk pelan-pelan. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Adalah orang yang beriman dan ghaib, dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Anda tingkatkan takwa. Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah? Yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupan-kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti kata Allah akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah, makan mudah, minum mudah, rumah tangga mudah, mau meninggal mudah. Masya Allah, orang capek-capek kelepek-kelepek-kelepek, ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat, ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa hidupnya mudah kata Allah. Perhatikan. Sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah enggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita sholat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf. Kalau ada orang sholat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan sholatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit nyari mobil. Dapat mobil macet, masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal, Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun kata Allah mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat. Yang asar sholat. Yang maghrib sholat. Isya sholat. Sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah muda? Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik. Sekali lagi, kalau muda, alhamdulillah, ada kebenaran dalam sholatnya. Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup, sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan, tahan. Apa artinya sholat?
1: Tuh.
0: Tiap hari sholat, tapi tak apal mana sholat. Apa artinya salat?
1: Doa. As-salatu hiya doa di kitabul fiqih.
0: Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wa sholat yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat orangnya musalli. Wa sholat yasilu silatan, asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal, atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade Kalabuan. Oh mangga, ya disayogikan forader. Berangkat Kalabuan, mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh silahkan, kasih akses, mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia, dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar sholatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaminannya, يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dua. Quran surah ke-13 ayat ke-28 ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tathma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu artinya sholat. Bapak pasca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da sholat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da sholat Anda baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah, itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Quran, berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qur'annya bukan hifzi tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi alkitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda puncak zikir itu ada pada salat. Kenapa puncak zikir disebut dengan salat? Karena salat penghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam sholat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai sholat Allahu Akbar, mau ruku Subhanarabbiyal Azim wa bihamdi, sujud Subhanarabbiyal A'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam sholat. Baca Quran itu zikir, bukankah dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah sholat disebut dengan doa? Ruku,
2: doa.
0: Duduk di antara dua sujud,
2: doa.
0: Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang sholat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja kalau benar bacanya kata Allah itu hatinya tenang. Ibu kalau gak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah, uang belanja belum datang, belum gajian, gelisah. Kata Quran gampang, tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun, nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah, kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan diantaranya tadi. Baca Quran. Buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Salat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali salat tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam salatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, hati-hati, nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Jaga pelan-pelan ya. Awas, awas, kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, bu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang?
1: Oh,
0: ayo ya orang rangat pilihan ketiga. Sudah pindah 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah?
1: Oh,
0: anggar weh ketiga milih. Sudah 3. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukadimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Amin.
1: Ayo mau gak tabu 2, saya mah jam 12 pulang.
0: Sudah 3. Saya cek dulu, tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, jangan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa, orang yang meminta kepada Allah bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 paling kanan sebelah atas. Kenal Nabi Zakaria?
1: Ayo kenal. Kenal di mana?
0: Nah, orang rengat tak? Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria Nabiullah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, berumah tangga, menikah sampai sepuh, mohon maaf ibu, istrinya divonis monofus bahkan mandul, menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah, lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah, di mihrab sholat minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabba. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh, fisik saya sudah letih, rambut saya memutih, dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Maka saya mohon, ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ah, ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak, ini gak bisa bu, maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan kalau manusia sudah mengatakan terbatas tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39 nih. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat. Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, bagi saya enggak ada yang mustahil. Jadi, hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat, bu. Berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya. Kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang, sholat sudah tuntas, dalam sholat minta robbighfirli warhamni wajburni, sampai minta ketujuh sampai delapan permintaan, sujud minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi, bahkan setelah sholat pun masih minta, ya Allah mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni, warzuk itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai, dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat, belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf bu ya, pak, ada ulama mau berjihad, sholat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat, sholat, sholat, sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya, wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Valetehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati. Menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudhu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang. Ganti nama jadi Abdullah Iman. Lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa. Dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nah, sampai kadinya teteh. Diulangi deh. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Gak cepat. Orang yang sholatnya benar, maka akan dijamin langsung oleh Al-Qur'an. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran, jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya. Awas, hati-hati. Jadi ahli salat itu, maaf, belajar sukses, rumah tangga bahagia, usaha sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya, nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih mukadimah. Nanti ada yang mempraktikkan makna keempat ini, modalnya cuma pakaian, Pak. Modal pakaian oleh Nabi diberikan pendidikan sholat. Begitu dipraktikkan sholatnya, datang ke Madinah 3 bulan langsung jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Mempraktikkan makna sholat. Yo, ini ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja yang belum tentu bahagia, itu bahasa Arabnya namanya fauz. Turunannya faiz. Faizin, fauzan, faizah. Kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada yang kedua, bahagia saja walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki, perempuannya disebut dengan farah. Di kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia atau kaya tapi gelisah?
1: Kaya gelisah.
0: Nah, sukses ada sukses saja namanya Faus, disebutkan 29 kali dalam Al-Qur'an turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustaz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat, gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata Faus, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih tidak? Maka orang yang sudah sukses sudah bahagia umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf tambahkan hamzah di awal katanya. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dikala bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses.

namanya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang saat menunaikan salat dia serius dan khusyuk menunaikan salatnya. Makanya saat kita dipanggil salat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum salat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Azan. Dalam azan, hayya 'alash shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian salat kata Allah. Saya enggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia, di kantor butuh bahagia, kamu butuh sukses. Dengan sholat saya berikan kebahagiaan, dengan sholat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita sholat tiap hari gak sukses-sukses, ngelamar anak orang lain tidak sukses, sudah menikah tidak bahagia, jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi tiga. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu. Ada yang salah dalam sholatnya. Lima terakhir. Masih semangat insya Allah? Lima. Orang sholat, maaf, maaf, pasti jadi orang baik. Saya ulangi, orang sholat pasti jadi orang baik. Pelan-pelan, tahan sebentar. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Dicontohkan di beberapa ayat di Quran seperti Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan ayatnya dulu, Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Awas, awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qurannya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Quran memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Quran satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, sabar, terima dulu, karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman Ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada Ibu, bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan, was-shalah, lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata. Maka jika orang telah selesai mengerjakan salat, apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Quran kalau orang benar salatnya, selesai salat

0: dia ingat Allah.
1: Saya ulang.
0: Selesai sholat, dia ingat Allah.
1: Qiyaman, saat berdiri, ingat Allah. Wa qu'udan, duduk, ingat Allah. Wa 'ala junubikum, berbaring, ingat Allah.
0: Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang sholat dekat dengan Allah, selesai sholat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini, orang yang dekat dengan Allah, karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak. Apa fungsi mata? Melihat tuh. Bapak ibu punya mata, melihat. Kambing pun punya mata, kambing melihat. Sekarang apa bedanya mata orang rengat dengan mata kambing rengat? Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Kalau cuma melihat, elang pun melihat. Tuh lihat elang naik sampai gunung karang, naik sampai ke awan. Anak ayam kelihatan. Ayam bapak ibu diambil elang dari atas kelihatan. Orang menes naik pesawat, ngelihat anak sendiri gak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita, tapi elang tidak dihisab, kita dihisab. Quran surah 17 ayat ke-36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan pikiran manusia satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja tapi tidak melihat yang baik-baik, maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah, maka mata orang salat yaghuddu min absarihim. Maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, mata orang salat bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak akan dilihat. Buka Facebook, masya Allah, lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi kalau Anda benar sholatnya, mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, masya Allah, masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar sholatnya, mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, alhamdulillah, tidak beda, ya. Jangan orang sholat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari disogok, gak akan diterima. Pak, tolong pak, tanda tangan pak, 10 juta, maaf, ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat, sholat. Nah pak, 100 juta, sebentar, istikharah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh salat. La yasar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang salat masih mencela, ada yang salah dalam salatnya. Ini belum salat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Ah, munggah. Masyaallah. Itu ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut, saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya gak pada sholat. Itu yang sholat. Saya pernah
1: tugas di Mekah tahun 2010, itu begitu menerima jemaah haji pertama, tiba-tiba kemudian salat Isya. Yang jadi imam Syekh Sudais. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali, kalau baca Fatihah bismillahnya disirkan, Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4, hadisnya 70, Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis. Semua bersambung pada Nabi, caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent, dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Jadi kalau dijaharkan, dibaca keras, Bismillahirrahmanirrahim, sir, silent, tipis. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan, ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic, Bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah, salat dipimpin Syekh Sudais, mazhabnya Hambali, bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya? Masya Allah, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Baik. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya enggak kunut, apa saya bilang? Masya Allah. Bapak ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah, yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Ali Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya, kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bir Ma'unah saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya, Imam Ahmad kunutnya nazilah, Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut subuh, kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi, yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan, yang tidak sholat subuh.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya di mimbar agama Islam pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Ya, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio ini dengan judul Jangan Lupa Diri. Ya, ini produksi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengarnya, kita langsung aja dengerin, tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam. Ah, silakan masuk.
0: Iya. Selamat siang, Ibu.
1: Iya.
0: Perkenalkan saya Ria Arsita.
1: Iya, iya. Oh, Ria ya?
0: Iya, saya ya.
1: Silakan duduk dulu ya.
0: Oh, iya. Terima kasih, Bu. Iya.
1: Oh, jadi kamu yang melamar ke sini tempo hari ya?
0: Iya, betul, Bu.
1: Kamu dapat informasi lowongan kerja di sini dari siapa?
0: Kebetulan saya lihat postingan di sosial media.
1: Dan akhirnya
0: memberanikan diri untuk melamar ke sini karena saya merasa pekerjaan inilah yang saya cari selama ini.
1: Oh iya. Tapi kalau saya lihat dari CV kamu, sepertinya dengan nilai sebagus itu kamu lebih cocok jadi chef pastry hotel deh. Kenapa kamu lebih memilih ke toko kue kecil ini?
0: Iya, Ibu. Kebetulan saya salah satu pelanggan Ibu. Dan saya suka hampir semua menu yang ada di sini.
1: Iya.
0: Jadi saya yakin apabila saya diberi kesempatan, saya akan belajar dengan giat dan melakukan usaha terbaik untuk semakin memajukan toko ini.
1: Menarik. Ternyata dari sekedar suka sampai akhirnya ingin menjadi bagian dari kami ya?
0: Iya, itulah, Bu.
1: Kalau gitu kamu saya terima.
0: Wah,
1: tapi kamu harus training dulu ya selama 1 bulan dengan gaji 50% dari yang seharusnya.
0: Yeah.
1: Gimana? Kamu setuju?
0: Setuju sekali, Ibu. Wah, terima kasih ya, Ibu sudah mau memberikan saya kesempatan. Saya akan lakukan yang terbaik dari diri saya. Saya janji.
1: Iya. Nah, buktikan ya, kamu tidak akan membuat saya menyesali setiap keputusan saya hari ini ya.
0: Pasti, Bu.
1: Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nah, sekarang kamu boleh pulang dan persiapkan diri untuk besok.
0: Okay.
1: Nah, setelah ini kamu langsung ke bagian manajemen ya untuk ambil seragam training.
0: Oh, baik.
1: Sampai ketemu besok ya, Ria.
0: Iya, terima kasih ya, Bu, ya. Sekali lagi ya, terima
1: sama-sama
0: kasih untuk kesempatannya. Kalau begitu, saya permisi dulu,
1: ya,
0: Bu.
1: Iya, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ria?
0: Oh iya.
2: Adonan ini jangan terlalu lama diuleni ya. Supaya hasil rotinya nanti gak bantet.
0: Iya, maaf Kak. Saya terlalu bersemangat. Jadi kelamaan deh ngulenin adonannya.
2: Iya, gak apa-apa kok. Jangan lupa loyangnya kamu olesin butter dulu ya sebelum nuangin adonannya.
0: Iya Kak. Kalau itu saya udah tahu kok. Kebetulan saya juga lulusan kuliah tata boga.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Oh, iya deh. Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan proyek ini. Kalau gitu
0: pasti.
2: Silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya.
0: Iya, makasih ya Kak. Dasar sematur. Gak tahu apa dia. Di kampus aku dapat nilai tertinggi loh. Pas praktek bikin roti. Ini doang kecil.
1: Ria,
0: iya Bu.
1: Saya lihat kamu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan ya selama 1 bulan training ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu bahkan memberikan ide resep baru ini ke saya.
0: Iya betul Bu.
1: Nanti kita coba eksekusi ya.
0: Iya.
1: Kalau cocok dengan lidah pelanggan, mari kita jadikan menu baru di toko kita.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah merespon baik pekerjaan dan resep saya. Ya, saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa kok, Bu.
1: Ini sih luar biasa namanya. Progres kamu juga bagus banget. Saya panggil kamu ke sini sekalian ingin menyampaikan bahwa kamu fix menjadi karyawan tetap di toko ini. Nah, mulai sekarang gaji yang kamu terima sudah 100% ya. Sekarang kamu langsung ke ruang HRD ya dan minta seragam baru kamu. Ya?
0: Oke. Siap, Ibu.
1: Saya tunggu inovasi dan eksekusinya. Oke?
0: Okay? Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Setelah dari ruang HRD, saya akan langsung kembali ke dapur.
1: Baik.
0: Permisi, Ibu.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Sonia.
1: Halo? Halo? Sonia, saya tidak bisa dengar kamu. Sonia?
2: Halo, Bu. Bu, toko kita kebakaran. Ada banyak sekali api di sini. Kami harus bagaimana, Bu?
1: Kebakaran? Oke. Kamu dan teman-teman coba cari jalan keluar yang aman ya. Saya telepon pemadam kebakaran sekarang juga.
0: Ya Allah, mengapa cobaan seperti ini menimpa hamba? Apa yang harus saya lakukan ya Rob?
3: Bu, Bu, saya benar-benar minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya sangat menyesal meninggalkan Oven begitu saja tanpa menitipkannya pada teman-teman. Saat itu ibu saya menelpon dan menceritakan masalah yang terjadi di kampung. Saya fokus pada masalah itu dan akhirnya lupa bahwa rotinya hampir matang. Saya
4: makanya kalau kerja tuh yang becus, diingetin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, setinggi apapun nilai kamu di kampus, sampai kumul sekalipun, tetap saja yang namanya pengalaman melebihi nilai tinggi kamu itu. Dan kamu,
1: Sonia, tenang, biarkan saya yang bicara.
4: Maafkan saya, Bu. Saya terbawa suasana. Saya gak tega lihat ibu begini.
1: Iya, terima kasih kamu sudah berempati kepada saya. Begini, Ria, dikarenakan musibah yang terjadi ini, kita mengalami kerugian material hampir 1 miliar rupiah. Sementara saya masih harus membayar gaji kalian. Sehingga kita akan mengefisiensikan pengeluaran. Sebab toko harus segera dibangun kembali. Karena banyak yang menggantungkan mata pencariannya di sana. Maka dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa saya harus melepas beberapa orang dari teman-teman.
3: Hah? Maksudnya ibu akan memecat kami? Tapi Bu, saya kan sudah jelaskan bahwa hal ini murni tanpa unsur kesengajaan. Mau jadi apa kami kalau ibu PHK? Saya pun juga masih harus melunasi utang orang tua saya di kampung. Ya gara-gara hal inilah semuanya terjadi, Bu.
1: Saya tahu kamu pasti tidak sengaja melakukan ini.
3: Iya.
1: Tapi
3: sudah saya jelaskan.
1: Kamu bisa lihat kan dampak dari perbuatan kamu itu. Selama ini rasanya saya sudah cukup berusaha berbuat baik pada kamu, sama seperti pada teman-teman semua. Tapi dalam hal ini memang kamu yang salah.
3: Iya, Bu, saya tahu. Lantas saya harus bagaimana? Saya sudah minta maaf kan pada ibu. Tapi kok ibu malah memperlakukan saya seperti ini? Kalau saya dipecat, gimana caranya saya hidup dan menghidupi keluarga saya?
4: Ya sudah, kalau kamu gak mau dipecat, kamu ganti tuh kerugian yang udah kamu perbuat. Sanggup gak?
3: Diam kamu ya. Kenapa harus ikut campur terus sih? Tahu diri dong, status kita kan sama-sama karyawan.
1: Cukup ya. Sayalah orang yang paling dirugikan di sini. Kenapa jadi kalian yang ribut? Maaf Ria, sepertinya saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan kamu.
3: Jadi ibu benar-benar memecat saya? Apa artinya pengabdian saya selama ini, Bu? Saya rasa saya sudah sangat berdedikasi. Bahkan saya memberikan resep ciptaan saya sebagai menu andalan di toko tanpa minta royalti sedikit pun. Seringkali saya juga membantu bersih-bersih dan terkadang melayani konsumen saat toko sedang ramai, Bu. Pengabdian macam apa lagi yang tidak saya lakukan? Sungguh ini tidak adil.
4: Istighfar kamu, Ria. Kamu benar-benar sudah melampaui batas ya. Sebagai orang yang sudah bekerja dengan Bu Vera sejak awal, saya tidak terima sikap kamu yang seperti ini. Jangan lupa diri, hei wanita bermental korban. Musibah ini kamulah penyebab utamanya.
1: Apa yang dikatakan Sonia itu betul. Kalau masalah royalti resep, kenapa kamu tidak pernah minta ke saya? Kalau memang kamu membutuhkannya, seharusnya sampaikan langsung pada saya. Maaf, tapi saya semakin tidak bisa mentolerir sikap kamu.
4: Oh ya, soal pengabdian.
1: Kamu bukan mengabdi. Lebih tepatnya, Kamu itu bekerja di toko saya karena saya memberikan gaji yang setimpal dengan pekerjaan kamu. Kata-kata pengabdian terlalu istimewa buat kamu. Karena bahkan resep kue yang kamu berikan itu saja ternyata tidak kamu ikhlaskan. Dan saya baru tahu itu, pengabdian.
4: Jadi Bu, apa keputusan Ibu?
1: Terima kasih untuk pengabdian kamu selama ini. Dan kamu Ria Arsita, mulai hari ini resmi saya berhentikan sebagai karyawan toko kue saya. Saya tidak akan menuntut ganti rugi selagi kamu tetap bersikap baik dan menjauh dari toko dan kami semua. Tapi kalau kamu berani macam-macam, saya akan tuntut kamu ke pengadilan dan bayar semua ganti rugi hancurnya toko saya.
3: Dasar wanita culas. Saya juga tidak sudi lagi mengenal kalian semua, apalagi menginjakan kaki di tempat kalian berada. Makan tuh resep saya. Sampai mati saya tidak akan mengikhlaskannya.
1: Saya juga tidak sudi memakai resepmu lagi. Masih banyak resep andalan kami yang jauh lebih enak dan berkualitas daripada resep kamu. Dasar wanita gak tahu diri. Pergi kamu dari sini.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Jangan Lupa Diri, karya Mutia Utami. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah ada dengarkan ya di Sandiwara Radio ya dengan judul Jangan Lupa Diri ya. Selanjutnya pendengar kami akan hadirkan di rumah kita hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Lagu-lagu Nusantara ya akan saya hadirkan untuk Anda pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap terus bersama kami di RRI Sanggau ya, karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
2: Gah,
5: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
6: Intermezzo.
7: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
8: Apaan, Cep?
7: Tukang roti.
8: Loh, kok?
7: Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
6: Intermezzo.

Pendengar, ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas ya, Kabupaten Sanggau ini dilaporkan mati mendadak ya pendengar. Ini diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, ya ini Ambisius Anton, mengatakan ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu sekitar 5.000 ekor. Nah, pendengar, Ambisius juga mengungkapkan ya peternakan tersebut ya berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum juga menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak ya. Nah, dari di Sbunak Sanggau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan kemarau. Data tersebut akan menjadi dasar ya pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat, termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Ya, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

0: Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mos, harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

peredaran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis. Sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata.

Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Lagu-lagu Nusantara masih saya hadirkan untuk Anda ya hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu berjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

0: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Pendengar batuk ya, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman, dan badan juga mudah lelah. Ini kerap disebut masyarakat ya sebagai masuk angin. Nah, keluhan tersebut pendengar dapat muncul ya saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya ini membaik dengan perawatan mandiri. Nah, ini ada beberapa cara juga nih pendengar ya untuk meredakan gejala masuk angin, dan sudah kami lansir dari berbagai sumber juga nih ya. Nah, yang pertama ini adalah dengan istirahat yang cukup ya, memenuhi kebutuhan cairan juga dipendengar. Bahkan kita harus sering juga nih mengkonsumsi madu, karena pendengar madu ini dapat menjadi pilihan ya untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Karena madu juga dapat dikonsumsi langsung dan dicampurkan ke dalam minuman ya. Nah, berkumur dengan air garam ya, gunakan semprotan ataupun tetes hidung salin ya, menjaga kelembaban udara sekitar, mandi ataupun menghirup uap air hangat ya, menjaga pola makan yang baik ya. Yang pastinya juga dengan membeli obat juga ini menengar ya, karena obat yang dijual bebas juga dapat dipertimbangkan ya pendengar ya, untuk membantu meredakan gejala tertentu ya seperti demam ataupun nyeri tubuh, karena penggunaannya ini harus mengikuti petunjuk pada kemasan ataupun berdasarkan anjuran tenaga kesehatan. Nah, antibiotik juga tidak diperlukan untuk mengatasi pilek ya, ini biasanya karena menyebabkan umumnya adalah virus ya pendengar ya, karena penggunaan antibiotik tanpa indikasi juga dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik ya. Nah, jika keluhan tidak membaik atau justru semakin berat ya, pemeriksaan medis yang diperlukan ya pendengar ya. Dan yang pastinya kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.

Pendengar, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut yang membekukan izin 5 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan ya di Kalimantan Barat, karena diketahui 2 dari 5 perusahaan tersebut yakni PT Duta Andalan Sukses dan PT Wana Lestari Jaya beroperasi di Kabupaten Sanggau. Nah, Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga mengapresiasi ya langkah Kemenhut tersebut, dan ia juga berharap temuan Kemenhut itu juga menjadi pelajaran bagi perusahaan lain yang beroperasi di Sanggau. Nah, pendengar, Yohanes Ontot juga mengatakan meskipun nantinya kedua perusahaan tersebut dijatuhi sanksi kewajiban moral, ya mereka untuk memadamkan api tetap harus mereka lakukan. Karena dikatakan perusahaan harus bertanggung jawab mengendalikan api di wilayah operasionalnya. Dan Yohanes Ontot juga mengingatkan agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau ya untuk bergerak mengatasi karhutlah yang telah menyebabkan kabut asap. Nah, dia juga menegaskan penanganan karhutlah tidak boleh dianggap sepele karena memiliki dampak yang masif ya pendengar ya. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id ya. Menuntaskan juga di program Rumah Kita pendengar ya untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 ya, karena nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda ya, dan saya juga undang Anda pendengar ya untuk bergabung ya di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Oke, satu balaku ya di awal jumpa kita. September ceria ya. Dari miliknya Vina Pandu Winata nih pendengar ya. Selamat malam nih untuk semuanya yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 MHz ya. Oke, untuk kalian yang ingin bergabung silahkan 0857-538-10365 dan 0811-575-4494 ya. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya Pak Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Sehat ya, hujan gak tadi di tempatnya Pak Kakung?
1: Ada gerimis sebentar aja tadi itu.
0: Gerimis aja ya. Gerimis mengundang ini namanya nih.
1: Ya mudah-mudahan mengundang yang lebih deras lagi ya.
0: Biar amin, ya nular juga ke sanggau.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Pak Kakung?
1: Ini lagunya dari Yanona, dari Pambres, Gereja Tua.
0: Gereja Tua, oke.
1: Ya, sapa dan salamnya untuk Bang Penyiarnya, untuk Bang Air, juga Bang Marcel, Dato Uban, semua kakak Adin, semua kakak semua putra muda, semua putra putra semuanya, okay. Mbak Yuli, Mama Indah, dengan Mbak Miati, Mbak Elsa, juga Bu Baja, yang lain dirangkul aja dari ya, asap ini.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya pendengar, ini dari Mbak Kakung ya di Kubur Raya. Halo, selamat malam Bunda.

0: Malam, sapa malam, semangat malam Mbak Dini.
1: Iya, semangat malam juga. Apa kabarnya ini Bunda Natalia nih?
0: Baik-baik selalu. Kalau Mbak Dini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik juga di
0: Amin.
1: sini ya.
0: Cuacanya di sana kok gimana Mbak Dini?
1: Masih berkabut ini di sini Bunda.
0: Aduh, kalau kalau di Palu masih panas,
1: Belum
0: nggak
1: ada
0: ada
1: hujan,
0: hujan.
1: nggak ada hujan sama sekali.
0: Belum,
1: Waduh,
0: nggak ada belum.
1: belum ada.
0: Tetap disyukuri aja ya Mbak Dini ya.
1: Ya, begitulah ya. Merindukan hujan ini. Lagunya apa ini,
0: Oke Mbak
1: Bunda?
0: Dini. Saya masuk ke lagunya The Mercy's Mimpi.
1: Mimpi, The Mercy ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Oke, salam-salam ya Mbak Dini.
1: Silahkan.
0: Yang pertama buat Mama Indah, Mama Yogi. Selamat malam Mama Marla, Mak Boboy. Ada Mbak Nyarti, ada Mbak Viola, Mbak Elsa, ada Kakek Ririn, Putra Lato-Lato Paman Sam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, ada Bang Jali, Putra Lato-Lato, Putra Lato-Lato ada Bang Bini Jo yang di Manado, ada Bung Klip juga di Manado, ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, ada Putra Tangga juga di Pakpak. Siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dini dari A sampai Z tanpa terkecuali
1: Oke,
0: semuanya ya.
1: siap.
0: Salam kompas selalu Mbak Dininya, tetap semangat.
1: Siap,
0: Sukses
1: Bunda.
0: selalu, bahagia selalu
1: Oke,
0: ya. Doa terbaik buat Mbak Dini
1: amin,
0: dan keluarga yang
1: amin.
0: ada di rumah. Pulangnya
1: Amin.
0: sebentar, hati-hati Mbak Dini ya.
1: Oke,
0: Mbak di rumah
1: Bunda.
0: dengan selamat dan sejahtera. Nah,
1: Oke,
0: makasih. Selamat malam, semangat.
1: siap.
0: Tetap selapa malam.
1: Oke, selamat malam juga nih ya untuk Bunda Natalia. Ya, oke, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Miati?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Cuman
1: Sehat. Apa?
2: kehabisan air nih, Kak.
1: Habisan air, jadi mandinya pakai apa? Air galon.
2: Air galon, air galon, beli 3 galon kemarin.
1: Itulah ya, masih syukur kita harga galonnya di sini masih normal.
2: Iya.
1: Ya.
2: Tadi rencana mau mau ngangkat dari itu pancuraji, berisikan penguin dapat gak 2 can besar-besar tuh? Kalau alhamdulillah Kak Dini.
1: Jadilah ya Mbak Miati ya.
2: Jadilah. Sebelum berisikan penguinnya udah kosong semua tuh dua-duanya.
1: Aduh, susah ya Mbak Miati ya. Kemarinnya masih
2: Iya,
1: panjang ini.
2: kolamnya bah dah pada tinggal lumpur jaga Dini.
1: Ya Allah. Ini
2: Cuma
1: apalagi kita diperkirakan sampai awal Oktober nanti ini katanya
2: nah,
1: baru ada
2: itulah
1: hujan.
2: itu mamanya Bang Teguh aja 2 kali tempat baru dapat itu ngebor tuh Kak Dini, itu pun kecil airnya.
1: Belum ada airnya, kecil dapatnya.
2: Udah, tapi kecil.
1: Waduh, susah juga nih ya Mbak Miati
2: Itulah.
1: ya. Apalagi yang nggak ada sumur bor gitu Mbak Miati.
2: Susah Mbak Dini. Berarti beli air galon.
1: Ya gitulah Mbak Miati, pengorbanan, perjuangan.
2: Itulah, kemarau tahun ini panjang benar kemana enggak ini ya.
1: Telah ada hampir 2 bulan nih.
2: Udah lebih kan dari Dani?
1: Udah lebih dah kah?
2: Lebih
1: Iya
2: dah.
1: sih. Ah, terasa ya.
2: Tapi gitu ya.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Apa ya? Dari Endang Storina tuh apa hujan datang lagi gak ke Dini?
1: Endang?
2: Storina.
1: Hujan datang lagi.
2: Hujan.
1: Udan.
2: Judulnya.
1: Nanti udan nanti lah dia. Hujan datang
2: mudah-mudahan enggak
1: lagi.
2: ya.
1: Hujan. Hujan. Iya, ini dari Endang S Taurina nih ada.
2: Iya. Semoga aja nanti bos request lagu ini hujan. Biasa kalau saya udah beli air galon tuh hujan juga kan ini.
1: Biasanya kalau kata orang kita habis nyuci motor atau nyuci mobil gitu hujan langsung datang.
2: Oh
1: Ini,
2: gitu. Besok lagi cuci motor di Bancur aja sana kali.
1: Kali jalan langsung hujan kan?
2: Sambil ngangkut air.
1: Itulah.
2: Aduh susah benar enggak ada kita nih Kak Dini.
1: Itulah Mbak Miati, ya Allah. Tapi bersyukur sih masih lah ada ngalir air ledeng nih.
2: Amin. Di ini ada ledeng di tempat kita ini enggak ada tempat kami ini.
1: Ya kah?
2: Belum ada.
1: Aduh, itu yang emang sih susah sih kalau
2: itulah susahnya. Salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Salamnya terutama untuk Kak Dini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga tercinta.
1: Amin.
2: Buat Aja bersama sama neneknya, ada Kak Long dalam mana gabung kemana Kak Long, jangan begodong terus Kak Long, panas loh.
1: Udah lah Kak Long.
2: Bunda Esti, kabung Bunda Esti, ada Kak Dini gini Bunda. Ada lagi? Mbak Kakung tadi ya.
1: Oke.
2: Okay. Si siapa tadi Bunda?
1: Bunda Natalia.
2: Natalia, terima kasih salamnya. Ada Pak Mansam, ada Pak Belalang di Belangin. Gabung Pak Belalang, jangan tidur dulu, jangan awal tidurnya. Kata kalau malam jarang gabung.
1: Dapat gulung dah ya Pak Belalang.
2: Ada Pak Mansam, ada Dato' Uban, ada Mbak Indah, Mbak Elsa, ada tadi siapa ya, enggak, Bang Widi. Yang lain dirangkul dari A sampai C tanpa terkecuali untuk hari ini. Selamat bertugas, malam semangat malam. Okay. Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Oke, baik, dari Mbak Miati ya. Kita angkat kembali ini di WA-nya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Nah, panjang umurnya nih.
3: Iya.
1: Sehat Pak Belalang?
3: Apa nih Mbak Dini?
1: Sehat kah?
3: Puji Tuhan, sehat nih.
1: Soalnya baru disebut langsung gitu, Mbak.
3: Ini nunggu-nunggu hujan turun nih Mbak Dini.
1: Itulah ya, doa ada semua nih orang Kalimantan nih. Belum ya, ada. Semoga lah kita kena hujan juga nih ya, Pak Belalang ya. Iya. Oke, cuman lagunya gimana ini?
3: Judul nggak dapat lah.
1: Udah ada 3 ada nih Pak Belalang. Mau ngikut atau kita simpan dulu?
3: Nanti takut nggak keputar.
1: Iya ya, sih, itu yang jadi beban jadi Jaya. Jadi gimana?
3: Ngikut aja ya.
1: Ngikut aja ya.
3: Ya ngikut itu Mbak Miati tadi.
1: Ikut Mbak Miati, oke. Kirim salamnya silakan.
3: Salam-salamnya dulu. Ini Mama Bobo ini kemana nih? Nggak pernah masuk nih Mama Bobo ini.
1: Ya kah?
3: Nah.
1: Siapa lagi nih?
3: Salamnya buat Bang Martel, Pak Mansa, Bunda Esti di Buai, Bang Jali. Tadi itu ibu siapa tuh yang masuk tuh tadi?
1: Ada Bunda Natalia.
3: Salam kenal ya Bunda Natalia. Nah, buat Bang Madun, Abang Putra Segitiga Selatan.
1: Oke.
3: Ai Jamur. Nih, ada enggak masuk nih Ai Jamur nih?
1: Ada lama enggak Ai Jamur Sawit tuh enggak pernah gabung?
3: Siang tadi masuk dia.
1: Oh, ada.
3: Nah.
1: Oh, heeh, Maka Cika ya. Siapa lagi?
3: Yang lain kita rangkum semualah dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
3: Ini mata nih udah mau ngantuk nih Mbak Dini.
1: Iya kah? Dengar lo lagunya nih, jangan tidur lo.
3: Nama pun gak nanti nih.
1: Iya kah? Oke, siap lah, nanti diputarin ya lagunya ya. Hujan datang lagi.
3: Ini buat Mbak Dininya, selamat bertugas dan selamat malam ya.
1: Oke, terima kasih Pak Belalang. Sehat selalu juga ya, bersama keluarga ya. Oke, baik, dari Pak Belalang ya di Belangin. Halo, selamat malam.
4: Halo. Saya mau buruk gigi lah tadi tak jadi.
1: Panjang umur gak Mama Bobo ini?
4: Gerbu lah sini sayang, gerbu.
1: Gerbu?
4: Mata tuh pedah-pedah, mata keluar. Keluar air mata.
1: Sini pun gerbu gak nih Mama Bobo?
4: Saya buang air obat gigi dulu, mau cakap dengan diri ini.
1: Iya kak.
4: Siapa yang tadi tuh Pak Mase kak?
1: Pak Belalang.
4: Oh Pak Belalang.
1: Iya.
4: Kakak masih dapat request lagu tak?
1: Ini udah 3 wah.
4: Alah. Nanti merajuk lagi.
1: Janganlah merajuk.
4: Merajuk susah kalau merajuk susah dipujuk.
1: Bisa bujuk ya nih.
4: Kalau tunggu yang last nanti tu ujung nanti.
1: Nanti.
4: Tapi.
1: Tidak apa-apa kak.
4: Takut kakak tak dapat. Kalau dandu kakak tak dapat.
1: Iya kak.
4: Tak dapat malah tak dapat tiap-tiap hari ini. Kecewa kakak.
1: Janganlah kecewa.
4: Dulu senang. Kalau dandu senang. Daerah pun kakak tak dapat. Petik-petik masuk semua tanpa tahan. Nanti dandu dengar tadi tuh yang tadi Cika semalam adalah dapat lagu kakak lah.
1: Ada,
4: dia
1: pandai
4: menyusun lagu. Dapat menyusun lagu. Kalau udah banyak dia tak ambil orang lagi.
1: Iya, cuman ini udah tinggal nih.
4: Itu yang apa lagu itu yang Bunda Natalia tuh tadi
1: ikut gereja. Bunda lah. Ikut Bunda. Gereja tua ya.
4: Ikut Bunda ayalah. Okay. Gereja tua tuh suka juga saya dengar.
1: Mimpi.
4: Untuk Bunda tercinta, tersayang, okay. Untuk Pak Belalang tercinta, tersayang. Ade mula masuk lah, Ade.
1: Oke.
4: Okay. Ade kepo masuk panah lah kalung sampai hati tinggal Mak Bobo ini kecewa sama Mak Bobo. Aduh. Dengan kalung ini. Yalah, dia tinggal ke kita tuh tak ada dengar suara dia ini lama dah. Merajuk. Kita tahu lah kalung tuh.
1: Itulah, kalau
4: ada tipun Mak Boboy bercakap dengan apa ha merajuk kalung kata. Untuk Rano dengan Bunda dia untuk Putra Gala merajuk lah tau Putra Gala sampai bila-bila. Untuk Pak El, untuk siapa tuh Kak Yuli yang ceria, yang cantik, yang berapa? Bang Eko, tersayang, tercinta. Untuk orang Tokyo sana ya.
1: Oke.
4: Okay. Abang Tokyo tahu dia semoganya sehat dekat sana. Amin. Untuk Pak Preda, untuk itu apa nama yang dari Bunda Resti yang dari Sungai Rajang. Untuk Kai Kocha yang ganteng untuk Joko JSG, untuk Abang Rinaldo, banyak lah orang ganteng ke sana yo.
1: Banyak lah cowok semua ganteng lah.
4: Yalah, untuk Kakak Sisi, Mama Bobo ini belum lagi dapat jodoh.
1: Iya kan?
4: Kita suka dengan Kakek Ririn sudah ada pacarnya. Kecewa dengan Kakek Ririn sudah ada nenek dia tanah sudah.
1: Jadi nenek Ririn, Kakek Ririn dengan nenek Ririn gitu ya.
4: Sudah ada pasang, macam mana vacancy sudah ada.
1: Udahlah, berarti belum jodoh.
4: Ketawa, kepo dengan kepo jangan-jangan ada juga.
1: Udah ada kepo.
4: Banyak sudah ada ya.
1: Udah ada.
4: Jangan. Jangan melaku nanti kalau pecah Bramli pecah terberang. untuk Abang Jali yang ganteng, yang ceria, untuk itu Pak Wai, Pak Mangsam, untuk Bunda Esti, untuk apa tuh yang dekat Subang tuh Kakak Elsa, untuk Ayi, nenek dengan Datuk Mula, yang terakhir siapa lagi? Aduh, itu lalu Pak ini satu lagi.
1: Siapa tuh?
4: Kalau kakak tak ambil nama dia siapa lagi? Aduh, lupa. Kakek Uban, cinta saya. Banyaklah cowok.
1: Banyak ya. Boleh-boleh ini.
4: Yalah, nanti pilih yang mana satu lah nanti. Kita merancang, Tuhan yang menentukan.
1: Iya, benar. Benar banget. Iya.
4: Untuk orang Sambas yang tercinta tersayang Pak Wanusu, Wanusu dengan Usu Putri tersayang tercinta itu sajalah.
1: Okay.
4: Yang lain yang semua sehat-sehat selalu lah.
1: Amin.
4: Good night Kak Riri. Selamat malam sama petugas sayang juga hati-hati ya.
1: Iya pasti.
4: Love you, bye bye.
1: Ya. Baik ya. Oke, baik nih pendengar ya. Dari Mama Boboy di Kucing lagunya ngikutin Bunda Hesti ya, ini ada The Mercy ya dengan Mimpi. Oke, udah 5 penelpon, kita cukupkan dulu. Di sesi yang pertama saya hadirkan dulu nih ya, lagu-lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Yang kuat-kuat, Cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa, opa?
2: Opa sih lupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Oke, masih di Sapa Malam. Ini saya langsung angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, Mama Indah, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Oke.
1: Cuacanya udah hujan nih Mbak Dini.
0: Apa, Mama Indah?
1: Cuacanya udah mau hujan nih. Ngapa udah mau hujan nih, susah air nih Mbak Dini.
0: Sungai gimana di sana, Mama Indah?
1: Kalau sungai itu udah kering, benar nih susah mandi nih Mbak Dini. Airnya dibagi-bagi nih Mbak Dini.
0: Waduh, ini susah nih, berat kalau udah dibagi-bagi nih, Mama Indah.
1: Iya benar nih, tidak ada air nih. Mandi pun satu kali satu hari aja Mbak Dini, suku-suku bisa mandi Mbak Dini.
0: Ya Allah. Ya, mau gimana lagi ya, Mama Indah ya?
1: Iya, cuma kita berharap berdoalah semoga Tuhan yang turunkan hujannya Mbak Dini ya.
0: Amin ya Mama Indah. Amin amin ya. Semoga kurang di kabutnya nih. Kurang enak
1: Iya.
0: sekali. Oke, baik. Mama Indah mau request apa?
1: Apa lagu ini Mbak Indah nih ya?
0: Apa tuh?
1: Jatuh jatuh hati ya Mbak Dini.
0: Dari siapa?
1: Dari Maya Angela.
0: Maya Angela ya.
1: Udah lama gak dengar lagu tuh Mbak Dini.
0: Oke, Maya Angela. Oke, siap, udah disiapin.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Mbah Kakung, buat Bunda Natalia, buat Bu Esti juga, buat Mbak Miati, buat Joto RJ, Bang Pael, Bang Marcel, Mas Agung juga ya, yang barusan dulu kemarin itu ada gabung juga ya. Buat Datuk Uban juga yang di Sidas, buat Kak Long nih, gimana nih kabarnya Kak Long, semoga selalu ya. Gak lupa juga nih kawan kita nih Mbak Yuli sama Bik Yuni, mereka sih sehat puji Tuhan nih, mereka nih kabar selalu ya. Dia barusan chat sama Mbak Yuli nih, Mama Indah nih
0: Sehat
1: di
0: di
1: WA.
0: sana ya.
1: Sehat, dia cinta susah air nih masih bisa tuh Mbak Yuli itu.
0: Aman lah Mbak Yuli.
1: Iya, aman dia.
0: Oke. Siapa lagi nih Mama Indah?
1: Kasihlah juga airnya nih Mbak Yuli. Sini kasih Mama Indah.
0: Kalau bisa transfer mau kali ya Mbak Yuli ya.
1: Iya, mau pasti mau lah dia.
0: Siapa lagi nih Mama Indah?
1: Buat siapa lagi nih, buat Mama Murti juga ya, buat Mbak Elsa juga, buat Pak Wai, Bang Jali.
0: Siapa lagi nih?
1: Buat Mbak Sisil juga ya. Buat Mbak Yuni juga di Pahoman. Buat Bang Widi juga ya.
0: Oke.
1: Yang lainnya dirangkut tanpa kecuali, salam kompak selalu ya Mbak Dini ya.
0: Siap, Mama Indah.
1: Iya, makasih ya malam sobat tugas.
0: Terima kasih juga Mama Indah ya. Oke, baik, dari Mama Indah mendengar ya, saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Apa kabarnya nih Pak El?
2: Mbak Dini, hujan Mbak Dini, hujan Dini.
0: Ya Allah, semoga sangga juga hujan. Tapi ini barusan dapat kabar juga dari teman, udah mulai rintik-rintik juga. Deras kah? Ya Allah, senangnya.
2: Ya, hujan itu kali, hujan yang buatan kali.
0: Kayaknya iya, ini masih hujan buatan ini ya. Pak El. Wadinya apa Pak El?
2: Ada, iya. Ada himbauan dari, ini kan ada hujan buatan, tidak boleh ditadah, tidak boleh diminum katanya.
0: Hoax katanya itu.
2: Hujan ini hujan buatan.
0: Iya, jadi memang nggak boleh nih kita itu, tapi ya, kabar beredar tuh nggak benar.
2: Deras ini, deras nih.
0: Deras sekali kah? Pengen rasanya di sini hujan nggak nih? Semoga sanggup pun cepat hujan.
2: Terus lagu pada ini.
0: Silakan. Apa judulnya?
2: Lagunya Teratai dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi, Teratai ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Salamnya kita nangkul ini ya dari ACPZ.
0: Ya, baik, terima kasih.
2: Oke, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Pak El.
2: Puji Tuhan, ini ada hujan Mbak Dini.
0: Oke, selamat malam. Oke, baik, terima kasih ya. Wah, senang banget ini ya. Pak El di sana katanya udah hujan. Ini juga barusan dapat WA nih ya dari teman kita gitu ya. Katanya di daerah Beringin udah mulai terasa rintik-rintik ya. Moga hujannya deras juga. Saya coba angkat kembali ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Dini. Di Sapa Malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Yuli, Kak.
0: Tuh Mama Indah minta anaknya tuh.
3: Iya, aku bilang kalau dekat sih gratis tuh Mama Indah ya.
0: Asal mampu ya. Dong? Ini udah ada rintik-rintik juga atau ada angin mungkin
3: belum,
0: di tempat?
3: Belum ada di sini nih, Kak.
0: Iya, Kak?
3: Iya.
0: Oh, masih belum merata hujannya.
3: Bang Pael tadi tuh hujan ya.
0: Senang deras dah. Itu, Kak. Senang hatinya.
3: Iya. Walaupun belum bisa ditampung airnya tapi
0: lumayan ya.
3: Udah membasahi
0: bumi.
3: Segala tanah-tanah kering kerontang itu. Kami itu Kak banyak bunga-bunga itu Kak, bunga petai itu. Aduh, pasti gagal tuh Kak, enggak jadi itu.
0: Ya aduh, itu.
3: Enggak ada air untuk nyiram itu. Hujan enggak ada.
0: Enggak ada Kak.
3: Iyalah, gimana? Gimana dia mau berkembang kan?
0: Iya sih, ya malah.
3: Iya, di sini juga orang belum nugal.
0: Belum kah di sini?
3: Kasihan lihat manusia di bumi ini, Mbak.
0: Iya sih, karena memang enggak ada sumber airnya juga ya, Mbak Yuli ya.
3: Iya, orang-orang kampung tuh Kak, saya udah susah nyari air, dah kriya macam sana.
0: Ada di, kah? Enggak kering.
3: Ada yang enggak kering tuh Kak, yang di lubuk-lubuk tuh, yang kayak air jam tuh, Mbak.
0: Pancur aja udah ada yang kering.
3: Ada Riam Pusing namanya tuh, di situlah, bukan enggak jauh tuh.
0: Riam Pusing namanya.
3: Riam Suker Pusing.
0: Dia enggak pusing.
3: Jalan-jalan macam.
0: Masuk ke situ juga sama.
3: Iya.
0: Oh, baru saya dengar soalnya. Taunya ada Riam Macan ya.
3: Sudah ke sana mereka cari air kan untuk minum, untuk mandi.
0: Syukur enggak masih bisa
3: air galon
0: air bersih ya.
3: Bisa 30.000 satu galon.
0: Yang benar lah Mbak Yuli.
3: Iya, benar. Di orang jual di depan-depan rumah tuh, Bah.
0: Ya Allah, mahal sekali.
3: Di warung tuh. Mereka ambil dari mobil kan apa kah tuh? Yeah. Dijual sampai segitu, Bah.
0: Ke tempat saya alhamdulillah sih masih stabil lah kalau untuk air galon, jadi masih bisa dikonsumsi.
3: Itulah aku bilang kalau ada orang cari air ke rumah kita, Mak, kata aku bilang
0: mau dicur.
3: Tapi nggak tega lah kan, sampai segitu lah, kasihan orang, Mbak. Kita bantu Mbak sama-sama kan.
0: Iya, apalagi
3: memang ada orang yang ke rumah kami minta air apa.
0: jadi pengen ada berbagi yang ke rumah. Ya berbagi sedekah ya.
3: Gitu maksudnya. Tapi enggak ada orangnya. Tak udah.
0: Mama Indah nanti tuh jauh ya. Mama Indah tuh memang harus jalan-jalan ke sana, Mama Indah.
3: Ya, Mama Indah tuh saja kataku. Sabar jalan tunggu air.
0: Hujan pasti nih. Kita berharap hujan ya, semoga ya, berharap, hujan.
3: Doa kita semua orang nih, bukan di Sanggau, jadi mana-mana lah Kalimantan Barat nih semua.
0: Itulah.
3: Semalam tuh pun ada damkar lewat, di mana aja kebakaran tuh nggak tahu.
0: Ini katanya juga barusan nih kedengaran keluar ada bunyi.
3: Kan? Ada saja bakar tiap malam. Semalam tiga. Tiga mobil. Tapi nggak tahu, aku lihat di Sanggau Citi itu nggak ada beritanya.
0: Tapi ada yang lewat kan?
3: Ada yang lewat.
0: Ada aja.
3: Ah, di mana-mana, karena nggak tahu kita. Itulah Kak, aku request lagu jelas Kak.
0: Apa tuh lagunya?
3: Sesuai dengan apa cuaca nih, kering segala air nggak ada tuh. Cinta pun bisa kering juga.
0: Oh, cinta
3: sebagai sungai yang kering Kak.
0: Dari siapa?
3: Tresita.
0: Cintaku bagai
3: sungai yang kering.
0: Mak, sungai yang kering.
3: Lagu jadul nih Kak, udah lama ya, legend kali.
0: Dari Revi, Tresita. Oke, ya. Ada.
3: Salamnya buat Mama Indah tadi yang sabar ya, Mama Indah sama Bapak Indah.
0: Oke.
3: Okay. Mama Boboy, Bunda Hesti, Bunda Parida, Mbak Elsa, Kak Long, kemana Kak Long nih? Kakek kita itu senang tuh. Juga susah air. Kakek sehat selalu sama nenek.
0: Amin.
3: Datuk Uban juga sehat selalu.
0: Oke.
3: Terus siapa lagi ya? Bang Jali pun udah lama enggak gabung. Bang Pael tadi udah lama enggak?
0: Ada biasa. Ini Bang Jali ini gabung?
3: Saya susah gabung sekarang Kak, mau di ragam budaya, mau di prodangdut kalah terus.
0: Mau cepat ya.
3: Betul saja. Kalau dia susah enggak jadi aku telepon tuh Kak.
0: Iya Kak.
3: Jadi monitor ya.
0: Monitor ya lah ya. Ya. Oke, okay, siapa lagi nih?
3: Terus ya tuh RJ, terus Biul, Koki Biul.
0: Ada Biul. Didengar biasanya
3: Bang
0: Biul.
3: Bang Eko, Koki, Bang Eko sehat kah Bang Eko? Bang aku. Nah, yang lainnya dirangkul ya Kak ya.
0: Oke,
3: okay, okay, kelamaan nih yang lain di belakang.
0: Terima okay, kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Baik ya dari Mbak Yuli. Heeh, nih katanya Mbak Yuli siap nih ya. Siapa yang mau air katanya nih. Oke, okay, dengan siapa lagi? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan Tok Uban kan nih?
4: Iya, Tok Uban.
0: Apa kabarnya Tok Uban?
4: Baik.
0: Baik,
4: tadi sudah ada bunyinya, guntur-gunturnya di Cidas.
0: Tapi belum ada hujan kan sana?
4: Belum, anginnya sedang kencang tadi.
0: Itulah ya. Tapi enggak kering-kering.
4: Kalau di Cidas kan? Sih kalau di Cidas sih lumayan, kalau soal mandi lumayan.
0: Ada airnya.
4: Ada. Kalau air leading mau ngisi cengkuing pun ada.
0: Ya, masih ya.
4: Lumayan.
0: Masih air leading masih aman lah ya.
4: Iya, seperti Mak Indah kan dia enggak jauh, Pal 20 di Cidas. Boleh saja ambil di Cidas. Nah, mandi di Cidas boleh. Soalnya dekat paling 10 menit.
0: Iya ke? Enggak jauh ke Tok Uban?
4: Enggak jauh. 10 menit lah.
0: Mak Indah gimana? Sama Bapak Indah boleh, sama jalan-jalannya lebih dekat lagi nih.
4: Air leading-nya lancar.
0: Syukurlah ya Tok Ubannya jadi. Tapi air bersih aman juga Tok Uban.
4: Ya.
0: Untuk air bersihnya aman.
4: Aman dari gunung.
0: Air gunung ya, entar air.
4: Tadi saya ngambil air leading aja. Apa tadi 4 kali balik sudah cukup.
0: Sudah cukup ya. Syukurlah berarti
4: masih bisa lagu kan
0: ini? Ini udah ada 3.
4: Nah, pokoknya lagunya ngikut.
0: Siap.
4: Mak Indah aja lah tadi ya.
0: Boleh. Ya, kirim salamnya.
4: Kirim salamnya pertama dengan Mak Indah. Kalau susah mandi pergi di Cidas.
0: Okay.
4: Susah minum ambil di Cidas air leading-nya.
0: Sedap.
4: Dengan Mbah Kakong, Mak Miati, Ai Patah Hati, terus Mak Mola, Abang Eko di Perintis, terus Mbak Yuli tadi, terima kasih.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang di Sambas siapa ya?
0: Siapa?
4: Abang Usu, Subesri, Awan Lili, Putra, Lato-Lato, terus Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Kakek Ririn. Yang lain kita rangkul aja.
0: Okay.
4: Dari A sampai Z, terima kasih.
0: Ya, terima Mbak kasih. Leni. Baik, Tok Uban ya. Oke, okay, baik ya, ini dari Tok Uban di Cidas ya. Nah, mungkin untuk para pendengar ya malam hari ini semuanya mengeluhkan ya. Ini susah air bersih gitu ya, susah mendapatkan air juga ini karena memang kemarau-nya cukup panjang ya pendengar ya kita di tahun ini. Tapi bersyukur memang ya ada beberapa yang sudah terguyur hujan juga gitu ya, seperti Pak El juga tadi, ini juga katanya Sanggau mau hujan tapi kayaknya belum ya. Tapi berharap deh semua harapan yang ada di Kalimantan Barat ini semoga hujan gitu ya. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam juga Mbak Dini.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Mama Murti.
0: Dengan Mama Murti. Di mana nih Mama Murti?
5: Di ini, Kecamatan Bonti.
0: Oh, di Bonti. Sehat ya di sana?
5: Sehat.
0: Sehat. Mana udah ada 3 lagi nih Mama Murti?
5: Panas malamnya.
0: Panas ya? Aduh. Ya. Tapi air gimana?
5: Airnya aman-aman kita.
0: Aman ya di sana ya?
5: Iya, bareng sungai.
0: Naik
5: sungai
0: semua.
5: Batu.
0: Di Sungai Batu?
5: Sungai-sungai Batu.
0: Oh, sungai-sungai Batu.
5: Kering dia.
0: Adalah berarti ya ini masih ya. Oke, cuman ini udah ada 3 lagu Mama Murti.
5: Kita ngojek semuanya lagu tuh.
0: Oke, mau kirim salamnya? Silakan.
5: Salamnya Mama Indah tadi, terima kasih sapaannya ya. Lalu ada Candeso, gak pernah dengar suara Candeso.
0: Ya udah lama ya Candeso ya. Siapa lagi?
5: Bang Jali. Bang Eko, okay. Bang Lanius, Mbak Elsa, Ibu Esti, buat semua-semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Dirangkul dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, okay, siap.
5: Makasih begini.
0: Ya, terima kasih.
5: Malam, salam sehat ya.
0: Oke, okay, sehat selalu juga ya untuk Mama Murti ya. Oke, baik ya pendengar ya, ini dari Mama Murti ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda, tetap bersama kami ya di RRI Sanggau.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Oke, baik ya. Tadi sudah didengarkan ini, saya mau beralih dulu ke WA-nya ya. Ini ada beberapa WA juga yang belum dibaca. Selamat malam ya, ini dengan Bu Sonia. Mau request lagunya Anggur Merah ya. Salamnya buat Bu Farida, Bu Hesti, dan buat Mbaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam ya, ini dengan Sorando di Priyutain Hilir. Request lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salam-salamnya ini seperti Bung Lanius, Pak Lek, Cadeso, Putra Tolato, Bung Pak El ya, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto ya, Mbak Parida, Mama Indah, Bunda Hesti, yang lainnya kita rangkul aja. Buat yang bertugas, kopi susu. Oke, siap, di sini juga ada ya. Kopi susunya sudah siap menanti gitu nih. Oke, ini selamat malam Mbak Dini. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bang Widi. Ya juga, apa kabar di sana nih Bang Widi? Bang Widi di Tokyo monitor nih, mau request lagunya Damai Bersama ya, dari versinya Valdiansah ya. Kirim salamnya buat Bu Farida ya, terus Ayu Masohi di Maluku Tengah, Wan Usu, Bu Resmi di Singaraja ya, Man Yuli di Sungai Mawang, Mbak Yuli kayaknya nih ya, Mbak Elsa, Mbak Miati, Bunda Natalia, Viola di Makassar, Bunda Esti, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Bung Lanius, Mbak Mola, Kakek Ririn ya, Teuban, dan salamnya lain dirangkul aja ya, yang mendengarkan Radio Pro Satu Sangga. Makasih. Oke. Terima kasih juga nih ya untuk Bang Widi. Ya, ini saya angkat dulu di WA-nya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik aja. Pak Usa apa kabar?
1: Dengan siapa?
0: Ini dengan Dini, Pak Usa apa kabar?
1: Alhamdulillah, dengan Dini kah?
0: Iya yeah.
1: Apa kabar Mbak Dini?
0: Baik, sehat. Pak Usa gimana gak di sana?
1: Alhamdulillah, cuma cuacanya ini nak sehat, kabut-kabut asap.
0: Masih panas ke?
1: Masih ada, belum ada hujan di tempat saya. Kalau di Sanggau ada hujan lah hari ini.
0: Belum ada di sini.
1: Oh, samalah kalau gitu. Kalau di Pontianak kan ada hujan tadi kan?
0: Ada kayaknya, ya deras ini.
1: Lumayan. Ya kalau di Pontianak ada hujan katanya tadi, cuma aja sebentar tapi lebat juga katanya kan.
0: Di ya, Sambas belum ada.
1: Ya kalau di tempat saya belum ada, tapi nggak tahu lah kalau di kota Sambasnya itu agak jauh juga dengan tempat saya, kan hujannya belum merata ini. Iya. Karena ada hujan kalau ya. Yang di tempat saya ini nggak ada hujan nih, masih panas, kabutnya masih agak ala tuh. Ya kurang jelas perlihatan kita kalau sore, kalau pagi, subuh-subuh itu bukan lagi.
0: Aduh, ya sakit napas.
1: Terima
0: ya.
1: Terima keadaannya lah, ya lah mungkin ada kebakaran itu. Itu ya. Ya terima keadaannya aja lah.
0: Ya, yang penting
1: banyak yang kehabisan air minum, dah air hujannya banyak yang kehabisan lah kalau orang yang jam ramai.
0: Tapi ya, Pak Usu sehat ya di sana ya.
1: Apanya?
0: Pak Usu sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Air aman.
1: Itulah, dah tua nih.
0: Tapi air bersih aman?
1: Oh, kalau air untuk mandi sih aman, kalau
0: minum?
1: Mandi di sungai.
0: Nah,
1: kalau untuk minum ya banyak kehabisan oleh kawan-kawan yang diam ramai itu. Kalau saya sih nak kehabisan air hujan, tapi kalau saya kan diam sendirian. Ya masih ada lah
0: masih
1: untuk
0: ada ya. Masih
1: syukur alhamdulillah.
0: Okay.
1: Ya kalau tapi air galon sih banyak, yang penting ada uangnya.
0: Benar, seratus kalau gitu.
1: Ya kalau saya untuk satu untuk masak air untuk minum sih beli air mineral yang 1,5 liter sudah cukup lah untuk
0: cukup.
1: Satu orang mungkin 2 botol sudah cukup lah.
0: Untuk sendiri ya.
1: Ya, dan sendiri saya ini. Ya, apapun sendiri, masak
0: Aduh.
1: sendiri, nyuci sendiri,
0: Aduh.
1: apalagi tidurnya pun sendiri.
0: Alama, macam lagu ya
1: Hei,
0: tuh.
1: hey, selalu kedinginan kalau saya nih. Iyalah,
0: Kayak
1: nasib
0: lagu
1: manusia
0: dangdut.
1: lain-lain.
0: Iya, bener. Yang penting sehat ya. Sekarang itu
1: Ya,
0: mintanya sehat aja
1: kita
0: ya.
1: sabar aja lah. Apa?
0: Yang penting sehat.
1: Iyalah,
0: Panjang umurnya.
1: alhamdulillah. Sama juga dengan Mbak Dini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat di dalam
0: Amin.
1: keluarga. Mbak Dini dah berkeluarga ke belum?
0: Udah.
1: Oh, berapa ke anaknya? Anaknya udah berapa?
0: Adalah di
1: Enak.
0: rumah.
1: Ya, syukur alhamdulillah lah.
0: Nih, Pak Usu mau lagu apa nih?
1: Apanya?
0: Mau request lagu apa nih? Atau mau ikut?
1: Lagu dari Bu Pisik Poli lah.
0: Judulnya apa?
1: Tinggi Gunung. Apa lagunya? Kalau tidak salah judulnya Tinggi Gunung Seribu Janji, adakah?
0: Tinggi Gunung
1: Seribu
0: Seribu
1: Janji.
0: Janji.
1: Memang ya, memang lidah tak bertulang ya kan.
0: Siaplah Tinggi
1: Nah.
0: Gunung Seribu Janji. Dah ada nih. Dari Bob
1: Nah,
0: Tutup
1: ya.
0: Poli ya.
1: Nah, ini Bu Pisik Poli ya.
0: Oke, kirim salamnya
1: Nah,
0: silakan.
1: salamnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Nah, dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin. Siapa lagi?
1: Nah, buat Mama Bubun, Mama Merla, Mama Yogi. Nah, saya yang lainnya dirangkul ya lah, dan hafal di dengan nama kawan dia jarang gabung nih.
0: Oke,
1: Nah, buat
0: siap.
1: Mbak Dini, selamat malam.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari Pak Usu Busri ya. Oke, ini udah ada 3 lagu. Saya ambil dulu dari WA-nya ya, dari teman-teman yang lain ya. Tadi ada dari Bang Widi, terus ada Bang Sorando ya, dan juga ada Bu Sonia ya yang gabung ya. Saya hadirkan dulu pendengar lagunya untuk Anda ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Antar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Oke, baik ya, tadi sudah didengarkan dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah didengerin ya. Kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Hesti?
1: Sudah mulai ngantuk.
0: Udah mulai ngantuk, baiklah. Lagunya apalah kalau gitu nih?
1: Ya, lagunya untuk pengantar tidur yang enak ya, apa ya Mbak ya?
0: Kayaknya lagu-lagu yang kalem gitu, yang santai lagunya.
1: Ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: I have a dream.
0: I have a dream. Oke.
1: Okay. Enak kan?
0: Siap deh nih boterin ya. Terus live. Nah, kirim salamnya silakan Bunda.
1: Iya, salamnya buat kawan-kawan yang tadi pastinya sudah nyenggol-nyenggol ya, banyak tadi memang. tapi di aku enggak ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, ini Bunda itu kalau sudah ngantuk tuh males gitu ya, mau absen gitu. Pastinya gini aja lah. Terima kasih buat kawan-kawan tadi yang sudah nyenggol-nyenggol Bunda.
0: Oke.
1: Terima kasih, salam kembali, salam sehat untuk kita semuanya ya. Plus mama, kasihan mama Endah ya, nggak punya air. Boleh ngungsi dulu ke tempat Bunda gitu.
0: Aman ya Bunda ya. Nah, mami
1: aman
0: nih.
1: Kalau air gimana?
0: Pokoknya boleh kemana aja Mama Indah, banyak nih airnya.
1: Oh iya, Kesidas itu yang dekat lah ya pastinya ya.
0: Iya benar, Kesidas ya 10 menit ya katanya deh.
1: Nah itulah, kalau ke Bunda kan terlalu jauh ya.
0: Apalagi yang Sanggau.
1: Oke. Ini spesialnya ini ya.
0: Itu siapa nih?
1: Buat Ibu Menteri Kehutanan.
0: Waduh, Bu Sonia. Oke.
1: Iya, Menteri Pertambangan dia itu, Mbak.
0: Oke, siap nanti lagunya Dini puterin ya.
1: Pastinya bercanda tapi betul gitu ya.
0: Iya, tinggal di hutan ya saat ini ya. Lagi di kebun ibunya.
1: Di kebun, lagi nunggu itu. Yang digali-gali itu, yang di tanah itu Mbak.
0: Sedang menunggu beliau sana ya. Tinggal berapa bulan lagi katanya baru bisa jalan-jalan lagi nih.
1: Itulah.
0: Oke, siapa lagi nih Bunda?
1: Semoga sehat-sehat saja ya. Tapi nanti kalau sudah itu boleh bagi-bagi rezeki gitu loh.
0: Boleh, siap itulah kalau dari.
1: Oke. Selamat malam.
0: Oke, okay, baik.
1: Mbak Dini, terima kasih ya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih kembali.
1: Pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Nah, terima kasih ya Bunda ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik dari Bunda Hesti ya ini. Dan kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Bang Lanius?
2: Puji Tuhan aman, baik. Cuman nih kita ini betul kata teman-teman tadi menunggu hujan ini Mbak sebenarnya.
0: Ya.
2: Cuman yang disampaikan oleh apa? Pak Usubusi itu betul ya. Karena tadi saya menanyakan itu ke dengan Dek Cherry di RI Pontianak tuh Mbak. Begitu. Saya kan gabung di Ruang Rindu. Dia menanyakan jam hujan tadi itu di pukul 15 sore tadi itu.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Begitu lebat juga sih katanya, cuma sebentar katanya gitu.
0: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Mbak dari Bella Sari, judulnya Rintik-Rintik Hujan.
0: Bella Sari ya.
2: Okay. Rintik-rintik hujan.
0: Rintik-rintik hujan. Siap. Kirim salamnya silakan.
2: Itu tahun berapa tuh, Mbak?
0: Ini tunggu dulu nih. Bella Sari ini kayaknya 10 tahunan, 98.
2: Betul ya. Berarti betul ya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya, Mbak ya.
0: Ya, silakan.
2: Yang pertama buat Mbak Dini, dia biasa sehat, tetap semangat selalu. Tadi ada yang saya ingat tadi, yang ada sapa saya tadi itu si, ya pesan WhatsApp tuh siapa tadi, itu yang menyapa kita tuh, aduh lupa namanya tadi itu, Surando kah? Bung Surando kah? Bung Surando ya? Dia selalu dia selalu nyapa saya Mbak, tapi saya kadang lupa dengan dia itu nyapanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada Mama Boboy, ada Budak Natalia, Budak Farida, terus Bu Esi tadi. Kemudian ada Kakek Ririn. Siapa tadi tuh Mbak yang di Guinness tuh Mbak siapa?
0: Di mana?
2: Di Guinness yang di Guinness siapa tadi tuh?
0: Di Guinness.
2: Yang di Guinness tadi Bu,
0: Bunda
2: aduh
0: Farida.
2: lupa. Bukan yang di Guinness di tadi yang gabung di telepon tadi di Guinness atau tadi.
0: Siapa?
2: Aduh lupa namanya tuh.
0: Mbak
2: Di
0: Yuni.
2: Guinness lah mungkin.
0: Mama,
2: Hah?
0: oh, Mama Murti.
2: Ah, Mama Murti, terima kasih sapaan Mama Murti ya. Terus ada Mbak Elsa, yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja. Buat Mbak Dini pulang hati-hati saat selalu ya Mbak ya.
0: Siap, terima kasih ya.
2: Yuk, selamat malam.
0: Yo, selamat malam. Oke, baik ya. Dan ini saya bacakan dulu di WA-nya. Selamat malam Mbak Dini, mau request lagunya Merayu Tuhan. Ya, ini makasih Mbak atas waktunya. Salam untuk Pak Widi ya, putra putra Lato-Lato ya, Bunda Bu Farida, Kak Rahma, Mbak Ayu Sab, Mbak Ayu Sabah ya, dan semua fans Sanggal. Salam sehat selalu, good night Mbak. Oke, terima kasih. Ini dengan ini ya, Bu Made Resmi. Oke, ntar kita putarin ya. Ini saya hadirkan dulu pendengar ya lagunya, dan tetap bersama kami.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Oke, baik pendengar, tidak terasa nih ya kebersamaan kita sudah di penghujung acara dalam Sapa Malam untuk edisi hari ini Jumat ya 4 September 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga sudah mengupdate untuk informasi Anda ya di hari ini dan menuntaskan juga kebersamaan kita di Sangat Malam ini. Dan yang pastinya saya Sari Fadini juga pamit undur diri. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan rasa kerinduan dengan hujan yang turun di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan kita rasa syukur ketika kita bisa menikmati anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan rasa syukur kita, dan apa yang bisa menjadi keharusan kita sebagai hamba Tuhan bisa menjadikan kita orang-orang selalu bersyukur. Karena ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa biasa saja, dan ada mungkin kabar buruk yang datang, dan tidak ada masalah besar yang harus kita selesaikan, dan tidak ada pencapaian luar biasa yang perlu kita rayakan karena hidup ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kesempatan pagi hari ini, pendengar, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini, akan menyampaikan terkait juga dengan ketika hidup kita tidak baik-baik saja, dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sesuatu yang sudah terukur. Baik, sudah bersama Bapak Christian Moses. Halo, selamat pagi, Pak Christian. Iya. Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Puji Tuhan baik, Mbak Yuni. Mbak Yuni, barusan listrik baru nyala tadi.
0: Oh iya, di sana juga hujan ya, Pak? Wah, ini oke. Di sana juga hujan, Pak?
1: Ya, hujan di sini, Mbak. Ya.
0: Baik-baik. Ya, semoga dengan turunnya hujan kita bisa menikmati anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya, Pak. Bisa mensyukuri ketika hidup kita tidak baik-baik saja, bisa berubah dengan baik-baik saja. Karena kita terbiasa mengejar sesuatu, mengejar kesuksesan dan juga bahkan sebuah kebahagiaan, karena terlalu sering melihat hidup sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Kita terkadang lupa bahwa ada saatnya hidup tidak perlu diperbaiki apa-apa. Dan ketika hidup baik-baik saja, mungkin kita tidak sedang berada di tempat yang luar biasa, tetapi kita masih bisa bangun di pagi hari ini, menikmati sesuatu yang membahagiakan, berbicara dengan orang yang kita sayangi, dan menyelesaikan sebuah pekerjaan, pulang dengan selamat, dan tidur tanpa membawa terlalu banyak kekhawatiran. Baik, untuk mengawali jumpa kita edisi hari ini, silakan untuk Bapak Pendeta untuk menyampaikan seperti apa sih sebenarnya hidup kita di dunia ini dengan sesuatu yang ketika hidup kita baik-baik saja. Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Wahyuni yang boleh bersama-sama kita malam pagi hari ini, dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, salah satu penantian panjang kita selama ini adalah ketika boleh mendapat anugerah Tuhan untuk boleh merasakan hujan yang selama ini kita nanti-nantikan, dan syukur kepada Tuhan, harap musim kemarau ini segera berakhir dengan kembali ke satu kondisi yang baik untuk boleh memimpin kita. Nah, pagi hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu ketika hidup tidak baik-baik saja, saya ingin mengajak kita coba menggumuli hidup kita pagi hari ini. Untuk berdoa sejenak, menyerahkan semua aktivitas kita, bahkan juga waktu siaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi ini. Dalam penantian panjang kami, kami terus berdoa memohon kiranya belas kasih Tuhan memberkati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan adanya turun hujan yang selama ini kami doakan, bukan hanya satu keinginan kami, tapi kerinduan kami, karena dengan peristiwa, bahkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini di negeri kami, kebakaran hutan di mana-mana, kabut asap menyelimuti semuanya, bahkan kemarau panjang yang terus melanda kami, sehingga banyak aktivitas, banyak juga kami boleh mendengarkan

0: saksikan kemurahan Tuhan boleh mengirimkan hujan kepada kami yang terus kami doakan. Karena ini menjadi satu ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang murah kepada kami. Karena itu pagi hari ini sebelum memulai seluruh aktivitas kami menyerahkan waktu sharing firman kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong dan memberkati kami, supaya kami boleh belajar hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita membuka satu tiga, saya ingin bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Alkitab berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat yang keempat dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu, para pendengar setia RRI Sanggau, pagi hari ini kita mengucap syukur seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa doa kita yang selama ini kita naikkan, kita kita boleh merasakan adanya hujan turun untuk boleh memberkati kita. Dan saya selalu berdoa bagi setiap kita pagi hari ini yang mungkin sedang bersiap-siap dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, harap tetap menjaga setiap kehidupan kita, setiap kesehatan kita, supaya kita boleh tetap beraktivitas dengan baik. Jadi pagi hari ini kita bersyukur kita kepada Tuhan. Saya yakin setiap kita ingin segala sesuatunya baik-baik saja, tapi mungkin ada juga di antara kita, para pendengar, setia Radio Sanggau yang sedang mendengarkan siaran hari ini, mungkin kita akan berkata bahwa saya tidak baik-baik saja. Mungkin ada di antara kita, tubuh kita sedang capek, sakit gitu ya, pikiran kita sedang penuh dengan masalah, hati kita pekerjaan kita yang mungkin ada masalah, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, bahkan juga situasi-situasi sekarang di lingkungan membuat kita semakin sepertinya tidak ada harapan, sepertinya saya sedang di posisi, di fase di mana hidup saya tidak baik-baik saja. Dan hati kita tidak menjadi senang gitu ya. Kita melihat berbagai kesulitan gitu, bencana, ketidakpastian itu, bahkan sekarang dalam konteks beberapa waktu kemarin ada kabut asap yang begitu tebal, kekeringan gitu, kemarau, kebakaran. Kadang-kadang di tengah situasi, di tengah kesulitan itu, kita mungkin sampai kita sadar, kita sering mengeluarkan satu pertanyaan bahwa kenapa Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan dengan semua yang kesulitan yang kita alami itu, kesulitan yang kita saksikan itu, masalah-masalah yang kita saksikan, seringkali kita mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa itu semua terjadi. Bahkan kadang-kala kita bertanya, sampai kapan Tuhan gitu, dengan penantian kemarau yang panjang itu. Dan mungkin juga pagi hari ini setiap ada di antara kita yang mendengarkan siang dan hari ini, mungkin kadang-kala kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, tapi mengapa hidup saya begitu berat? Hidup saya tidak di posisi yang seperti yang saya inginkan. hidup saya di dalam pergumulan yang mestinya gitu, dengan kesetiaan saya kepada Tuhan data saya alami. Tapi pagi hari ini dari Mazmur yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Mazmur pasal 46 ini tidak mengatakan bahwa kehidupan seseorang percaya akan selalu baik-baik saja. Mazmur ini tidak berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada masalah, tidak ada kesesakan, tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan itu. Tapi justru Mazmur pasal yang ke-46 ini berbicara tentang keadaan bumi yang berubah. Kalau kita baca tadi, gunung-gunung yang berguncang, laut yang ribut, dan air yang berbuih dikatakan di sini. Gambaran ini menunjukkan satu keadaan yang sangat-sangat tidak baik-baik saja, yang sangat tidak stabil, sebuah keadaan yang begitu menakutkan, sebuah keadaan yang berada di luar kendali kita sebagai manusia. Tetapi di tengah semuanya itu, pemazmur berkata di ayat yang pertama dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi perhatikan baik-baik ya saudara pendengar yang terkasih, bahwa Allah tidak menjanjikan bahwa bumi tidak akan berubah. Allah tidak menjanjikan bahwa gunung tidak akan berguncang. Allah tidak menjanjikan bahwa laut tidak akan bergelora, tapi Allah memberikan dirinya sendiri kepada umatnya. Sebagai apa? Alkitab bilang di situ, sebagai tempat perlindungan. Sebagai apa? Sebagai kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Dan inilah menjadi pengharapan kita pagi hari ini. Masa ingin mengatakan kepada kita bahwa dengan situasi kemarau yang panjang ini, yang tidak pernah kita bayangkan, yang selama ini jarang sekali terjadi, yang sudah lama sekali apa namanya tidak terjadi seperti ini gitu. Kita akhirnya ketika peristiwa ini terjadi kadangkala membuat kita kaget. Bahkan sebagian besar mungkin masyarakat Kasanggau yang berprofesi sebagai seorang petani gitu ya, banyak aktivitas pekerjaan yang akhirnya tertunda, yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena kemarau yang panjang ini. Tapi pagi hari ini kita coba belajar beberapa bagian hal dari apa namanya Mazmur pasal yang ke-46 ini. Yang pertama saya mengajak kita melihat bahwa hidup itu memang tidak selalu baik-baik saja. Jadi saudara pendengar yang terkasih, kita hidup di dunia yang sering kali mengajarkan bahwa kita harus selalu terlihat baik. Dunia menuntut kita kalau bisa selalu oke. Ketika kita bertemu dengan orang, ketika orang bertanya apa kabar, kita mesti jawab baik begitu. Padahal mungkin di dalam hati kita sedang tidak baik. Kita bisa tersenyum, tapi kadangkala hati kita menangis. Kita bisa tetap bekerja, kita bisa tetap survive gitu ya. Tetapi kadangkala kita kehilangan kekuatan. Bahkan di dalam konteks kita tetap bisa melayani, dapat di dalam hati kita banyak pergumulan. Di mana posisi kita harus merasa selalu kuat gitu. Kita tidak boleh terlihat lemah, kita tidak boleh menangis, dan kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi hari ini kita bisa belajar dari Mazmur pasal yang ke-46. Firman Tuhan tidak pernah minta kita hidup berpura-pura. Mazmur pasal 46 ini dimulai dari satu kalimat, jangan khawatir. Jadi Mazmur pasal 46 tidak dimulai dari satu kalimat, jangan khawatir semua akan baik-baik saja, tidak. Tapi Mazmur pasal 46 justru menggambarkan satu realita, satu kenyataan dikatakan di situ. Ada bumi yang berubah, ada gunung yang berguncang, ada laut yang bergelora, dan dengan kata lain, ada masa ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Ada masa di mana kita mesti menjalani, melewati satu pergumulan yang berat, satu kenyataan yang pahit itu, satu keadaan yang tidak berpihak dengan kita. Dan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja itu bukan berarti kita tidak beriman, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita hidup di dalam satu kesulitan itu bukan berarti kita kurang pengharapan di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis bukan berarti kita tidak percaya. Ketika kita merasa lelah itu bukan berarti kita gagal menjadi orang Kristen. Tapi mengakui kelemahan kita itu kadangkala langkah pertama menuju pemulihan kita. Ketika kita berani berkata, "Tuhan, saya sedang dalam kesulitan. Tuhan, saya sedang takut. Tuhan, saya sedang bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tuhan, hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Keadaan begitu." Terus berdoa bagi situasi bangsa ini, bagi situasi lingkungan kita yang sedang tidak baik-baik gitu. Ini menandakan bahwa kita diminta dengan satu keberanian kita jujur di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, pendengar setia RRI, Allah tidak pernah minta kita datang dengan satu kepura-puraan. Ia mengundang kita datang sebagaimana adanya. Ketika kita terluka, kita datang dengan posisi itu. Ketika kita ketakutan, ketika kita lemah gitu. Mazmur 46 itu memberikan satu bagian ruang realitas bagi penderitaan kita. Tetapi pagi hari ini kita belajar, karena setelah menggambarkan dunia yang bergoncang itu, pemazmur membawa kita kepada satu kebenaran bahwa di tengah-tengah situasi, di tengah gunung yang bergoncang, gitu katakan itu, gitu, di tengah laut yang bergelora itu, air ribut berbuih airnya, gitu, dan sekalipun gunung-gunung bergoyang, Alkitab mengatakan Allah tetap ada. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan kepada kita, ketika segala sesuatu berubah, Allah tetap menjadi tempat perlindungan. Jelas di ayat yang pertama itu, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara perhatikan 2:1. Artinya tempat perlindungan itu berbicara tempat di mana kita dapat berlindung ketika satu bahaya itu datang. Kekuatan berbicara tentang kemampuan kita untuk bertahan ketika kita sendiri tidak lagi kuat. Ini menjadi satu hal yang penting. Kadang terlebih dahulu menguatkan kita di dalam keadaan tersebut. Kadangkala kita meminta situasi yang berubah, kita meminta Tuhan menstabilkan semuanya, tapi kita lupa justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani, untuk ada di posisi di mana keadaan itu tidak baik. Tuhan, tolong topang saya. Tuhan, saya kehilangan kekuatan, tolong saya. Gitu. Tapi Alkitab mengatakan di situ, di dalam situasi pergumulan yang ada itu, tapi Alkitab mengatakan bahwa jangan mengukur kehadiran Tuhan itu hanya daripada perubahan keadaan itu, perubahan situasi itu, perubahan belum berubah itu, tapi Tuhan bekerja mengubah hati kita. Kadangkala badai belum berhenti, tetapi Tuhan sedang memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri, untuk tetap survive, untuk tetap berjalan di tengah situasi pergumulan itu. Dan kadangkala jalan keluar itu belum terlihat, tetapi Tuhan sedang menjaga kita agar kita tidak menyerah. Maka pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Artinya kita tidak harus menghadapi semuanya karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir yang saya sampaikan kepada kita, Tuhan menjadi penolong di dalam kesesakan. Ayat yang pertama di Mazmur pasal 46 dikatakan sebagai penolong di dalam kesesakan. Sedang mudah, sedang baik-baik saja, tapi Tuhan adalah penolong di dalam kesesakan. Artinya apa, Pak? Pendengar setia, bahwa ketika orang merasa baik-baik saja, orang tidak akan membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Orang merasa dia bisa kekuasaannya, uangnya, dan sebagainya, materi yang dia miliki. Tapi di dalam masa sulitnya itu, orang kadang-kala bingung. Ketika semua yang diharapkan bisa membantu dia, tapi akhirnya tidak bisa menolong dia. Tapi pagi hari ini Alkitab mengatakan justru di dalam kesesakan itu, kesulitan yang kita hadapi itu bukan berarti satu tempat di mana Tuhan tidak bisa hadir di situ. Ada orang yang baru menyadari betapa Tuhan menolong dia setelah melewati masa-masa sulit. Ada orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ketika kesulitan baru datang. Ketika enak mereka lupa kepada Tuhan. Ketika semua berjalan baik, kita kadang-kala sering merasa saya mampu gitu. Saya kuat. Saya bisa mengendalikan semuanya. Tapi ketika masalah datang, kita baru menyadari kita tidak dapat mengendalikan semuanya itu sendiri. Dan kesadaran ini membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi pendengar setia Radio RRI Sanggau, hari ini gitu, ketika kita berada dalam kesesakan, saya tidak tahu persoalan kita satu persatu, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu persoalan kita. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang saudara tanggung hari ini, tapi Tuhan tahu. Mungkin saudara tidak sanggup menjelaskan rasa sakit, rasa kecewa kita yang kita alami hari ini, tapi saya katakan Tuhan tahu. Mungkin saudara sendiri sudah tidak tahu lagi mau doa apa gitu dengan kesulitan itu. Tetapi Tuhan Tuhan bukan hanya mengetahui kesesakan kita, tapi Tuhan adalah penolong kita. Mungkin itu renungan dulu sebagai pengantar kita. Saya kembalikan kepada Mbak Wahyuni.
1: Oke, baik. Berarti banyak sekali ya Pak Pendeta ya, sesuatu yang harus kita perkirakan dalam kehidupan kita. Tentu dalam posisi yang ketika tidak baik-baik saja, mungkin Tuhan tidak langsung mengubah keadaan yang sedang kita hadapi gitu ya, tetapi Tuhan dapat memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Tapi kalau menurut Pak Pendeta, bagaimana sih sebenarnya kita membedakan antara ujian dari Tuhan dan juga masalah yang terjadi karena kesalahan ataupun keputusan kita sendiri?
0: Ya, ini satu hal yang kita apa namanya mesti jalani, mesti hadapi gitu ya. Apa namanya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki satu pengertian untuk membedakan ujian dari Tuhan dan masalah yang datang karena perbuatan kita. Ini satu hal yang mesti kita apa nama pikirkan baik-baik, Pak. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai keempat mengatakan bahwa berbagai pencobaan itu dapat menjadi sarana untuk menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Kita mesti melihat itu. Jangan kita melihat apa nama ujian yang kesulitan yang kita alami itu apa namanya sebagai satu apa namanya membuat kita jatuh, tidak. Tapi Yakobus mengatakan bahwa dalam keadaan apa penderitaan itu, ujian itu kadangkala membuat kita semakin menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Misalnya kita tetap jujur meskipun kejujuran membuat kita kehilangan keuntungan gitu. Kita mengalami kesulitan dalam pelayanan, tapi kita tetap setia gitu. Tapi di sini kita masalah tersebut akan menjadi alat Tuhan pakai untuk membentuk kita. Jadi ujian itu tidak selalu apa namanya membuat kita jatuh dan sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa kadangkala tanpa kita lupa juga ujian itu juga merupakan satu konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Galatia di dalam Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, saya bacakan bagi kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi contoh sederhananya dalam kehidupan kita, kalau kita boros dengan keuangan kita, maka pasti kita akan mengalami kesulitan itu. Jika kita tidak bertanggung jawab, maka kita akan kehilangan kepercayaan orang lain gitu. Jika kita berbohong, kita akan merusak hubungan kita. Bahkan ketika kita mengabaikan kesehatan kita nih, apalagi di masa-masa kemarau ini, maka akan muncul konsekuensi-konsekuensi tertentu yang apa namanya yang terjadi. Jadi dalam kasus seperti ini kita tidak mungkin berkata bahwa ini pasti Tuhan sedang menguji saya, karena nyatanya itu adalah tindakan dari kesalahan pribadi, kesalahan kita sendiri. Nah, dari semuanya itu, lalu bagaimana kita membedakannya? Gitu. Paling tidak kita apa namanya, kita mesti koreksi di dalam diri kita. Apa yang saya lakukan, ada sesuatu yang salah atau tidak? Apa apa namanya sudah benar atau tidak? Kadangkala dengan semua ujian itu membuat kita membawa kita kepada satu pertobatan, mungkin merupakan satu respon pertama yang mesti kita miliki ini di dalam mengikuti Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa pertanyaan kedua, bahwa apakah masalah itu muncul meskipun saya sedang melakukan sesuatu yang benar? Misalnya seorang yang kehilangan keuntungan karena misalnya menolak untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak tapi karena justru karena dia memilih untuk tidak melakukan kejahatan itu. Dan dalam situasi seperti ini, penderitaan itu dapat menjadi bentuk ujian kesetiaan kita yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai 16 itu jelas mengatakan bahwa kejahatan, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ia tidak perlu malu, dikatakan. Dan yang ketiga, apa yang sedang saya hadapi hari ini, apakah itu konsekuensi atau sedang dipanggil untuk bertumbuh? Kadangkala ujian itu membuat kita semakin dewasa, semakin memahami, semakin bijaksana di dalam kehidupan kita. Kadangkala kesalahan itu akan membuat kita semakin bijaksana, bertanggung jawab melakukan semuanya. Saya sudah, mungkin kita akan berkata saya sudah benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan kesulitan itu dan saya harus belajar untuk tetap percaya. Jadi ada satu hal yang penting yang mesti kita pahami baik. Kita tidak selalu mampu mengetahui dengan pasti ini situasi, ini pasti ujian Tuhan atau ini konsekuensi dari kesalahan yang saya miliki. Tapi kan kita harus hati-hati bahwa kita meyakini bahwa Allah memelihara kita. Bukan berarti tidak ada satu penderitaan yang di luar daripada apa namanya kemampuan kita, tapi itu tidak berarti bahwa kita selalu diberikan kemampuan untuk mengetahui secara khusus mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Karena itu saya apa namanya berkatakan kepada kita bahwa kalau ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin apa namanya bertumbuh. Walaupun kadang-kala kita merasa bahwa saya tidak melakukan kesalahan, mungkin Tuhan izinkan untuk kita semakin setia di hadapan Tuhan, tapi kadang-kala kita perlu mengoreksi diri, apa yang saya sudah lakukan itu adalah kesulitan hari ini yang saya dapati, apakah itu bagian daripada konsekuensi yang saya alami yang tadi saya sebutkan satu persatu itu. Jadi kita perlu mengoreksi semuanya, melihat semuanya, supaya akhirnya kita bisa dapat berespon kita kesalahan kita, maka kita mesti bertobat di hadapan Tuhan. Jika masalah yang terjadi itu karena keputusan kita gitu ya, maka kita mesti belajar bertanggung jawab. Tapi jika masalah itu merupakan ujian iman yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kita, maka kita mesti bertekun dan percaya kepada Tuhan. Jika masalah merupakan satu kemarau yang berkepanjangan itu, mari kita boleh datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan berharap semuanya. Dan di dalam semuanya itu Tuhan mau bahwa
1: okay.
0: Ya.
1: Baik, baik. Terakhir Pak Pendeta, bagaimana sih kita tetap bersyukur ketika keadaan hidup kita juga justru penuh dengan masalah, dan apa pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta pagi ini bagi orang yang sedang merasa lelah, kecewa, ataupun kehilangan harapan? Silakan.
0: Ya, tentu. Keadaan kita tidak baik-baik saja, gitu ya. Kita mesti apa merespon semuanya itu dengan satu apa pandangan bahwa Tuhan pasti akan menolong saya, seperti Mazmur katakan tadi, gitu. Jadi kita meyakini apa namanya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita. Maka hari ini sebagai satu closing pertemuan kita hari ini, saya mau katakan kita bahwa apa namanya rasa kita bersyukur karena masalah ini, atau kita bersyukur kepada Tuhan di tengah masalah ini. Ini dua hal yang mesti kita bedakan, ya, gitu. Kita bersyukur bukan berarti kita menyangkali penderitaan itu. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita, kita mesti berpura-pura di situ. Alkitab mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbeding. Perhatikan, di dalam kesesakan, bukan setelah sekedar mengharapkan kesesakan itu selesai. Karena Alkitab mengatakan Tuhan hadir sebagai penolong kita itu justru di dalam kesesakan itu. Jadi iman Kristen tidak apa namanya tidak berkata jangan nangis, kita mesti bersyukur, tidak. Tapi kalau kita bisa menangis, menangislah, tapi jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Itu karena karakter daripada Allah. Ini keadaan kita bisa berubah setiap hari, gitu. Seperti yang tidak kita inginkan. Hari ini mungkin kita sehat, kita baik-baik saja. Hari ini mungkin punya pekerjaan, tapi kita tidak tahu besok kita mungkin kehilangan pekerjaan. Hari ini keluarga kita baik-baik saja, tapi besok kita tidak tahu, mungkin ada karena itu dasar ucapan syukur kita bukan karena keadaan baik itu, melainkan apa? Karena Tuhan itu yang baik. Maka itu memampukan kita untuk mengucap syukur baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang tidak baik. Karena apa? Kita meyakini bahwa Tuhan itu begitu baik. Baik itu. Dan yang ketiga saya mengatakan kepada kita, kita bersyukur karena Tuhan tetap hadir di tengah pergumulan kita ini. Ini ya, apa namanya, ini adalah satu situasi ucapan syukur yang sering kali kita lupakan. Ketika masalah datang, kita sering mempertanyakan Tuhan, Tuhan mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Tapi engkau mengizinkan saya melewati ini, bagaimana engkau dapat menyertai saya melewatinya? Tapi Mazmur hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir di tengah kesulitan-kesulitan. Kita mengatakan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi perhatikan ya, Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya sekedar dalam keberhasilan, bukan hanya sekedar dalam kesehatan, promosi, tidak kita mengerti. Maka bersyukur itu yang adalah satu tindakan iman, respon iman kita, supaya kita bisa melihat di dalam segala hal ini. Jadi bagaimana kita mesti hidup di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa bisa melihat semuanya itu. Mazmur pasal ke-46 tadi. Tetap memiliki alasan untuk mengucap syukur. Karena apa? Bukan karena keadaan baik, tapi karena Allah tetap menjadi perlindungan kita. Baik saja. Tapi bersyukur adalah keyakinan bahwa sekalipun semuanya belum baik, tidak baik-baik, dan Allah tetap memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kiranya, kiranya Tuhan menolong kita. Dan saya sedang tidak baik-baik saja, tetapi Alkitab mengatakan ketika kita tidak baik-baik saja, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita tidak akan pernah

0: Oke, baik ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta pagi hari ini bisa menjadi renungan ya, Pak Pendeta ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita jika saat hidup kita tidak baik-baik saja, jangan berpikir bahwa semuanya akan selalu seperti ini. Karena keadaan dapat berubah, luka dapat bertahan perlahan juga sembuh, dan mungkin hari ini kita belum memiliki semua jawaban, namun kita masih bisa mengambil satu langkah kecil. Bagaimana kita bisa bertahan, berdoa, percaya dan menjalani hari ini, sebab terkadang kemenangan bukan tentang mampu menyelesaikan semua masalah sekaligus, dan kemenangan ini adalah ketika kita tetap memilih untuk bersabar meskipun keadaan belum berubah. Terima kasih Pak Pendeta kesempatannya pagi hari ini, semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan juga bisa menyampaikan banyak hal dalam kehidupan kita, karena hidup yang tidak baik-baik saja bukan berarti Tuhan tidak baik ya Pak Pendeta ya. Bisa saja justru di tengah keadaan yang paling sulit kita sedang belajar mengenal kasih dan penyertaannya dengan cara yang lebih dalam. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya selalu bersama keluarga. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selamat pagi Mbak Wayuni.
0: Iya, terima kasih Pak Pendeta sudah menyampaikan terkait juga dengan bagaimana ketika hidup kita tidak baik-baik saja di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami.

RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: merasa sangat sulit sekali mendapatkan air bersih. Dan pada hari ini suplai dari ibu-ibu GOW ada 10.000 liter ya. Dan
1: wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan Neng sih nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi wortel, kemarin sempat 45.000 gitu kan.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Tim gabungan menemukan korban tenggelam di aliran Sungai Leperna, Kabupaten Sanggau. Korban diketahui bernama Madi, 28 tahun, warga Desa Pisang, Kecamatan Jangkang, yang sebelumnya menyelam bersama dua rekannya untuk mencari ikan dan diduga masuk ke dalam lubang batu. Pencarian melibatkan personil damkar BPBD, Basarnas Posar Sintang, Basarnas Pontianak, serta dua tim penyelam dan mendapat dukungan masyarakat sekitar. Kapolsek Kapuas, Ibtu Marianus, menyebut kegigihan tim menjadi kunci hingga korban berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ibtu Marianus juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama ketika kondisi air beresiko. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong para investor dan pelaku usaha ikut membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kekeringan. Ia meminta seluruh pihak bersinergi membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di tengah kondisi kemarau.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama gabungan organisasi wanita mendistribusikan air bersih kepada warga RT 11 Segule, Kelurahan Tanjung Kapuas. Ketua GOW Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas kesulitan air bersih yang dialami warga. Susana menyebut kondisi kekeringan membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia menjelaskan pendistribusian air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dikatakan sebanyak 10.000 liter air disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan investor di Kabupaten Sanggau turut membantu masyarakat yang terdampak.
0: Kemarau yang panjang ini akhirnya berdampak terhadap kekeringan dan warga di Segole ini merasa sangat sulit sekali mendapatkan air bersih. Dan pada hari ini suplai dari ibu-ibu GOW ada 10.000 liter ya. Dan tentunya pada kesempatan ini saya mengajak juga seluruh pelaku usaha investor yang ada di Kabupaten Sanggau untuk tersentuh bisa membantu kekeringan di tempat-tempat wilayah lain, artinya 15 kecamatan dan juga wilayah Kecamatan Kapuas ini.
3: Susana juga menghimbau masyarakat menggunakan air secara hemat selama kondisi kekeringan berlangsung. Menurutnya, keterbatasan air menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat saat ini. Mulandari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membekukan 5 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di Kalimantan Barat yang terlibat karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan tersebut saat meninjau lokasi karhutla di Desa Kuala 2 Kabupaten Kuburaya. 2 dari 5 perusahaan yang dibekukan berada di Kabupaten Sanggau, yakni PT Duta Andalan Sukses dengan lahan sekitar 247,3 hektar dan PT Wana Lestari Jaya seluas 47,84 hektar. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyambut baik langkah pemerintah pusat dan meminta perusahaan tetap bertanggung jawab memadamkan api di wilayah kerjanya meski telah dikenai sanksi. Ia juga meminta seluruh perusahaan di Sanggau menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran dan tidak menganggap remeh persoalan karhutla. Beralih ke informasi berikutnya, di mana harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perubahan pasokan khususnya masuknya wortel dari Medan yang sempat mempengaruhi harga wortel RRC.
4: Harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan kenaikan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Sementara saat ini harga wortel kembali normal di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ia juga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pasokan wortel dari Medan yang membuat pasokan wortel RRC sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah pasokan dari Medan kembali berkurang, wortel RRC kini kembali menjadi pilihan konsumen karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
1: Wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan Neng sih nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi wortel, kemarin sempat 45.000 gitu kan. Sekarang udah normal, udah seperti biasa 30-35 gitu. Yang kemarin tuh cuma satu minggu aja, karena pasokan dari, mungkin masukan dulu yang itu, yang dari Medan. Jadi yang dari Medan masuk, yang RRC itu langsung naik, Medan masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan kita jual Medan tuh yang lokal tuh kurang laku karena kurang bagus gitu kan. Lalu yang RRC naik. Gitu. Kalau udah RRC naik, Medan masuk. Sekarang Medan udah nggak masuk lagi karena RRC udah turun.
4: Dengan kondisi harga yang kembali normal, Wida berharap pasokan wortel tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga agar penjualan wortel di pasar sentral Sanggau tetap stabil. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar yang ingin informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wabup Sanggau dorong investor bantu atasi krisis air bersih. Harga wortel kembali normal setelah sempat naik. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Indonesia punya fenomena alam langka berupa api berwarna biru yang bisa terlihat di malam hari. Tapi tahukah Anda, fenomena ini berada di Kawah Ijen, kawasan gunung berapi di Jawa Timur. Api biru tersebut bukan lava berwarna biru, melainkan hasil dari gas sulfur bersuhu tinggi yang keluar melalui celah-celah kawah dan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen. Karena membutuhkan kondisi gelap agar terlihat jelas, fenomena api biru biasanya paling menarik untuk diamati pada malam hari hingga menjelang dini hari. Kawah Ijen juga dikenal dengan danau kawahnya yang berwarna biru kehijauan. Namun keindahan kawasan ini tetap harus dinikmati dengan hati-hati karena aktivitas vulkanik dan gas sulfur dapat berbahaya. Jadi ternyata negeri kita punya fenomena alam yang luar biasa unik, api biru di Kawah Ijen.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial.
7: Semuanya.
8: Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
10: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi hari ini, edisi 5 September 2026. Semoga pagi hari ini kita merasa bahagia karena hujan yang turun pada kesempatan pagi hari ini memberikan mood booster yang baik untuk kita bisa menyelesaikan ataupun memulai aktivitas kita pada kesempatan hari ini. Sambil menikmati weekend Anda bersama keluarga dan juga menikmati pagi hari ini dengan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita berharap dengan kondisi hujan yang turun pada kesempatan pagi hari ini juga bisa mengurangi asap yang beberapa hari ini juga sedang membelenggu kita.

0: Karena setelah pagi dibuka dengan hujan yang pada akhirnya turun membasahi bumi, udara yang semula terasa berat kini perlahan menjadi lebih segar dan jalanan pun kembali basah dan juga sejuk. Inilah suasana pagi yang mengajarkan kita bahwa setelah udara yang pekat, selalu ada kesempatan untuk kembali menghirup kesejukan. Semoga hujan pada hari ini juga membawa berkah, membersihkan udara dan menyegarkan pikiran kita, dan juga menjadi awal yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini. Baik pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi bersama rekan-rekan kami yang berada di Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan Sanggau. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini dengan informasi-informasi terbaik bersama rekan-rekan kami yang sudah menyiapkan informasi berikutnya. Oke pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat. Anda akan ikuti informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi itu.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: dengan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak,

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami juga sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, sudah terhubung via Zoom meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei.
1: Oke, saya absen satu-satu ya. Dari Sintang terlebih dahulu. Ada Yeptro pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan semua. Waduh, ini ganteng sendiri nih ya.
1: Paling ganteng di pagi hari ini ya. Tenang, tenang. Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini seperti biasa ya Mei. Ini masih cukup pekat juga kondisi asapnya. Tentunya salam sehat untuk kita semua ya. Apalagi di tengah kondisi cuaca seperti ini Mei. Dan untuk aktivitas pagi ini memang cukup lengang juga di, ya, khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Yeptro ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Cika, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman juga pendengar.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Di pagi ini Sanggau diguyur hujan dengan sangat lebat dari pukul 2 pagi tadi sampai saat ini.
1: Oke, baik, terima kasih ya Cika ya untuk update situasi terkininya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana pagi ini Sambas?
5: Ya berkabut, lebih tepatnya kabut asap ya.
1: Baik.
5: Dan lalu lintas terpantau juga cukup lenggang pagi hari ini. Memang caranya juga mungkin masyarakat ada yang istirahat dulu ataupun ya lebih olahraga di rumah kayaknya ya Mei ya.
1: Baik, seperti itu ya. Lebih milih di rumah aja lah kalau nggak ada yang penting-penting keluar ya.
5: Benar.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Eca. Kalau di Pontianak sendiri mirip-mirip dengan Sanggau, alhamdulillah ya. Dari kemarin sore kota Pontianak dan sekitarnya sudah diguyur hujan, lumayan lebat juga. Bahkan pagi hari ini juga info dari operator saya, karena saya nggak kelihatan kalau nggak keluar ya, masih gerimis juga di pagi hari ini. Tadi subuh juga sama, sekitar jam berapa? Pukul 4 pagi ya kayaknya ya, cukup hujan. Ada hujan lah 5-10 menit, habis itu reda lagi, gerimis lagi seperti itu. Ya alhamdulillah lah, walaupun memang masih tercium juga asap dan masih terlihat juga ada asapnya ya di tadi pagi seperti itu. Baik, kalau untuk aktivitas masyarakat ya seperti biasanya ya, mengingat juga sudah akhir pekan dan masyarakat juga dihimbau untuk di rumah saja kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Jadi Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini sepi ya, gerimis juga mungkin. Baik, itu dia untuk update terkini situasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama ya. Diawali dari Sintang, kemarau panjang picu antrian BBM, Bupati Sintang panggil Pertamina. Yap, terus silahkan.
4: Ya baik rekan Mei, di mana menindaklanjuti ya banyaknya keluhan masyarakat terkait kacaunya penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memimpin rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM. Dan pertemuan lintas sektoral ini juga dilangsungkan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Kamis 3 September 2026. Ya, Bupati Sintang juga menyoroti kondisi antrian panjang di berbagai SPBU yang diperparah juga oleh situasi kemarau. Dan kemarau masih panjang, debit air sungai turun surut, antrian di SPBU juga panjang, dan kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang, dan ini dikatakan oleh Bupati Sintang. Dan ia juga secara khusus ya mengkritisi penerapan sistem barcode yang dinilai belum optimal di lapangan. Bupati juga meminta agar sistem tersebut tidak sekedar menjadi aturan ecek-ecek, melainkan harus disertai regulasi yang tegas dan benar-benar bisa diterapkan oleh pihak SPBU guna mencegah praktik pengisian berulang maupun penggunaan tangki modifikasi. Demi memastikan perputaran ekonomi masyarakat tidak lumpuh, Bupati juga meminta Pertamina untuk transparan memberikan laporan suplai harian, menambah armada mobil tangki, dan membentuk tim terpadu ya bersama Pemkab serta aparat penegak hukum untuk mengawal langsung distribusi BBM di lapangan, Mei.
1: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas ya, di mana Satgas Karhutla Sambas apresiasi bantuan logistik warga hingga kejari Sambas pastikan tindak tegas pelaku pembakaran. Eca, silakan.
5: Baik, Mei dan pendengar, ya, sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Berlima, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ini memang terus diperkuat ya, hingga sekarang ini juga bahkan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat peduli api MPA ini masih berjibaku untuk memadamkan api di lapangan. Nah, upaya pemadaman berkala ini juga dilakukan guna menyekat pergerakan si jago merah agar tidak merembet ke kawasan pemukiman maupun lahan produk warga sekitar. Nah, perjuangan tim pemadam di lapangan ini diwarnai tantangan yang cukup berat akibat kondisi cuaca dan juga medan yang ekstrim. Suhu udara yang sangat tinggi, paparan asap tebal yang membatasi jarak pandang, hingga sulitnya akses menuju titik api ini menjadi hambatan utamanya. Meskipun begitu, seluruh personil ini tetap bersiaga dan pantang surut untuk menerjang bahaya demi mengendalikan sebaran api secara berkelanjutan. Nah, dukungan moral dan material ya dari berbagai elemen masyarakat ini terus mengalir untuk diantaranya menjaga stamina tim pemadam kita. Nah, salah satu bentuk kepedulian ini ditunjukkan oleh mitra SPPG Sungai Baru yang menyalurkan bentuk logistik ya secara langsung. Bantuan ini diterima oleh perwakilan Satgas Karhutla untuk menunjang kebutuhan fisik para petugas yang bertugas siang dan malam ini. Nah, perwakilan Satgas Karhutla Desa Berlimang, Letda Pom Bambang ini mengapresiasi tingginya kepedulian dari warga terhadap personil di lapangan. Dirinya menegaskan bahwa bantuan logistik ini sangat vital ya untuk menjaga fisik para petugas di tengah kondisi medan yang menguras tenaga. Nah, sinergi ini dinilai menjadi suntikan semangat tambahan ya, terutama bagi seluruh anggota Satgas yang sedang berjuang. Dan perwakilan dari mitra SPPG Sungai Baru Erva ini menyatakan bahwa penyerahan bantuan logistik ini jadi bentuk dukungan nyata masyarakat, dan pihaknya merasa tersentuh oleh kerja keras dan dedikasi tim pemadam yang tak kenal lelah menjaga wilayah Sambas dari ancaman karhutla. Dan bantuan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan gizi hingga energi para personil selama proses pemadaman ini berlangsung. Nah, langkah tegas juga dari sisi penegakan hukum juga disuarakan secara resmi oleh Kejari Sambas Sulasman. Nah, pihak kejaksaan di sini juga memastikan akan menindak tegas secara hukum siapa saja yang terbukti sengaja untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Nah, penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera agar kasus kebakaran serupa ini tidak kembali berulang di masa mendatang. Dan hingga saat ini upaya pemadaman dan pendinginan area terdampak masih diprioritaskan ya oleh tim gabungan di lapangan. Nah, seluruh pihak menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kering, apalagi masih belum hujan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan kolaborasi antara Satgas, aparat, elemen masyarakat jadi kunci untuk mengatasi ancaman kabut asap di wilayah Kabupaten Sambas. Dan lagi harapannya semoga menyusul ya Kabupaten Sambas, baik di daerah-daerah yang lainnya ya, untuk turun hujan yang cukup lebat. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Barusan operator saya teriak hujan lebat katanya. Oke, baik ya. Hujan turun lebat di Kota Pontianak, alhamdulillah ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Pontianak juga. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisak mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, Sungai dan juga Sungai Malaya. PMI Kalbar juga telah pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana pimpin penyaluran air bersih di Segole. Tika, silakan.
3: Ya, baik media juga mendengar di mana gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Segole di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Jumat 4 September 2026. Nah, pendistribusian air bersih ini juga dipimpin Ketua GOW yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena. Ia menyampaikan penyaluran air bersih yang ini untuk menjawab persoalan kekeringan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena diharapkan air bersih itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di musim kemarau. Susana juga mengatakan sebanyak 10 ribu liter air bersih disalurkan kemarin untuk warga Segole karena 10 ribu liter air bersih ini didistribusikan untuk 150 rumah tangga. Sementara itu Ketua RT 11 Segole Safarinus Heroni juga menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih dari GOW. Dikatakan air bersih ini sangat membantu warganya yang sangat saat ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan juga kekeringan Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasi, atau Anda juga bisa berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini dari Sintang. Wagub Kawas Hulu, penanganan karhutla perlu libatkan multi pihak. Ya, terus silahkan.
1: Oke, baik rekan Mei, di mana Wakil Bupati Kabupaten Sulu ya Sukardi menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor. Ini untuk mencegah dan atau pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kabupaten Sulu tahun 2026 bertempat di ruang rapat Bupati Kabupaten Sulu pada hari Selasa 1 September 2026 lalu. Dan Wakil Bupati juga hadir dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sulu bersama unsur Porkopimda, OPD terkait, KPH, perusahaan perkebunan, serta berbagai LSM dan juga organisasi masyarakat. Ya, Sukardi juga mengatakan FGD ini memang menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata ya dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sulu juga tetap terjaga. Ya, Sukardi juga berharap kolaborasi yang dibangun melalui FGD ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat di Kabupaten Kabupaten Sulu, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. UPTD Museum Sambas gelar seminar strategis jadikan museum sebagai ruang publik dan maksimalkan atensi pengunjung. Enca, silakan.
2: Baik, dari UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sebelumnya sukses menggelar seminar kajian pengunjung museum tahun 2026 di Balai Rumsari Sambas. Dan agenda ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat umum, mahasiswa hingga generasi muda yang berlangsung pada Kamis 3 September lalu. Dan melalui seminar ini museum ditargetkan bisa bertransformasi dari tempat penyimpanan benda mati menjadi ruang diskusi publik yang aktif dan responsif terhadap tantangan sosial. Nah, penyelenggara acara Rahmat ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif terutama dari berbagai kalangan untuk mempromosikan serta mengembangkan potensi museum daerah. Dan dinilai juga pandangan masyarakat terhadap museum ini harus diubah, sebutnya, karena biar lebih interaktif dan terbuka untuk beragam kegiatan edukatif. Nah, dengan pendekatan yang baru, museum ini diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang hidup serta relevan ya bagi kebutuhan generasi muda saat ini. Nah, di luar pembahasan pengembangan museum, forum ini juga merespon isu karhutla yang saat ini juga marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Arhan juga menyoroti bagaimana masyarakat Melayu Sambas ini sebenarnya telah lama memiliki kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Dan salah satu aturan adat yang mencakup tata cara pembukaan lahan ini tercantum jelas di dalam naskah kuno Unun Sambas ya. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Arhan ini menjelaskan secara rinci untuk aturan hukum adat dalam manuskrip kuno ini dievaluasi bersama. Di pasal 22 Unun Sambas ini ditegaskan bahwa pihak yang membakar lahan milik orang lain tanpa izin diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Nah, nilai-nilai historis dari naskah kuno ini juga dinilai sangat krusial untuk diterapkan kembali guna meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Muryadi juga turut memperkuat pembahasan memaparkan tradisi pertanian lokal. Dirinya menyebut bahwa secara tradisional masyarakat Sambas ini mengenal dua model bertani, yaitu pertanian pasang surut dan pertanian berladang. Nah, kedua tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem kehidupan masyarakat yang sebetulnya telah diwariskan secara turun-menurun. Dari anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Sambas, Sunandar juga menambahkan bahwa dari proses pembukaan lahan di masa lalu selalu dilakukan secara berkelompok. Nah, pola kebersamaan inilah yang kemudian mempermudah pengawasan api sehingga untuk resiko kebakaran besar ini bisa dihindari sejak dini. Tapi dirinya juga menggarisbawahi bahwa perubahan kondisi lahan dan sistem drainase saat ini juga turut meningkatkan potensi kerawanan kerhotoa. Nah, melalui seminar kajian, UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas ini berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program-program edukatif yang berdampak nyata ya, dan sehingga museum ini tidak hanya difungsikan sebagai benteng pelestarian sejarah dan kearifan lokal, tapi di sanalah juga jadi wadah solusi atas berbagai persoalan daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Apakah wajah saya masih terlihat rekan-rekan atau sudah tidak nampak ya, lagi?
2: Walaupun agak seduk.
0: Maaf ya, ini listriknya tiba-tiba padam. Baik ya, kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Begini saja tidak apa ya. Nah, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto melatih Deva Oktavianti berhasil memastikan tempat di babak semifinal Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Rehan melatih harus melewati pertandingan 3 game sebelum menundukkan wakil Chinese Taipei Po Yuan Chen Yan Fei Chen dengan skor 21-17, 16-21, 21-16. Rehan Melati langsung tampil memenangkan sejak set pertama dan mampu mengamankan kemenangan 21-17. Namun pertandingan berlangsung semakin ketat pada set kedua ketika pasangan Chinese Taipei mampu memanfaatkan sejumlah kesalahan dari wakil Indonesia hingga merebut set tersebut dengan skor 19-21. Memasuki set penentuan, Rehan Melati kembali meningkatkan fokus dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada set sebelumnya. Saling mengejar poin hingga akhirnya pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup set ketiga dengan kemenangan 21-16. Rehan mengatakan dirinya bersama Melati tetap berusaha menjaga daya juang meski pertandingan yang awalnya diharapkan dapat diselesaikan 2 game justru harus berlanjut ke set ketiga. Menurutnya fokus meraih poin demi poin menjadi kunci ketika mereka berada dalam posisi tertinggal. Rehan juga mengapresiasi dukungan penonton yang hadir langsung di klub terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan tersebut dinilai memberikan tambahan motivasi bagi Rehan Melati untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser kembali ke Sanggau. Ratusan ternak ayam di Sanggau mati mendadak akibat asap dan kekeringan. Waduh, Cika silakan.
3: Iya, betul sekali Mei, di mana ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak. Diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambis Anton, mengatakan bahwa ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu sekitar 5.000 ekor. Ambis juga mengatakan peternakan tersebut juga berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Ambis juga menyampaikan di Disbunak Sanggau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan kemarau, dan data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi, ada Yeptro, ada Cika, juga ada Eca sudah berbagi informasi untuk hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi Mei. Ya,
1: terima kasih, selamat pagi kembali.
0: Iya. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar, sudah kami hadirkan rangkaian informasi di Kabar dari Kalbar untuk hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang